8:10 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengarkan Asrul FM, sentiasa di hati yang baru saja mendengarkan Asrul FM. Selamat pagi semua. Apa khabar? Mulakan pagi anda dengan penuh senyuman yang manis. Jalani hari ini dengan penuh kesyukuran, kesabaran, dan semoga hari ini juga menjadi hari yang terindah. Teruslah kita bersenyum, walaupun hidup tidak selalu seperti yang dirancang. Walaupun hari ini dah gagal rancangan yang pertama, tapi tidak mengapa, ada rancangan kedua. Baik, dedikasi ucapan juga yang telah dikirimkan melalui ruangan komen di Facebook page Nasional FM bersama dengan pendengar kita James Penghiran. Selamat pagi Reza, selamat pagi James, terima kasih. Selamat berhujung minggu semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang terindah buat kita melalui hujung minggu. Jadi kita berhibur Nasional FM, sentiasa di hati. Pendengar kita juga Syah hadir bersama dengan ucapan Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM. Waalaikumsalam. Okey ke tu? Selamat bertugas ya. Terima kasih. Semoga kita semua sehat walafiat dan sentiasa dirahmati Allah SWT. Terus berhibur menerusi frekuensi 88.5 dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih. Masa Saleh hadir bersama juga dengan ucapannya, semoga tugasan kita lancar dan segala urusan kita dipermudahkan, sehat ceria selalu. Layan terus kita berhibur Nasional FM, walau dengan apa jua urusan anda pada pagi ini, pada hari ini. Hasnah Rizam hadir bersama. Salam pagi Ahad hujung minggu. Wan Fatimah Tu Zahara, selamat pagi. Semoga kita dianugerahkan kesihatan yang baik dan cerialah selalu semuanya. Selamat berhujung minggu. Salija Piai hadir bersama juga. Raja Tu Zainab Husin, Abang J Gemas dari Gemas, Abang J kita. Dani Ani dari Kuala Lumpur Ceras, Kuala Lumpur, Abang Ramli seperti biasa. Dan pendengar kita Khadijah Mama Amin, Kak Khadijah kita dari Kemasik Kemama Terengganu, dan pendengar kita yang hadir di Jaya Kesuma hadir bersama. Kalau anda ada perkongsian ucapan yang ingin dikirimkan, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Saya akan keudarakan ucapan anda satu persatu, maupun aktiviti anda pada hari ini ya. Walaupun yang berniaga juga pada hari ini, yang bekerja, selamat bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga juga dimurahkan rezeki selalu. Yang terus dengar Nasional FM di pelbagai frekuensi, pelbagai lokasi ketika ini, terus kekal hiburan itu pastinya sehingga 12 tengah hari nanti bersama-sama dengan saya. Ini dia, saya Iqbal, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk Terma.
2: Saksikan anak-anak tabika kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Salon OK dan siar ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
3: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

8.7 minit pagi waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Selamat pagi semuanya. Masih lagi pagi ketika ni, awal lagi nak tengah hari kan, baru pukul 8 lebih, awal lagi. Selamat sarapan semua. Selamat menikmati juadah sarapan pagi. Selamat menjamu selera semuanya yang baru saja selesai sarapan. Alhamdulillah, yang baru saja nak sarapan, selamat menjamu selera semuanya. Dan juga sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Hujung minggu hari ini, pelbagai rancangan, pelbagai aktiviti yang telah dirancang, semoga semuanya selamat ya. Dan perkongsian juga untuk anda, kita nak recap belanjawan 2027 di mana pihak kerajaan Madani akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minimum sebanyak RM2,500 sebulan bagi pekerjaan separuh mahir dan graduan sebagai permulaan. Untuk pendapatan pembaharuan untuk pekerja, seperti yang saya kongsikan kepada anda, gaji minimum RM1,700 kepada RM2,000 mulai Jun 2027, serta pengecualian bagi PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta ringgit setahun. Gaji minimum pekerjaan separuh mahir dan graduan bermula RM2,500, GLIC dan GLC gaji sehari hidup dari RM3,100 kepada RM3,400. Ini adalah salah satu inisiatif Kerajaan Madani yang telah dibentangkan menerusi Belanjawan 2027, di mana kerajaan turut menyambut baik komitmen syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk meningkatkan penanda aras gaji serta sara hidup. Langkah ini juga akan memberi manfaat kepada 230,000 pekerja. Jadi perkongsian untuk anda, menerusi Nasional FM, sentiasa di hati, informasi dan hiburan yang terbaik disajikan kepada anda. Terus kita berhibur. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat anda. Ini dia Amir Jahari, selalu ada Nasional FM.

0: dalam belanjawan 2027 ni, apa yang istimewa bantuan keuangan kepada warga emas?
1: Nina, bantuan keuangan kepada warga emas sangat penting tau. Sebabnya dapat membantu mereka menampung kos sara hidup seperti membeli barang keperluan harian, membayar bil dan mendapatkan rawatan kesihatan.
0: Betul juga, Kak. Bukan semua warga emas ada pencen atau pendapatan tetap. Ada juga yang bergantung kepada bantuan keluarga untuk meneruskan kehidupan.
1: Ya, betul, Nina. Sebab itulah kita berharap belanjawan 2027 ni dapat memberi perhatian kepada kebajikan warga emas. Terutamanya golongan yang kurang berkemampuan dan tidak mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi.
0: Jadi, Kak, apalah ya bentuk bantuan yang boleh membantu golongan warga emas ni?
1: Nina, kebajikan warga emas ni terus menjadi keutamaan tau. Peruntukan bantuan warga emas ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit dalam belanjawan 2027 dengan hampir 200 ribu warga emas di seluruh negara bakal menerima manfaat.
0: Wow.
1: Dan ini juga satu usaha yang bagus tau untuk terus menyokong kesejahteraan mereka yang telah banyak menyumbang kepada keluarga dan masyarakat.
0: Ui, bestnya, Kak. Saya rasa bantuan ni bukan saja dapat membantu warga emas, malah dapat meringankan beban anak-anak yang jaga mak ayah mereka tu.
1: Betul lah, Nina. Tapi perkara yang paling penting ialah bantuan tu perlu disalurkan kepada warga emas yang benar-benar layak dan memerlukan tau. Proses permohonan juga sepatutnya mudah supaya mereka ni tidak menghadapi kesukaran lah untuk mendapatkan bantuan.
0: Saya setujulah, Kak. Saya haraplah kan belanjawan 2027 ni dapat meningkatkan bantuan kepada warga emas.
1: Warga emas ni telah banyak berjasa kepada keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, kebajikan mereka ni perlu sentiasa diberi perhatian dan penghargaan.
0: Terima kasih, Kak, sebab berkongsi maklumat ni dengan Nina. Saya harap bukan apa tahu, lebih ramai warga emas dapat manfaat daripada bantuan kerajaan. Betul tak, Kak?
1: Ya, betul-betul. Sama-samalah, Nina. Semoga belanjawan 2027 ni membawa sinar harapan dan kesejahteraan kepada semua warga emas di Malaysia.
0: Ya, kan?
1: Ya.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Jadi dengan lagunya Kelentang-kelentongku untuk anda, 8.46 minit pagi di penghujung jam ini menerusi siaran saya, 6 jam siaran hari ini menerusi nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, edisi hari Ahad 11 Oktober 2026. Ada yang sekarang ini yang berehat di rumah, bersantai di rumah sambil layan televisyen, sambil menonton televisyen, ataupun yang sambil melipat kain, kemas rumah, gotong royong dan sebagainya, basuh kereta pagi-pagi ni. Alamak, basuh kereta pula. Wah, nanti petang ni mesti hujan ya. Selalu macam gitu kan. Asal siang basuh kereta, asal siang basuh baju, petang mesti hujan. So sia-sialah basuh kereta tu. Tapi kalau kereta tu bawah bumbung, selamatlah. Kalau kereta tak bawah bumbung, tersidai je, basah balik, kotor balik. Tapi kebiasaannya selalu jadi macam itu kan. Selamat pagi semuanya. Tinggalkan segala keresahan, segala kepenatan lelah anda bekerja 5 hari tu. Hari ini kita dengan tenang-tenang, kita berehat. Semoga pagi ini juga, hari ini juga menjadi hari dan pagi yang terbaik. Semoga setiap langkah dipermudahkan, setiap urusan dilancarkan, dan setiap doa menemukan jalan untuk dimakbulkan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Selamat bersuci semua. Selamat berhujung minggu. Pelbagai rancangan aktiviti yang telah dirancang hari ini. Tapi sebenarnya juga sentiasa berhati-hati di beberapa kawasan hujan lebat dan ribut petir, secara khususnya bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, negeri Kedah, bagi daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Serta, Yan dan Kuala Muda, seluruh Pulau Pinang, di negeri Perak juga, daerah Kerian, selama larut matang, Kuala Kangsar dan Manjung, manakala Sarawak, di Kapit, Seri Aman, Serian, Betung, Pusa, serta di Samarahan, kawasan Sebuyau, Gedung dan Simunjan. Untuk di Sabah pula, bagi daerah Sandakan, kawasan Kinabatangan dan Tongod, serta di Tawau, Kudat, kawasan Pantai Barat Sabah, kawasan Kota Belud sehingga 10 pagi ini. Sentiasa berhati-hati semuanya. Sila rujuk info cuaca harian menerusi Met Malaysia untuk anda dapatkan info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Terus kita berhibur, hiburan terbaik untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia.
1: Mulakan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Untuk jam yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12.30 hari bersama dengan Reza hari ini. Selamat bercuti semuanya. Selamat berhujung minggu buat semua pendengar yang dikasihi. Semoga pagi ini kita mulakan dengan senyuman, meneruskan hari dengan semangat. Dan semoga hari ini juga menjadi hari yang terindah, hari yang terbaik. Menarik nafas dengan tenang dan berikan sedikit ruang untuk diri kita, untuk diri kita berehat, untuk diri kita bertenang. Yang paling penting, fikiran tu kena positif selalu. Hujung minggu ni kita kena buang negatif, positif je. Tak apa, hujung minggu ni lah hujung hari untuk kita bertenang, bersantai bersama keluarga ataupun beriadah dan sebagainya. Yang baru saja sarapan, selamat menikmati juadah sarapan pagi. Yang baru dalam perjalanan nak pergi sarapan, yang baru bangun tidur, memandu, bawa kereta, baru nak pergi sarapan, cari tempat tular, buka je TikTok, bangun tidur, wah, jom pergi sini, open ni, buka ni, jom kita pergi sarapan, dah jadi mangsa dah suami tu kan. Sabar je lah, ya, layankan aja selagi mereka ni masih ada, selagi isteri dan suami tercinta tu masih ada lagi di sisi ataupun keluarga anda masih lagi bersama. Kita hargai setiap detik, kita hargai setiap masa, dan kerana apabila kita hargai, kita ada letak satu kenangan dengan mereka. Inilah hujung minggu, inilah ruang dan juga peluang untuk kita bersama-sama dengannya. Tidak kira ke mana saja hala tuju anda hujung minggu ni, berbagai lokasi, berbagai tempat, berbagai rancangan, sentiasa jaga diri, jaga kesihatan, jangan lupa pakai pelitup muka, boleh rujuk bacaan IPU menerusi laman sesawang Jabatan Alam Sekitar, pakai pelitup muka dan memperbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk kita sentiasa kekal hidrasi. Yang pastinya terus bersama-sama dengan saya sehingga 12 tengah hari di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas. Lencah hidup.

Minit pagi waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu yang baru saja dengarkan Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar, terus berhibur walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara menerusi corong radio utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak, pendengar kita dari Indonesia, Singapura, Brunei, Kepulauan Riau dan sebagainya, menerusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum buat turun boleh buat turun secara percuma. Sekarang RTM Klik dah berwajah baru ya. Dalam ni tu dah lain ya. Yang mana baru saja muat turun, yang dah lama tetap samalah. Maksud saya yang baru saja muat turun, ala-ala macam Netflix sikit. Masa intro tu pun dah lain dah kat situ. Dalam dia pun pelbagai feature-feature yang menarik. Anda boleh dapatkan informasi setiap segmen dari pagi sampailah tengah malam, dan juga pelbagai rancangan TV yang disiarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik, ataupun nak dengar radio menerusi saluran televisyen pun boleh, saluran Astro 869 dan MyTV 701. Perkongsian juga untuk anda semua, bacaan indeks pencemar udara menerusi Jabatan Alam Sekitar. Setakat ini cuaca keadaan tidak sihat di negeri Johor bagi daerah Pasir Gudang antara yang tertinggi, di mana bacaan IPO 181, diikuti di Larkin Johor 179, Kota Tinggi 166, Tangkak Johor 166, Segamat 163, Pengerang 161, manakala di Keluang Johor 159, untuk kawasan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 158, diikuti di Lembah Kelang juga, di negeri Selangor, negeri Pahang, di Balok Baru Kuantan, di bacaan IPO 158, di Terengganu Kemaman 155, di Melaka Alor Gajah 130, di Perak juga Tasik Ipoh 108 bacaannya. Jadi sentiasa berhati-hati semua, pakai pelitup muka, kurangkan aktiviti luar dan kurangkan segala program-program luar, kekal sentiasa jaga diri anda cakna dengan keadaan sekeliling, memperbanyakkan minum air kosong supaya kita kekal hidrasi. Informasi yang saya dikongsikan kepada anda dan pastinya hiburan terbaik yang terus nyerikan lagi hujung minggu, Nasional FM sentiasa di hati.

0: dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Selamat pagi semuanya untuk anda hari ini menerusi Nasional Hujung Minggu. Salam Ahad untuk anda bersamaan juga 29 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan Ashrafin Syafiq Karhan. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Syafiq, apa khabar? Dari Persin 16 Putrajaya, sentiasalah jaga kesihatan dan keselamatan diri kita katanya. Ingatlah orang-orang yang tersayang, kita jaga kita. Semoga memperoleh hari minggu yang terbaik. Nek Mok hadir bersama. Semoga sihat ceria selalu di samping menjalankan tugas. Buat semuanya yang bertugas pada hari ini, Sunflowers, selamat berhujung minggu. Ya, selamat berhujung minggu. Durut Azmi Rafiti hadir bersama. Layan terus kita 6 jam siaran sehingga 12 tengah hari. Semoga kita dipermudahkan segala urusan dan tugasan, pastinya dengan hiburan terbaik buat kita di Nasional FM dari Bintulu. Izzy, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa khabar? Sihat ke tu? Dah makan belum? Dah makan, alhamdulillah. Soleh hadir ada bersama. Selamat berhujung minggu. Semoga segala urusan dan segala apa juga tugasan kita dapat diselesaikan dengan jayanya. Kemboja Potik, morning Reza. Ya, morning Nozi Moses hadir bersama Hamdan Arifin dan ramai lagi pendengar kita. Okey, seperti biasa, selepas ini berita dunia 10 pagi akan bersama dengan anda. Kita berhibur terus, hiburan terbaik untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kuching 88.1
2: Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu menyifatkan serangan itu sebagai satu peningkatan serius dalam konflik yang melibatkan kumpulan Houthi. Menurut utusan khas PBB bagi Yaman, Hans Gertberg, serangan seumpama itu mengancam keselamatan serantau dan menyukarkan lagi usaha untuk mencapai keamanan. Sementara itu di Yaman, sekurang-kurangnya 2 orang awam terbunuh manakala 16 lagi cedera dalam bedilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa warga emas antara yang tercedera dalam serangan itu. Setakat ini, tiada sebarang ulasan daripada pihak Houthi berhubung serangan berkenaan. Jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus menguncing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Pengumuman itu dibuat ketika wakil Amerika dari Ukraine mengadakan rundingan di Florida bagi membincangkan kemungkinan perjanjian untuk menamatkan perang berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 orang maut dan lebih 600,000 pengguna terputus bekalan elektrik selepas ribut eksersais melanda Tenggara Amerika Syarikat mencetuskan banjir dan risiko puting beliung. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan, ribut itu melanda berhampiran Destin, Florida sebagai taufan kategori 2 dengan kelajuan angin mencecah 165 km sejam sebelum semakin lemah. Sukan Badminton Terbuka Arctic 2026 bergulir lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke pusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Voskaya dan Rasmus Kaya sekaligus penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang 21-14-21-16, namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Lee Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Anders Antonsen 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengingat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul penyelamat Spurs apabila menandut masuk hantaran Sandro Tonali meskipun pasukannya terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah. United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Mbeumo pada minit ke-73. Sementara itu Chelsea berpesta gol selepas membelasah Bournemouth 5-1 di Stamford Bridge. Jordan Henderson membuka jaringan seawal minit pertama sebelum gol Morgan Rogers, João Pedro dan satu lagi jaringan Henderson melengkapkan kemenangan The Blues di Stadium Emirates. Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Leeds United 2-1 manakala Brighton menewaskan Sunderland 2-0. Perlembagaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlembagaan pecut dalam perlembagaan yang berlangsung di Litar Basah. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari Lewis Hamilton manakala Charles Leclerc ketiga.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Kembali bersama-sama dengan saya di National FM, sentiasa di hati. 10.09 pagi. Selamat pagi semuanya. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional hujung minggu. Untuk hari ini, hari Ahad, sehingga 12.30 hari. Seperti biasa, 6 jam siarannya. Kita hujung minggu ni ke mana hala tujuhnya, ya? Kalau tak ada hala tuju dekat rumah atau apa, biasanya yang kita akan lakukan kepada anda semua yang mana berada di rumah ketika ini, selamat berehat, selamat bertenang. Yang tak tenang, yang sedang bekerja ni, selamat tugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda bertugas di hujung minggu. Dan kita jadikannya setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Sememangnya pagi-pagi ni kita kena sarapan, kita kena isi perut. Kemudian bila kita dah kenyang, barulah kita hati kita tenang. Hujung minggu ni santai je, kan? Tapi yang bekerja tu, semoga dipermudahkan segalanya. Yang memandu tidak dilupakan. Macam-macam tempat dah nak pergi tu, ya. Pantang scroll TikTok, nak pergi tempat tu. Scroll TikTok, nak pergi tempat ni. Pantang, kan? Orang kata FOMO. Udah-udah lah. Tak apa. Okey je, tak ada masalah. Yang penting sentiasa berhati-hati yang memandu. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Yang juga memandu di lebuh raya ketika ini, perkongsian untuk anda. Kesesakan trafik dan juga bergerak perlahan di lebuh raya Damansara Puchong LDP East Blast. Arah utara dari Kelana Jaya ke SS2. Di Tambak Johor, di E2 arah utara. Dari CIQ Woodland ke CIQ Sultan Iskandar arah selatan. Dari CIQ Sultan Iskandar Ganda ke CIQ Woodlands, serta terdapat kemalangan di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang. Lebuh Raya NKVE di E1 berlaku kemalangan di kilometer 19.7 arah utara dari Kota Damansara ke Bukit Lanjan. Lorong kecemasan terhalang, manakala trafik juga terkawal. Sentiasa berhati-hati, cakna dengan keadaan anda. Bertimbang rasalah ketika memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kekal frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dan sepanjang tugasan anda pada hari ini. Dan 10 pagi sehingga 12 hari, kita akan layan lagu-lagu retro 80, 90 dan awal tahun 2000. Hiburan yang terbaik untuk anda, terus hibur, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kak.
1: Nina nak tanya, apa? Dalam belanjawan 2027 ni, apa yang istimewa bantuan keuangan kepada warga emas?
2: Nina, bantuan keuangan kepada warga emas sangat penting tau. Sebabnya dapat membantu mereka menampung kos sara hidup seperti membeli barang keperluan harian, membayar bil dan mendapatkan rawatan kesihatan.
1: Betul juga, Kak. Bukan semua warga emas ada pencen atau pendapatan tetap. Ada juga yang bergantung kepada bantuan keluarga untuk meneruskan kehidupan.
2: Ya, betul, Nina. Sebab itulah kita berharap belanjawan 2027 ni dapat memberi perhatian kepada kebajikan warga emas. Terutamanya golongan yang kurang berkemampuan dan tidak mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi.
1: Jadi, Akak, apalah ya bentuk bantuan yang boleh membantu golongan warga emas ni?
2: Nina, kebajikan warga emas ni terus menjadi keutamaan tau. Peruntukan bantuan warga emas ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit dalam belanjawan 2027 dengan hampir 200 ribu warga emas di seluruh negara bakal menerima manfaat. Wow. Dan ini juga satu usaha yang bagus tau untuk terus menyokong kesejahteraan mereka yang telah banyak menyumbang kepada keluarga dan masyarakat.
1: Ui, bestnya, Kak. Saya rasa bantuan ni bukan saja dapat membantu warga emas, malah dapat meringankan beban anak-anak yang jaga mak ayah mereka tu.
2: Betul lah, Nina. Tapi perkara yang paling penting ialah bantuan tu perlu disalurkan kepada warga emas yang benar-benar layak dan memerlukan tau. Proses permohonan juga sepatutnya mudah supaya mereka ni tidak menghadapi kesukaran lah untuk mendapatkan bantuan.
1: Saya setujulah, Kak. Kak, saya haraplah kan belanjawan 2027 ni dapat meningkatkan bantuan kepada warga emas.
2: Warga emas ni telah banyak berjasa kepada keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, kebajikan mereka ni perlu sentiasa diberi perhatian dan penghargaan.
1: Terima kasih, Akak, sebab berkongsi maklumat ni dengan Nina. Saya harap bukan apa tahu, lebih ramai warga emas dapat manfaat daripada bantuan kerajaan. Betul tak, Kak?
2: Ya, betul-betul. Sama-samalah, Nina. Semoga belanjawan 2027 ni membawa sinar harapan dan kesejahteraan kepada semua warga emas di Malaysia.
1: Ya, kan?
2: Ya.

0: Yadu dan juga Adam dengan lagunya terhangat di pasaran bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari untuk edisi hari ini 10.30 minit pagi. Dan seketika kita juga bersama-sama dengan panel jemputan kita untuk Pasca Belanjawan 2027. Pada hari ini kita bersama dengan panel kita yang berada di atas talian. Kita bersama dengan teknologis Dr. Ahmad Firdaus Arham selaku pensyarah kanan Fakulti Sains Citra Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum doktor, apa khabar?
1: Waalaikumsalam Allah. Sihat ke awak di sana?
0: Sihat, alhamdulillah. Oh, doktor tanya kita, patut kita tanya doktor. Doktor sihat ke tidak kan?
1: Alhamdulillah, saya sentiasa sihat, insya-Allah bertenaga untuk hari ini.
0: Alhamdulillah. Doktor, katanya tadi saya dah berbual seketika dengan doktor sebenarnya. Doktor belum sarapan, bekerja orang kata membanting tulang sampai 3 pagi, betul tak doktor?
1: Betul, sebab sekarang saya pun merupakan pengetua di Kolej Kediaman. Jadi anak-anak di UKM tu menjadi anak-anak saya lah. Jadi tak apa, untuk demi anak bangsa kita kena bertugas lah, demi negara juga kan.
0: Betul, saya setuju sangat-sangat apa yang doktor cakap. Okey doktor, kita nak teruskan dengan agenda kita pada pagi ini sebagai mukadimah je lah ya, di mana yang baru saja dibentangkan untuk Belanjawan 2027 siri yang kelima bagi bawah naungan Kerajaan Madani. Jadi kalau kita lihat topik kita pada pagi ini juga, iaitu AI dan digital pemacu Belanjawan 2027. Jadi sebagai mukadimah dia, sejauh manakah Belanjawan 2027 memperkukuh pembangunan AI dan digital di Malaysia, doktor? Silakan.
1: Okey, pada pandangan saya DJ Reza, Belanjawan 2027 memperlihatkan satu anjakan penting yang mana AI bukan hanya sekadar aplikasi semata-mata, tetapi dia adalah salah satu daripada punca utama pembangunan negara. Maksud erti kata, pelaksanaan AI itu dalam ekonomi dan kehidupan rakyat akan diasimilasikan secara penuhnya. Kita melihat hampir 15 juta telah diperuntukkan dalam Belanjawan 2027 ini kepada AI Malaysia Berhad untuk memperkukuhkan ekosistem AI yang selamat dan beretika di Malaysia. Malahan kalau kita lihat, ada suntikan dana juga daripada belanjawan kita untuk membantu 4,000 peniaga kecil dan sederhana untuk menggunakan AI dan automasi. Bagi saya, salah satu langkah paling bijak PMX kita pada kali ini adalah meletakkan satu tambahan 100,000 langganan AI percuma kepada akses yang begitu besar yang melibatkan 16,000 kursus digital melalui platform rakyat digital. Kalau kita lihat dan perhatikan betul-betul, ianya bukan lagi sekadar alatan untuk kita guna hari-hari, tetapi ianya adalah untuk memberikan satu anjakan yang mana membawa kepada tiga dimensi yang saya lihat. Pertama, membangunkan aspek ekosistem teknologi AI itu sendiri. Yang keduanya, kita nak memperkasa dan memperkayakan bakat manusia melalui AI. Dan yang ketiganya, saya nampak gayanya Malaysia ni sebenarnya nak peluasan penggunaan AI secara menyeluruh dalam setiap aspek dan pelusuk bidang di Malaysia.
0: Kalau kita lihat juga doktor, sebenarnya AI ni dia bukan sekadar memacu dari segi ekonomi kita, tapi sebenarnya dia boleh pekerjaan dengan pendidikan pun kita boleh guna AI sebenarnya. Kalau kita dapat lihat doktor, betul kan?
1: Betul, saya memang menggunakan AI dan juga saya ada subjek baru sebenarnya DJ Reza yang digunapakai di UKM, yang mana saya memperkenalkan satu kursus yang dinamakan Etika AI untuk Kesejahteraan Manusia yang diwajibkan kepada seluruh rakyat, seluruh mahasiswa-mahasiswi di UKM.
0: Itulah dia yang dikupaskan oleh doktor sendiri. Dan kalau kita lihat sendiri doktor, untuk soalan yang seterusnya, masih lagi di topik kita AI pada pagi ini, kalau kita lihat AI, jadi bagaimana artificial intelligence ni boleh meningkatkan productivity dan pertumbuhan ekonomi negara?
1: Okey, saya lihat begini, bila AI digunakan untuk meningkatkan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi negara, kita lihat balik dan kita kembali semula kepada Belanjawan 2027. Bagaimana Belanjawan 2027 telah memberikan suntikan dana, sebenarnya untuk apa AI itu diimplementasi dan dimasukkan, salah satu perkara penting dalam Belanjawan 2027, sebab saya yakin dan percaya Kerajaan Madani, terutamanya PMX, memperlihatkan diperlihatkan AI ini boleh mempercepatkan proses kerja, boleh mengurangkan kos operasi dan juga membantu manusia untuk membuat keputusan berdasarkan data. Sebagai contohlah, DJ Reza, kalau kita lihat bagaimana peniaga kecil boleh menggunakan AI untuk menyediakan bahan pemasaran, meramalkan permintaan pelanggan ataupun membuat inventory dengan menggunakan AI. Apatah lagi di pertanian juga, kita boleh lihat bagaimana AI itu boleh digunapakai untuk kita kenal pasti ada penyakit tanaman yang lebih awal. Di sektor kesihatan kita guna juga AI, boleh juga untuk mengesan penyakit dan sebagainya. Apatah lagi baru-baru ni keluarga saya ada yang merah-merah kakinya. Saya bukan hantar bukan hantar ke klinik dulu, hantar dulu dekat dalam AI, tanya okey boleh tak ini apa, okey. Tapi alhamdulillah saya tengok apa yang AI bagi dengan apa yang doktor bagi selepas saya bawa keluarga saya ke sana, nampak sama dia punya interpretasinya. Jadi bagi saya, bila kita bercakap tentang produktiviti, kita nak memastikan supaya produktiviti negara kita meningkat, perniagaan semakin berkembang, peluang pekerjaan semakin banyak, meningkatkan hasil dan ekonomi baru. Dan saya percaya suntikan dana daripada belanjawan belanjawan 2027 ini ke terhadap AI dan digital mampu untuk memberikan secara automatik untuk meningkatkan ekonomi negara. Maksud erti kata kita sebelum nak capai ni, saya nampak ini suntikan awal sebenarnya untuk pembangunan pembangunan tenaga kerja, untuk kita ada pekerja yang terlatih dengan AI, pekerja yang mampu tahu bagaimana proses kerja dengan AI, yang disusun dengan baik dengan AI dan juga boleh menggunakan teknologi teknologi digital dengan begitu berkesan. Macam itulah.
0: Itulah yang dimaksudkan di mana AI sebagai pemacu ekonomi negara. Okey doktor, kita break seketika doktor.
1: Boleh.
0: Sebentar nanti kita akan sambung semula dengan topik kita pada pagi ini, iaitu Pasca Belanjawan 2027. Semuanya dalam National FM, sentiasa di hati.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya di National FM, sentiasa di hati. 10.41 minit pagi waktu ini untuk anda yang baru saja dengarkan National FM. Seketika kita bersama dengan panel jemputan yang berada di atas talian ketika ini untuk perkongsian mengenai pasca belanjawan ataupun kupasan mengenai pasca belanjawan 2027 dengan topiknya pada pagi ini AI dan digital pemacu belanjawan 2027. Doktor, masih lagi di atas talian, Doktor?
1: Ya, masih lagi. Bersama dengan National
0: AI. Doktor, kalau kita bercakap mengenai AI ni, sebenarnya AI ni menjadi bukan sekadar teknologi yang memudahkan urusan harian kita, tapi ianya juga satu pemangkin yang berpotensi mengubah landscape ekonomi, pendidikan, perkhidmatan awam dan juga industri pekerjaan. Jadi kalau kita lihat bagaimana pihak kerajaan Mandani mahu merapatkan jurang digital antara bandar dan luar bandar menerusi belanjawan yang telah dibentangkan tempoh hari, Doktor?
1: Okey, bagi saya, jurang digital bukan lagi semata-mata persoalan siapa yang ada internet, siapa yang tidak mempunyai internet. Tetapi kerajaan Madani perlu untuk melihat tiga jurang utama. Yang pertama, bagaimana AI ini kita dapat selesaikan jurang akses, kita dapat selesaikan jurang kemahiran dan kita dapat selesaikan jurang manfaat. Maksud erti kata, yang berada di Kuala Lumpur maupun yang berada di pedalaman, Sabah, Sarawak dan sebagainya, mereka tiada masalah akses untuk AI itu sendiri. Mereka tidak ada masalah masalah daripada sudut kemahiran untuk menggunakan AI dan mereka mendapat manfaat daripada AI. Jadi belanjawan 2027, kalau kita lihat bagaimana kerajaan memperluaskan peluang pembelajaran digital, termasuklah dengan 100,000 langganan AI percuma, akses kepada lebih 16,000 kursus digital. Jadi saya rasa ini sebenarnya memperluaskan pernyataan rakyat dalam penggunaan AI secara menyeluruh. Jadi saya lihat keperluan menggabungkan pembangunan infrastruktur, memperkasakan segala akses yang ada, memperlihat dan memperkasakan kemahiran serta memperjuangkan manfaat AI itu perlu dititik beratkan.

0: kan sebelum kita melihat kepada jurang digital itu sendirilah.
1: Dan okay, kalau kita lihat juga doktor, AI ni seperti yang doktor berkongsi yang kepada kita, AI ni juga menjadi satu ekonomi penting, di mana kalau kita lihat semakin banyak AI, semakin tinggi ancaman dan juga penipuannya. Jadi kalau pandangan doktor sendiri, bagaimanakah kerajaan mampu untuk melindungi rakyat daripada penipuan artificial intelligence ni dan juga ancaman siber? Kita bukan apa, kesian dekat orang kampung tu mudah kena tipu. Kan?
0: Betul-betul. Okey, kalau kita tengok ancaman siber ni memang kita tak boleh nak nafikan dan kita tidak boleh negakkan. Dan apabila AI berkembang, kita nampak peluang-peluang baharu, tetapi ancaman ancaman baharu juga akan wujud. Hari ini AI boleh disalahgunakan. Kalau kita tengok ada video yang palsu, erti suara yang palsu, penyamaran identiti, mesej penipuan yang kelihatan sangat meyakinkan. Apatah lagi mak-mak kita kan dekat kampung. Dia tengok dia kan iklan-iklan dia dah sebetulnya tu. Tapi bila kita tengok itu AI. Tapi dalam belanjawan 2027, saya nampak kerajaan menekankan pembangunan sovereign AI cloud ni untuk memastikan data rakyat kita, maklumat strategik negara kekal selamat di bawah kawalan Malaysia. Selain itu, saya lihat NAKSA dan juga SKMM turut diberikan peranan dalam pembangunan teknologi perlindungan data tempatan bagi menghadapi ancaman keselamatan siber masa hadapan. Namun teknologi keselamatan tu tidak mencukupi, sebab bagi saya kita perlu melindungi dengan adanya penguatkuasaan undang-undang, okey, keselamatan sistem digital dan juga pendidikan kepada masyarakat. Didik masyarakat tu paling penting, sebabnya kalau kita tak didik mereka, mereka tak akan tahu AI itu boleh mendatangkan bahaya dan ancaman kepada mereka. Jadi kita kena pastikan setiap daripada lapisan masyarakat kita wajib untuk celik digital dan juga berfikiran kritis sebelum kita membuat penilaian sesuatu video, sesuatu video, sesuatu audio ataupun sesuatu mesej yang kita guna, kita dapat. Penting untuk kita pintar teknologi AI ini.
1: Saya suka ya doktor tadi, kena pintar teknologi dan juga celik digital. Itu yang paling penting. Okey doktor, sebelum kita akhiri bual bicara kita pada pagi ini, kita boleh lihat juga bagaimana keberkesanan secara keseluruhannya peruntukan artificial intelligence ni dan juga digital akan diukur.
0: Okey, ini sebenarnya antara persoalan paling penting dalam menilai belanjawan 2027. Pada pandangan saya, kita tidak boleh mengukur kejayaan berdasarkan jumlah wang yang dibelanjakan, tetapi bagaimana kita memperlihatkan usaha kerajaan, usaha PMS untuk membangunkan kursus-kursus serta memastikan supaya AI ini dapat kekal relevan di kalangan rakyat Malaysia. Okey, dan kita perlu untuk menilai daripada aspek keberhasilan itu sendiri. Apa outcome akhir yang kita mahukan? Apa output akhir yang kita mahukan? Sebagai contoh, kalau kita peruntukkan 30 juta kepada 4,000 PMKS, okay, kepada apa, kecerdasan sederhana punya syarikat dan sebagainya, kita boleh melihat bagaimana produktiviti mereka meningkat apabila menggunakan AI. Kita nak lihat bagaimana kos operasi mereka berkurang bila menggunakan AI. Dan kita nak lihat hasil jualan bertambah dan meningkatkan ekonomi negara dengan menggunakan AI. Apatah lagi kita nak memastikan supaya kita ada 200 ribu tenaga mahir AI kan. Jadi kita kena memastikan ini bukan lagi satu kita nak lihat, hari ini kita buat, tahun depan jaya. Tidak. Ini adalah satu proses yang mana kita nak lihat bagaimana kita mendepani AI dalam kadar yang saya lihat sangat terkawal, yang mana ini adalah satu suntikan dana permulaan, yang mana kerjayaan belanjawan AI bukan diukur berdasarkan teknologi yang kita beli, tetapi kita nak pastikan bagaimana masyarakat kita mencapai manfaat yang tinggi melalui penggunaan AI itu sendiri.
1: Dia setiap perkara mesti ada manfaat dan kebaikannya, doktor.
0: Betul sangat.
1: Natijahnya belanjawan 2027 meletakkan kecerdasan buatan AI sebagai antara pemangkin penting dalam membentuk ekonomi masa hadapan negara. Terima kasih doktor. Saya kira kupasan yang sangat menarik pada pagi ini dalam pasca belanjawan 2027. Demikian tadi kita bersama-sama dengan teknologis Dr. Ahmad Firdaus Arham selaku pensyarah kanan Fakulti Sains Citra University Kebangsaan Malaysia UKM yang berkongsikan kepada kita dengan kupasannya AI dan Digital Pemacu Belanjawan 2027. Saya doakan doktor selamat maju jaya dan dipermudahkan segala urusan.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Bye-bye doktor. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi kepada anda, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM sentiasa di hati.

Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.

0: sentiasa di hati.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 11.06 minit pagi. Masih lagi pagi, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, menghampiri 12 tengah hari, 54 minit sahaja lagi. Dan perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana beberapa kawasan di Sarawak dan Sabah dijangka mengalami ribut petir, hujan lebat dan angin kencang sehingga satu tengah hari ini menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Di Sarawak, kawasan yang terlibat ialah di Kapit, Seri Aman Samarahan, Serian Betong Sarike, Kuching dan Mukah. Sementara itu di Sabah pula, amaran yang melibatkan kelabakan di Tawau, Sandakan, Labuk dan Sugut, Paitan serta pensiangan di kawasan pendalaman. Amaran itu dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam yang dijangka berlaku melebihi 1 jam. Juga turut amaran ribut petir merupakan amaran jangka pendek yang sah untuk tempoh tidak melebihi 6 jam bagi setiap keluaran. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan. Anthony Gordon meledak gol pertamanya bersama Barcelona. Kita juara ketika juara bertahan itu meneruskan permulaan sempurna dalam saingan La Liga selepas menewaskan Getafe 3-0 di Spotify Camp Nou. Pemain sayap England itu membuka jaringan seawal minit kedua sebelum Gabriel Jesus menggandakan kelebihan Barcelona pada minit ke-30. Manakala Jules Koundé melengkapkan kemenangan menerusi jaringan ketiga hasil hantaran Lamine Yamal. Keputusan itu menyaksikan Barcelona meraih kemenangan ke-9 daripada 9 perlawanan dalam semua kejohanan musim ini sekaligus mengukuhkan kedudukan di puncak liga. Barcelona kini mendahului Atletico Madrid di tangga kedua dengan kelebihan 5 mata, manakala Real Madrid ketinggalan 6 mata selepas menewaskan Villarreal 1-0 meskipun beraksi dengan 10 pemain. Dan Gordon yang menyertai Barcelona pada jendela perpindahan musim panas mempamerkan aksi cemerlang apabila melepasi beberapa pemain lawan sebelum melepaskan rembatan rendah yang terkena defleksi untuk menewaskan penjaga gol Getafe. Perkongsian info semasa diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, berita ringkas 12 tengah hari akan bersama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

11.25 minit pagi. Waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan pendengar kita sebelum saya akhiri siaran saya, bersama dengan pendengar kita Princess Su. Selamat pagi, masih lagi pagi kita. Selamat bertugas hingga 12.30 hari buat Reza. Terima kasih. Dari Sumanda, Sabah, Itaru Zaya, happy Sunday buat semuanya. Dan sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya ceria selalu. Jangan lupa makan. Itu yang pesanannya. Abang Ramli kita, good morning. Ya, good morning bang. Selamat bertugas. Ya, terima kasih. Semoga sihat dan ceria selalu. Wah, Abang Ramli sakan berjalan. Ya, hantar gambar dekat sarang Adhab Tanjung Malim ke tu? Ada sampan Husin nampaknya tu. Selamat berjalan bang. Sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat. Real Adi juga bersama, hadir dari Damansara Damai di pagi hari Minggu. Moga hari ini membawa keberkatan dan kesejahteraan buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Nur Hidayah, Aniza Sami, Nur Azila, Muhammad Yusof dari Terengganu, Abdul Jalil, Sofia Darus. Semoga kita terus sihat sejahtera hendaknya. Teruslah yang kita terus berhibur dengan hiburan yang terbaik. Mantap. Itu antara dedikasi ucapan pendengar kita. Terima kasih di atas ucapannya dan doa. Semoga doanya berbalik kepada anda. Terus kita layan lagu daripada kumpulan Rosit untuk anda. Nasional FM.

Telah sampai di penghujungnya bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu edisi hari ini. Hari Ahad, selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti. Terima kasih untuk anda semua yang terus berhibur, yang terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Dan anda boleh terus ikuti pelbagai platform media sosial rasmi kami secara khususnya di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk anda ikuti perkembangan terkini dan juga pelbagai informasi yang sahih dikongsikan menerusi media sosial dan juga kandungan-kandungan yang terbaik untuk anda dan yang mana mendengarkan Nasional FM. Tidak kira di mana juga anda berada, anda boleh muat turun menerusi aplikasi RTM Klik, juga menerusi saluran televisyen 869 dan MyTV 701. Dah macam-macam caralah kita nak dengar radio, bukan sekadar di radio saja, bukan sekadar dalam kenderaan saja, rumah pun boleh dengar radio. Selepas ini Rakan Sugas sambung siaran bersama dengan Aida Jia untuk 12 tengah hari sehingga 6 petang. Sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan, cana dengan keadaan sekeliling anda, semoga semuanya selamat. Yang memandu sentiasa berhati-hati ketika anda memandu. Hiburan dan informasi yang terbaik pasti terus berhibur.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pak Ahmad tempel berlanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.
2: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di National FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera susulan serangan terbaru di lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konsular yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang untuk melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihati agar sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi sepenuhnya arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Peruntukan RM490 juta kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi Belanjawan 2027 akan dimanfaatkan untuk menambah anggota serta memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peningkatan peruntukan itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkasa peranan AKPS dalam mengawal dan melindungi sempadan negara. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS menyiasat hantaran tular berhubung tindakan individu yang dipercayai beragama Islam dan melakukan ritual agama lain yang bertentangan dengan hukum syarak. Pengarahnya Datuk Muhammad Shah Zihan Ahmad berkata pihaknya telah memulakan siasatan mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. Setakat ini JAIS belum dapat mengesahkan perbuatan berkenaan dan tidak menolak kebarangkalian hantaran itu melibatkan kecerdasan buatan AI. Luar negara, sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena projektil tidak dikenal pasti di Selat Hormuz. Menurut Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal tangki yang sedang dalam pelayaran keluar dari selat itu dilaporkan terkena projektil di bahagian kiri kapal sehingga menyebabkan kebakaran. Semua anak kapal dilaporkan selamat, manakala tahap kerosakan serta sebarang kesan terhadap alam sekitar masih belum diketahui. Sukan bola sepak La Liga, Anthony Gordon meledak gol pertamanya bersama Barcelona ketika membantu juara bertahan itu meneruskan permulaan sempurna menewaskan Getafe 3-0 di Camp Nou. Pemain sayap England itu membuka jaringan seawal minit kedua sebelum Gabriel Jesus dan Jules Koundé melengkapkan kemenangan Barca. Keputusan itu meletakkan Barcelona kekal di puncak Liga 5 mata mengatasi Atletico Madrid di tangga kedua. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sentiasa di hati.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini.

0: Apa?
1: Nina nak tanya,
0: apa?
1: Dalam belanjawan 2027 ni, apa yang istimewa bantuan keuangan kepada warga emas?
0: Nina, bantuan keuangan kepada warga emas sangat penting tau. Sebabnya dapat membantu mereka menampung kos sara hidup seperti membeli barang keperluan harian, membayar bil dan mendapatkan rawatan kesihatan.
1: Betul juga, Akak. Bukan semua warga emas ada pencen atau pendapatan tetap. Ada juga yang bergantung kepada bantuan keluarga untuk meneruskan kehidupan.
0: Ya, betul, Nina. Sebab itulah kita berharap belanjawan 2027 ni dapat memberi perhatian kepada kebajikan warga emas. Terutamanya golongan yang kurang berkemampuan dan tidak mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi.
1: Jadi, Akak, apalah ya bentuk bantuan yang boleh membantu golongan warga emas ni?
0: Nina, kebajikan warga emas ni terus menjadi keutamaan tau. Peruntukan bantuan warga emas ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit dalam belanjawan 2027 dengan hampir 200 ribu warga emas di seluruh negara bakal menerima manfaat.
1: Wow.
0: Dan ini juga satu usaha yang bagus tau untuk terus menyokong kesejahteraan mereka yang telah banyak menyumbang kepada keluarga dan masyarakat.
1: Bestnya, Kak. Saya rasa bantuan ni bukan saja dapat membantu warga emas, malah dapat meringankan beban anak-anak yang jaga mak ayah mereka tu.
0: Betul lah, Nina. Tapi perkara yang paling penting ialah bantuan tu perlu disalurkan kepada warga emas yang benar-benar layak dan memerlukan tau. Proses permohonan juga sepatutnya mudah supaya mereka ni tidak menghadapi kesukaran lah untuk mendapatkan bantuan.
1: Saya setujulah, Kak. Akak, saya haraplah kan belanjawan 2027 ni dapat meningkatkan bantuan kepada warga emas.
0: Warga emas ni telah banyak berjasa kepada keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, kebajikan mereka ni perlu sentiasa diberi perhatian dan penghargaan.
1: Terima kasih, Akak, sebab berkongsi maklumat ni dengan Nina. Saya harap bukan apa tahu, lebih ramai warga emas dapat manfaat daripada bantuan kerajaan. Betul tak, Kak?
0: Ya, betul-betul. Sama-samalah, Nina. Semoga belanjawan 2027 ni membawa sinar harapan dan kesejahteraan kepada semua warga emas di Malaysia.
1: Ya, kan?
0: Ya.
2: Lagu baru di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, selamat berhujung minggu pertemuan kita untuk hari ini. Hari Ahad dah pun 11 Oktober 2026. Aida Jia, suara ini akan menemani anda dari jam 12 tengah hari hingga pukul 6 petang, hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam yang pertama ini, kita dengarkan lagu-lagu retro terbaik untuk anda hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 semuanya hanya di TV2.

0: Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di saluran OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Thank you, everybody. Listening to Nasional FM.

0: kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati. National

0: dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasawarsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota, termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ini dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan, pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancakkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas keboleh pasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka, kerajaan

Sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimulakan, sebentar tadi tepat pukul 1.3 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: FM, Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas aw kama qala." Dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimahumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Ha, ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok kiri kanan, ada orang tengok, nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ha, ini sebagai contoh, tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik, yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Ha, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain, dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Oh, sebagai contoh, hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujungnya, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak sembahyang, tak rasa malu ke kepada Allah, tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Ha, lantak, yang penting aku sembahyang. Ha, ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi, siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Nasional
1: FM. Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: sentiasa di hati.
1: Tentunya di Kuala Lumpur ini 88.5 dan juga 95.3 di Lembah Kelang, ya. Untuk jam yang kedua ini, Aida Jia, Akak Manis, suara ini masih lagi menemani anda dari jam 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Selamat berhujung minggu untuk anda. Selamat makan tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, ya. Dan juga mungkin hari ini makan-makan bersama dengan keluarga, makan-makan bersama dengan kawan-kawan. Al-maklum sajalah, kan, cuti hujung minggu, gitu. Dan mungkin juga hari ini makannya special sikit, istimewa, sebab dapat berkumpul dengan kawan-kawan, ya, dapat berkumpul dengan seisi keluarga. Dan ada juga yang pergi kenduri kahwin. Alhamdulillah, ya. Makan kenduri, wow, sedapnya. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur. Dan sebanyak 17 kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, dengan Johor, ya, mencatatkan jumlah tertinggi. Jadi waspada dalam keadaan jerebu begini. Jaga kesihatan anda, jaga pemakanan anda, jagalah segala-galanya, insya-Allah, ya. Dalam keadaan jerebu melanda negara begini, kita kena lebih berwaspada. Tak kira waspada ketika di rumah, waspada ketika memandu, waspada ketika kita bekerja, sedang bertugas, ya, dan di mana-mana saja. Yang penting, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Senyum sikit.

0: PMKS dengan hasil jualan di bawah 50 juta ringgit kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah 50 juta ringgit dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Alhamdulillah untuk belanjawan 2027 ya, 4 juta pekerja nikmati gaji minimum RM2,000. Kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan ya, mulai Jun 2027 bakal memanfaatkan lebih 4 juta pekerja dalam negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, perusahaan mikro kecil dan juga sederhana PMKS dengan hasil jualan ya di bawah 50 juta ringgit dikecualikan bagi mereka ataupun juga memberi ruang kepada mereka yang menyesuaikan model perniagaan. Dan selain itu, kenaikan gaji minimum RM2,500 sebulan ya bagi pekerjaan separa mahir dan juga graduan sebagai gaji permulaan supaya upah lebih setimpal dengan kelayakan dan juga kemahiran pekerja. Apapun syukur untuk belanjawan 2027 gaji minimum ya. Apapun juga berterima kasih kerana untuk belanjawan 2027, pelbagai inisiatif diberikan oleh pihak kerajaan kepada kita semua rakyat Malaysia. Okey, jom kita layan lagu ini seketika terbaru daripada drama band untuk anda, Aku Yang Salah. Ui, siapa yang salah tu?

Sebuah lagu daripada drama band untuk anda tengah hari ini. Aku Yang Salah, nantikan ya. Macam biasa, kejap je lagi Ringkas akan menyusul. Makan apa tengah hari ini? Ya, ada yang makan nasi ayam, sedapnya. Ada yang makan nasi ayam gepuk. Ada juga yang cakap dengan saya tadi, dia kata, Kak Mani, saya hari ini makan nasi kandar. Ui, dia kata tak perlulah nak pergi ke Pulau Pinang, ya. Nasi kandar Kuala Lumpur pun ada. Tapi macam biasalah katanya, kalau nasi kandar ni tambah tu tambah ni, dah jadi sendiri mau ingatlah kan. Dah jadi yang harganya begini, dah tambah tu tambah ini, tambah sotong dan sebagainya, dikasih up lagi sampai berbelas-belas ringgit, ya. Apapun yang makan nasi tengah hari ini, tips untuk anda mengurangkan kesan gula dalam nasi tu, sebenarnya anda boleh kawal kuantiti nasi yang diambil, ya. Guna beras yang lebih sihat. Kita tukar contohnya, kalau kita makan nasi beras biasa, kita tukar kepada beras Perang, ya. Jadi amalkan amalan suku-suku, separuh-separuh. Macam tu kan. Okey, jom kita layan lagu ini. Kejap je lagi, macam saya katakan tadi, Ringkas akan menyusul. Senyum sikit.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
2: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026, semuanya hanya di TV2.

0: Aduh, ish.
1: Zam, kenapa ni?
0: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
1: Relaxlah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang.
2: Jom kita keluar, minum kejap.
1: Aku belanja.
3: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh

0: sekian saja. Cerita dah habis. Maju.
1: National FM, sentiasa di hati.
2: Thank you everybody.
3: Listening to National FM.
4: Akak cakap Nina nak tanya
5: apa?
4: Dalam belanjawan 2027 ni, apa yang istimewa bantuan keuangan kepada warga emas?
5: Nina, bantuan keuangan kepada warga emas sangat penting tau. Sebabnya dapat membantu mereka menampung kos hari hidup, seperti membeli barang keperluan harian, membayar bil dan mendapatkan rawatan kesihatan.
4: Betul juga akak. Bukan semua warga emas ada pencen atau pendapatan tetap. Ada juga yang bergantung kepada bantuan keluarga untuk meneruskan kehidupan.
5: Ya, betul Nina. Sebab itulah kita berharap belanjawan 2027 ni dapat memberi perhatian kepada kebajikan warga emas. Terutamanya golongan yang kurang berkemampuan dan tidak mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi.
4: Jadi akak, apalah ya bentuk bantuan yang boleh membantu golongan warga emas ni?
5: Nina, kebajikan warga emas ni terus menjadi keutamaan tau. Peruntukan bantuan warga emas ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit dalam belanjawan 2027 dengan hampir 200 ribu warga emas di seluruh negara bakal menerima manfaat.
4: Wow.
5: Dan ini juga satu usaha yang bagus tau untuk terus menyokong kesejahteraan mereka yang telah banyak menyumbang kepada keluarga dan masyarakat.
4: Bestnya kak. Saya rasa bantuan ni bukan saja dapat membantu warga emas, malah dapat meringankan beban anak-anak yang jaga mak ayah mereka tu.
5: Betul lah Nina. Tapi perkara yang paling penting ialah bantuan tu perlu disalurkan kepada warga emas yang benar-benar layak dan memerlukan tau. Proses permohonan juga sepatutnya mudah supaya mereka ni tidak apa menghadapi kesukaran lah untuk mendapatkan bantuan.
4: Saya setuju lah kak. Saya haraplah kan belanjawan 2027 ni dapat meningkatkan bantuan kepada warga emas.
5: Warga emas ni telah banyak berjasa kepada keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, kebajikan mereka ni perlu sentiasa diberi perhatian dan penghargaan.
4: Terima kasih akak sebab berkongsi maklumat ni dengan Nina. Saya harap bukan apa tau, lebih ramai warga emas dapat manfaat daripada bantuan kerajaan. Betul tak kak?
5: Ya, betul-betul. Sama-samalah Nina. Semoga belanjawan 2027 ni membawa sinar harapan dan kesejahteraan kepada semua warga emas di Malaysia.
4: Ya kan?
5: Ya.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

daripada teh hijau untuk anda petang-petang begini. Tulus. Ya, Tulus. Nasrul FM sentiasa di hati. Kita ada ramai rakan-rakan kita di sini yang sudi teman akak manis Aida Jia dari jam 12:30 hari hingga pukul 6 petang. Ya. Untuk jam yang ketiga ini menerusi Nasional 12:06 dah pun hari ini 11 Oktober 2026 ya. Untuk hari ini cuti hujung minggu. Selamat berhujung minggu buat anda yang layan kami Nasional FM ini, tak kiralah sama ada di Kuala Lumpur ini, di Sabah, di Sarawak, Brunei, tak kisah walaupun mungkin ada yang layan kami Nasrul FM ini di Pantai Timur. Layan je kami siaran 24 jam tanpa henti ini. Kita ada Ainul Jaafar AJ, kita ada Nuriwi, kita ada Ita Chot dia kat sini katanya, Assalamualaikum Aida Jia kat mana, selamat tengah hari tadi, sekarang ni dah petang, selamat berhujung minggu, selamat bertugas di Nasrul FM sentiasa di hati katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh hadir. Alhamdulillah Ipoh. Terima kasih Ipoh kerana teman akak manis hari ini. Nani Ani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya selamat mendengar Nasional FM ini. Singgah sebentar menyapa semua. Semoga ceria selalu dengan senyuman manis di bibir. Hari Ahad santai-santai. Nikmati masa yang ada bersama dengan keluarga tersayang. Hati gembira, bahagia, itulah yang kita harapkan ya. Dalam kehidupan kita, kita nak gembira-gembira, kita nak ceria selalu. Yang penting jaga kesihatan ya. Kita ada Ita Rozaya di sini, Sumandak Sabah. Waalaikumsalam DJ cantik manis. Ita Rozaya saya juga yang cantik manis di Sabah. Alhamdulillah saya teman anda hari ini. Marsa Saleh, kita ada siapa lagi ni? Hamdan Arifin. Saya nak apa pula? Pak Su Omar. Waalaikumsalam. Aida Jia, selamat tengah hari tadi. Selamat berhujung minggu. Selamat bertugas di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan dan juga bahagia selalu. Ceria-ceria selalu. James Pengiran juga. Abdul Rahman Man. Kita ada Rostan. Muhammad Ramli Jaafar. Assalamualaikum. Aida Jia akak manis. Okey. Selamat berkonti di hujung minggu. Aharan Aram Ahmadal. Inilah susah betul nak sebut nama dia. AAA lah senang ya. Okey, selamat berkonti di hujung minggu. Nek Mok juga. Kita ada siapa ni? Sunflowers. Gambar-gambar tersampai. Boy, nama dia gambar-gambar tersampai. Katanya Assalamualaikum DJ Aida Jia. Selamat petang katanya Nasional 12:06. Selamat berkonti hujung minggu. Hari Ahad hari ni dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Mari Ipoh tak sombong. Yalah betul. Orang Ipoh memang tak sombong sebab sudi teman akak manis. Harap-harapnya jangan separuh jalan ya. Sampai pukul 6 petang di mana? Di Nasional FM. Sentiasa di hati, senyum sikit.

0: sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Ya, jangan lupa siaran langsung Kemuncak Bintang Piramli 2026 ya, hari Ahad, hari ini 11 Oktober 2026, masanya 9 malam menerusi TV2. Jadi 6 bintang, 6 gaya, 1 gelaran ya, menjadi taruhan. Jadi jangan lupa Bintang Piramli 2026 yang bakal membuat persembahan terbaik di pentas Kemuncak. Jadi siapakah yang bakal memikat hati juri dan juga dinobatkan ya sebagai Bintang Piramli 2026. Jangan lupa di Kuala Lumpur ini, kita yang berada di Semenanjung ini, saksikan ya menerusi TV2 jam 9 malam ini, Ahad 11 Oktober 2026, secara langsung Kemuncak Bintang Piramli 2026.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Walaupun hari ini cuti hujung minggu kan, cuti semalam hari Sabtu, hari ini hari Ahad. Ramai juga yang bekerja macam biasa ya, bekerja shift, ada yang baru masuk kerja, ada yang baru habis kerja, nak balik ke rumah. Jadi hati-hati sedang memandu kan, dalam keadaan cuaca jerebu begini, awasi jarak selamat kenderaan anda, memandu dalam keadaan jangan gopoh. Bila kita nak ke sesuatu tempat itu, memandunya betul-betul ikut had laju yang telah pun ditetapkan ya. Yang penting jangan gopoh, tenang-tenang je, santai-santai memandu. Sambil-sambil tu awasi jarak selamat kenderaan, itu paling penting. Jangan terlalu dekat sangat, takut nanti yang depan tu brake. Kalau kita dekat dari belakang, habislah kita kan. Jadi kena ada jarak yang sesuai lah untuk kita memandu, supaya kita insyaAllah selamat sampai ke mana saja hala tuju kita pada waktu petang-petang begini. Tambah lagi kalau kita bukan seorang memandu tetapi

kita bawa anak, bawa orang tua, mak ayah kita di belakang kan. Jadi kena lebihlah berwaspada, kena lebih berhati-hati ya. Hari ini cuti hujung minggu, saya percaya ramai yang mengadakan aktiviti bersama dengan keluarga, mengadakan aktiviti bersama dengan kawan-kawan ya. Ada yang katanya nak makan bersama hari ini. Alhamdulillah, itu juga merupakan salah satu rezeki lah untuk kita dapat berkumpul bersama dengan seisi keluarga. Mungkin dah lama tak berjumpa dengan sepupu-sepupu kita, mungkin dah lama kita tak berjumpa dengan mak saudara kita. Jadi masa yang ada itu, peluang digunakan itu, gunakan sebaik mungkin ya. Dan juga ada yang beritahu saya, Akak Manis, ya saya baru balik kenduri kahwin. Aha, seronok ya pergi kenduri kahwin. Alhamdulillah, macam rakan kita ni Aniza Samin ni dari Johor kalau tak silap saya ni, dia kata dia baru balik dari kenduri kahwin. Alhamdulillah katanya, walaupun cuaca ni begitu panas di Johor, di Tongkang Pecah Batu Pahat Johor ni, dengan cuaca panas terik berbahang katanya sepanjang hari ni, walau apapun katanya alhamdulillah selesai menghadiri majlis walimatul urus ya. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke rumah.

0: sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 semuanya hanya di TV2.

0: saja. Cerita dah habis. Maju.
1: National FM, sentiasa di hati. Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, megah penilaian.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 3 Petang. Serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi yang mengorbankan orang awam dan menyebabkan ratusan lagi cedera dikecam sekeras-kerasnya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kenyataan di media sosial, Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban serta mendoakan agar mereka yang cedera segera pulih. Datuk Seri Anwar menegaskan harapan Malaysia agar diplomasi dan pertimbangan rasional diutamakan bagi mengelakkan konflik berkenaan daripada terus merebak. Raja Jordan, Seri Paduka Baginda Raja Abdullah II, Ibni Al-Hussein akan berangkat ke Malaysia untuk lawatan negara selama 2 hari bermula esok atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Wisma Putra memaklumkan lawatan ini berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada tahun 1965. Perdagangan dua hala antara Malaysia dan Jordan mencecah 993.4 juta tahun lalu, meningkat sebanyak 15.2% berbanding 2024 dan terus berkembang sebanyak 8% kepada 740.7 juta ringgit setakat Ogos 2026 berbanding tempoh yang sama tahun 2025. Belanjawan 2027. Peningkatan pendapatan dan bantuan bersasar perlu bergerak seiring bagi memastikan belanjawan 2027 bukan sahaja membantu rakyat menangani kos sara hidup, malah meningkatkan kuasa beli dalam jangka panjang. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya UM, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, kenaikan gaji minimum merupakan langkah jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah dapat membantu mengurangkan tekanan keuangan rakyat dalam tempoh terdekat. Sementara itu, Belanjawan 2027 menerima sambutan positif dalam kalangan mahasiswa UM, khususnya menerusi penambahbaikan bantuan tiket penerbangan fly siswa madani, fleksibiliti bayaran balik PTPTN serta peluasan program dapur siswa madani. Bagi pelajar tahun 3 jurusan Sains Geologi Gunaan, Sarnazina Alia Muhammad Adnan, fleksibiliti pembayaran balik PTPTN dapat membantu mengurangkan beban kewangan graduan yang baru menamatkan pengajian. Pelajar tahun 2 jurusan Sains Matematik, Daniel Iskandar Wan Samsul Kamar Iskandar pula berpandangan peningkatan bantuan subsidi fly siswa madani kepada RM500 dapat mengurangkan kos pengangkutan mahasiswa khususnya dari Sabah dan Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Lagu baru di Nasional FM.

Halo, halo. Masih lagi bersama saya. Siapa tu? Aida Jia temani anda dari jam 12 tengah hari hingga pukul 4 petang. Eh, bukan. Itu kalau hari biasa, kan? 1 hingga 4. Tapi hari ini cuti hujung minggu 12 tengah hari sampai pukul 6 petang, ya. Nantikan kejap je lagi, tepat jam 3.20 minit petang, kita ada Suara 34 Puncak Prestasi hari ini 11 Oktober 2020. 3.20 minit petang hingga pukul 4 petang. Siapa kata tamunya kena bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebuah lagu daripada Wani Hasrita untuk anda petang-petang begini, Lembayung Tari. Lagu yang diminta oleh tetamu kita pada petang ini. Alhamdulillah, tetamu kita dah pun berada di konti Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat datang kepada dua orang tetamu untuk suara 34 puncak prestasi hari ini, 11 Oktober 2026, 3.20 minit petang hingga pukul 4 petang. Selamat datang kepada Nur Ain dan juga Fatiha, ya. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Manis-manis orangnya, mengulas rasa, membina nama. Jadi suara 34 puncak prestasi petang ini diterbitkan oleh Amirah Azman, ya. Ada kat sebelah saya ni. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih panjang lagi pada petang ini, bermula dengan perkongsian video ulasan makanan di media sosial, Ain dan juga Tiha kini semakin dikenali menerusi Ain Foodie. Jadi sebagai pencipta kandungan makanan, mereka berdua ini bukan sahaja berkongsi lokasi makan menarik, malah turut menghasilkan video kreatif yang membantu orang ramai membuat pilihan tempat makanan. Tu dia. Jadi bagaimana perjalanan mereka bermula sehingga berjaya membina nama dalam dunia penciptaan kandungan. Jadi jom kita kenali Ain, ya. Kenali dengan Tiha, dengan lebih dekat menerusi suara 34 puncak prestasi. Jadi kita sering melihat Ain dan juga Tiha berkongsi tempat makanan menarik di media sosial. Jadi bagaimana sebenarnya Ain Foodie bermula? Silakan.
1: Okay.
0: Tiha nak tolong jawabkan untuk Ain.
2: Jawablah.
0: Okay, silakan.
2: Okay, assalamualaikum semua. Okay, macam mana Ain Foodie ni bermula? Asalnya sebenarnya kita ni suka-suka je record video.
0: Main-main.
2: Suka. Okay. Kalau kita pergi makan, kita record video, kan?
0: Uh-huh. Itu trend sekarang.
2: Itu memang
0: makan kemudian.
2: Betul.
0: Gambar first. Video dulu penting.
2: Betul.
0: Okay.
2: Kita record-record video, lepas tu kita saja post. Sekarang kan zaman-zaman social media ni.
0: Betul.
2: Kita post, kita memang tak ada niat pun macam nak video tu boleh FYP,
0: viral
2: ke, kan. Mm-hmm. So kita saja-saja record, lepas tu kita post kat kita punya social media lah.
0: Okay.
2: Lepas tu bila kita rasa macam macam seronok pula record-record video ni, kan. Kita start, ada kawan kita dalam industri yang sama. Mm-hmm. Dia macam offer lah, tak nak ke macam buat video makan macam tu.
1: Waktu tu dia dah ada page dia.
0: Rezeki
1: dia
0: ajak jadi part time terus dia datang. Okay.
2: Uh-huh. So, kita start lah macam buat freelance macam tu lah, kita buat part time dengan dia. Kita buat video, lepas tu kita rasa macam kita macam boleh pergi jauh ni untuk buat video ni. Uh-huh. Tu yang start kita rasa, bila kita discuss tu kita macam why not kita macam kita
0: buat betul-betul.
2: Buat betul-betul. Kita serious. Uh-huh. So bila kita serious tu yang kita tercetusnya idea untuk buat satu page yang memang khas platform kita sendiri. Itulah tercetusnya Ain Foodie.
0: Rasa-rasanya dah berapa banyak video yang dihasilkan setakat ni?
1: Baru ni je saya tengok dalam 700 lebih video kita orang dah buat.
0: Okey, dari segi view macam mana?
1: Dari segi view ada yang millions, ada yang puluh-puluh ribu.
0: Ui, million. Saya kalau buat video, dua orang je tengok. Okay, tak ada segurau. Okay. Lepas tu?
1: Lepas tu
0: dah jadi minat lah, kan?
1: Dah jadi minat lah bila, yelah, bila dah dapat engagement. Lepas tu kita, at the same time kita tolong kedai convert view tu, uh-huh, kepada sale.
0: Okay.
1: So membantu kedai diorang naikkan sale, and then diorang tak perlu macam susah-susah nak cari customer.
0: Betul.
1: Kita jadi gembira lah. Dia jadi macam bukan
0: dari suka-suka dah jadi pendapatan.
1: Dan suka pula buat benda
2: bila
1: macam
2: dengar pendapatan tu yang
0: lebih, itu lebih suka, lebih tu sebenarnya suka,
2: lebih menarik lah benda tu, kan. Bila jadi duit tu, kan.
0: Jadi bila Ain dan Tiha mula sedar bahawa share video tadi, perkongsian tentang makanan ni berpotensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Siapa sedar dulu di antara? Cik, sedar dulu.
1: Macam dua-dua sama-sama sedar. Tapi bila kita tengok ini kita dah boleh jadikan satu income yang stable. Lepas tu at the same time, ni paling penting lah saya perasan, okay, saya dapat share dengan kawan-kawan dan family hasil daripada rezeki, ataupun kita dapat apa, mencuba sesuatu yang baru. Dan orang macam kita, kalau kita pergi satu kedai makan, kita akan pergi satu dua kedai.
0: Betul.
1: Je. Bila kita dah mencuba satu banyak kedai, kita tahu banyak kedai yang sedap sebenarnya. Ha.
0: Jadi setiap kali pergi kedai memang buatlah.
1: Tadilah. Tengok jugalah.
0: Okey, makanan sedap lah kan. Mestilah kita nak promote makanan tu sedap. Takkan kita nak promote makanan tak sedap kan? Betul. Jadi kini semakin ramai pencipta kandungan makanan di media sosial. Bagaimana Ain dan Tiha memastikan Ain Foodie ni mempunyai keunikan tersendiri? Mungkin berbeza lah kalau saya buat lain. Nah, jadinya kan, kalau anda berdua buat mungkin lagi cantik, lagi nampak wow kan. Macam mana?
2: Okay, soalan ni memang kalau kita jawab ni nampak macam jawapan tu macam
0: angkat cliche. Bagus sendiri.
2: Angkat bagus sendiri atau taklah juga. Tapi macam nampak macam cliche macam itulah. Tapi okay, apa yang kita nak pastikan, Ain Foodie ni, page kita ni ada satu keunikannya. First tu memang, first thing tu, pertama sekali bila kita buat satu benda tu, memang kita kena ikhlas lah. Itu memang kita kena terapkan dalam diri kita. Apa-apa saja yang kita buat, kita kena ikhlas. Sebab bila kita ikhlas tu, dia akan secara semula jadinya, setiap benda tu akan menjadi. Ini apa yang kita praktis lah benda tu.
0: Ikhlas dan suka lah buat benda tu kan. Kalau dipaksa nanti muka masam pula. Kan contoh.
2: Betul.
0: Jadi bila kita suka, buat ikhlas, cantik lah.
2: Betul.
0: Betul ya. Jadi selepas mencuba pelbagai jenis makanan dan juga bertemu dengan ramai peniaga, apa yang Ain dan Tiha pelajari tentang citarasa atau selera rakyat Malaysia ni sebenarnya suka makan apa sebenarnya?
1: Okey.
0: Ataupun suka habiskan duit?
1: Kalau ikut majoriti rakyat Malaysia ni, dia suka sesuatu yang baru. Macam, ni
0: viral.
1: Orang tak pernah buat ni. Okey, macam tu memang orang Malaysia suka pergi try. Lepas tu kalau selera yang macam memang kena ni dengan tekak-tekak orang Malaysia, ataupun harga yang sangat berbaloi dengan
0: betul
1: portion, tu memang orang Malaysia
0: suka. Memang suka lah. Mukbang kan.
2: Sebab lagi satu, orang Malaysia kita ni memang
0: suka makan. Saya percaya yang itu. Ya, itu saya setuju.
2: Memang kalau sehari tu
0: tak makan
2: boleh,
0: tak sah.
2: Makan lagi-lagi benda-benda yang manis. Kita kita bukanlah nak galakkan orang-orang
0: betul
2: kita ni makan benda-benda yang tak berkhasiat. Tapi ni kita punya macam ni kita nak cakap, memang itu nature kita.
0: Betul.
2: Kita memang kena makan. Lagi-lagi kalau perempuan.
0: Perempuan kalau merajuk, pujuk dengan makan. Bawa pergi makan tempat-tempat viral. Okey, tu kejap lagi.
2: Betul.
0: Macam tu. Jadi ada juga sebenarnya makanan-makanan viral ni tak sedap sebenarnya pun. Tapi bila dah jadi viral, orang ramai datang. Apa pendapat tu?
2: Okay, kita kalau nak komen
0: ke no comment.
2: Dia
0: No comment.
2: Dia macam mana. Yelah, betul lah tu. Sebab memang macam Ain cakap tadi, kita ni memang suka benda yang baru. Asal viral je, kita nak try.
0: Betul.
2: Tapi bila kita pergi tu, kadang-kadang makanan
0: biasa
2: tu
0: jenya.
2: Biasa je. Tak mengikut cita rasa yang kita expect sebenarnya, yang kita
0: harapkan.
2: Tapi kita nak komen lebih-lebih pun tak boleh juga. Sebab orang kata biasanya kita kena cuba dulu.
0: Betul.
2: Baru kita tahu dia punya rasa tu macam mana. Mungkin itu je lah yang sekali at least dah cuba. Kalau dia tak repeat tu maksudnya
0: macam sendiri tu mau ingat lah kan. Sebab saya bukan apa, saya pernah terkena banyak kali yang viral ni. Bila pergi tu kan, ya Allah, biasa je ni. Macam tu lah lebih kurang kan. Okay, apapun kita rehat seketika dan kita kembali semula selepas ini.

0: masih lagi bersama menerusi suara 34 puncak prestasi. Petang ini masih lagi saya bersama dengan Teha dan juga Ain untuk petang ini mengulas rasa membina nama. Jadi kita nak tanya dengan tak kisahlah Ain ke Teha ke, ramai melihat kerjaya sebagai pencipta kandungan makanan ni. Memang orang tengok seronok lah kan. Namun apa cabaran terbesar yang mungkin tak diketahui oleh saya, oleh penerbit kita kan? Kita asyik tengok video tapi kita tak tahu cabaran di sebalik tu. Silakan.
1: Okay, since kita buat food review ni dah lebih kurang nak masuk 3 tahun macam tu lah.
0: Okay.
1: 3 tahun. Antara cabaran yang terbesar yang mungkin orang tak tahu ni, actually orang tahu, sebenarnya orang tahu, tapi cabaran yang sendiri kita orang sendiri hadapi ni bila kita kena kecam.
0: Oh.
1: Okay, bila kita buat video, bila netizen
0: ada ke
1: kecam.
0: Komen kat situ kena kecam? Ada eh?
1: Biasa.
2: Benda tu biasa.
1: Benda tu normal je sebenarnya. Okay. Masa mula-mula dulu memang kita, sebab kita tak biasa kan, so kita rasa emosi
0: macam
1: jugalah.
0: Kita cuba-cuba dulu
1: masa
0: kan?
1: Masa mula tu kan kita cuba tu, kita rasa macam emosi juga bila kita baca tu. Biasalah.
0: Tutup ruangan komen.
1: Tapi kita belum lagi tutup komen lah. Okay, kita rasa macam okay, bila kita dah lama dalam industri ni, kita rasa macam okay, sebenarnya dengan kecaman-kecaman tu jugalah
0: Membina
1: sebenarnya. Kita ambil yang positif lah. Contohnya kecaman tu, kadang-kadang kita rasa cabaran tu sebab kita pergi ke satu tu kedai ni, kita memang kita nak buat kita punya kerja untuk kita buat food review lah. Maksudnya untuk kita komen, kita ulas apa yang kita dah makan macam tu kan. Kita rasa memang okay. Maksudnya bila kita rasa tu okay, tapi bila time bila kita punya audience ni, netizen kita ni, dia mungkin ada pengalaman yang berbeza dengan kita.
0: Sebab pengalaman tak sama kan.
1: Contohnya bila kita, biasa bila kita buat review ni, kita tak akan pergi waktu-waktu peak hour macam tu. Kita tak, kita elakkan waktu-waktu lunch hour macam tu. Sebab
0: Waktu sesak
1: macam tu kita akan elakkan lah. Sebab bila kita pergi waktu-waktu macam tu, dia akan mengganggu juga owner untuk readykan, untuk sediakan makanan kita tu.
0: Betul.
1: So bila netizen ni datang waktu-waktu puncak macam tu, so expectation yang mereka harapkan tu lain lah. Maksudnya daripada segi servis, mungkin akan jadi lambat. So bila lambat, diorang akan komen, diorang akan kecam kita dekat video tu, bagi tahu servis lambat, makanan tunggu lama apa semua. So kita tak boleh, kita tak boleh nak ubah benda tu. Cuma kita akan bagi tahu dengan owner untuk take note lah setiap komen-komen kecaman daripada netizen tu. Itu antara cabaran terbesar yang memang kita rasa masa mula-mula kita buat tu, memang kita rasa macam, kita rasa macam kita dah buat yang terbaik ni, tapi netizen still lagi komen yang tak best-best macam tu lah.
0: Yang negatif lah
1: yang
0: kan.
1: Yang negatif lah. Tapi biasanya, tapi bila dah lama ni, kita rasa macam
0: dah boleh diterima.
1: Betul. Kita dah boleh terima dah. Dah lali lah benda
0: tu. Sebenarnya dah, bila dah diterima tu, dia okey je.
1: Betul.
0: Orang nak terima tu susah.
1: Betul.
2: Ya, betul.
0: Yang kat sebelah pula cabarannya macam mana?
3: Cabaran dia kadang apa, nak edit video lah.
0: Tukang editnya orang sebelah. Ingat ada yang khas tukang edit. Tak ada ya?
1: Tak ada.
0: Memang berdua lah.
1: Memang kita sepenuhnya berdua.
0: Alhamdulillah. Okay.
3: Okay, bila kita nak edit video ni, dia ada timeline dia. So, kadang kita ni tak sihat.
0: Bila tak sihat,
3: dia macam, alamak dah dekat nak due ni. Tapi, macam saya akan cuba juga siapkan video tu ikut due date dia lah.
0: Walaupun
3: suara saya dah sengau ke.
0: TX.
3: Due date untuk, kita dah janjikan dengan klien, kalau kita buat video ni, video akan siap dalam sekian-sekian masa. Macam tu. So, kalau dah dekat due tapi kita still tak sihat, malah macam mana pun saya teruskan jugalah macam tu. Itu cabaran dari saya lah. Kerja tetap kena buat.
0: Ya, betul. Jadi untuk satu-satu video tu, berapa agaknya diambil dari segi bayaran tu? Ke tak boleh diwar-warkan? Rahsia.
3: Depends pada kedai.
1: Dia bergantung kepada kedai.
0: Kepada owner kedai lah.
1: Bergantung. Okay, kita memang kita ada standard kita punya harga package lah. Sebab macam I'm Foodie ni, kita ada package-package yang tertentu lah.
0: Oh, ada package.
1: Package tu adalah maksudnya macam, okay, kalau video tu nak disiapkan dalam masa 24 jam untuk posting. So, akan ada bayaran yang lain lah macam tu. Sebab kalau kita nak review pun, benda tu tak, memang takkan sama untuk setiap page lah. Dan dia bergantung kepada kedai tu sendiri.
0: Okay.
1: Tak boleh nak bagi tahu spesifik dia tu macam mana lah macam tu.
0: Yalah. Jadi dari segi kepercayaan pengikut sangat penting ya dalam perkongsian makanan. Jadi bagaimana Ain dan juga Tiha membina dan juga mengekalkan kepercayaan tersebut? Macam mana nak bagi trust tu?
3: Okay. Kita tak buat video yang terlalu overclaim. Apa yang kita datang, apa yang kita review, yang itulah kita bagi tahu. Kalau kita orang rasa sedap, kita cakap sedap lah. Okay. Kalau apa, kita tak akan cakap ni sangat sedap sampai esok pun korang akan ingat. Kalau kita orang rasa sedap, sedap lah. Macam tu.
0: Rupanya dot. Jadi ikhlas tak dalam buat video tu?
3: Memang ikhlas.
0: Ikhlas eh? tak pernah lah yang tak sedap kata sedap. Tak pernah eh?
3: So kita akan bagi feedback pada kedai. Kalau rasa macam kita kena bagi feedback
1: macam tadi macam saya ada bagi tahu tu kan, setiap apa yang kita buat ni kita kena start daripada ikhlas tu. Contoh okey, macam saya ni dalam Ain Foodie ni kita ada bahagi-bahagi tugas kita lah kan. Macam saya memang boleh dikatakan 90% adalah orang yang akan memakan tu lah. Okey.
0: Jadi sebelum buat video tu makan dululah kan, kena rasa dulu.
1: Dan saya memang kita kena rasa macam makanan tu, bila kita makan tu kita kena ikhlas tau. Sebab bila kita terasa tak ikhlas nak makan, dia secara automatik buat bila kita, macam bila saya nak bagi tahu dengan Ain apa rasa dia tu, dia akan effect untuk bila dia nak buat voice over tu nanti tau. Sebab tu kita kena memang first ketika kena rasa dulu ikhlas. Mungkin orang rasa macam oh senanglah kerja makan, macam tu kerja makan je, tapi cabaran dia nak
0: bukanlah begitu.
1: Bukanlah begitu sebenarnya. Macam tu. Yang lagi satu, macam mana kita nak make sure, kita nak pastikan kita punya kepercayaan
0: tarikan tu kena tunjuk muka yang betul-betul sedap kan.
1: Betul. Tapi kalau realitinya, kalau kita makan, kalau kita tak buat video, sebenarnya ekspresi muka kita tu taklah seperti yang macam mana ni saya nak cakap. Contoh kita makan macam biasa.
0: Betul.
1: Macam lah. Tapi bila kita dalam video, kita kenalah
0: tunjukkan
1: rasa macam
3: bagi tahu makanan tu sedap.
0: Itu sedap. Nanti kalau manis, memang manis.
1: Makanan macam tu lah. Itulah dia.
0: Maksudnya kena buat betul-betul lah kan.
1: Betul-betul.
0: Untuk tarik kepercayaan sesiapa je yang melihat kan. Jadi pernah tak Ain dan Tiha tak sependapat? Tiba-tiba gaduh pula tentang rasa makanan tu. Yang sebelah ni kata tak sedap lah, yang ini kata memang sedap. Macam mana? Pernah tak ada pengalaman macam tu?
3: Benda tu sangat common. Especially kalau kita rasa masakan yang fokusnya pada negeri, yang spesifik negeri lah. Contoh sebab saya dari Pantai Timur, Tihani dari Selangor.
0: Faham.
3: Okay. So bila contoh kita makan masakan dari Pantai Timur, bagi Tiha
0: belasan dia nak cukup rasa kan?
3: Dia macam
0: kalau nak kena ada manis
3: emas. Contoh kita makan masakan dari Pantai Timur, bagi Tiha
0: belasan dia nak cukup rasa kan?
3: Dia macam
0: kalau nak kena ada manis emas, masam. Belah-belah sini dia macam rasa biasa-biasa pun okey.

0: Kalau belah sana senang kan, sebab kita orang sana kan. Yeah. Okey. Jadi daripada semua pengalaman lah menghasilkan kandungan makanan, ada tak satu pengalaman atau peluang yang Ain dan juga Tihar sendiri tak pernah sangka akan dapat? Macam mana tu?
1: Okey, ini memang kita rasa memang pengalaman tu adalah pada hari ini, pengalaman ni. Inilah pengalaman yang memang kita tak pernah sangka untuk ditemuramah dekat radio macam ni. Benda ni memang kami I'm Foodie
2: tak
1: ni
2: pernah terlintas.
1: Tak pernah terlintas.
0: Tak pernah terlintas.
1: Dan rasa sangat berbesar hati lah sebenarnya bila dijemput.
0: Ya, yeah, dijemput oleh penerbit kita petang ini.
1: Memang kita rasa sangat berbesar hati. Rasa inilah pengalaman yang kita tak pernah fikir bila kita buat food review ni.
0: Yeah.
1: Kita akan berada di satu tahap yang macam ini. Belumlah sampai tahap yang terlalu tinggi. Tapi untuk kami, rasa dah sangat dah tinggi lah tu, sebab dapat ditembual kat dalam radio ni kan. So kita memang rasa seronok lah sebenarnya pengalaman ni. Ada lagi satu tu pengalaman yang memang kita nak share lah, sebab kita pun I'm Foodie ni tidaklah dikenali oleh semua orang sebenarnya. Tapi kita pernah buat satu video tu. Video kita buat
2: kita buat food festival Chinese Muslim food.
1: Dekat Gombak.
2: Siti Nurhaliza ada komen.
0: Datuk Seri Siti. Dia komen apa? Sedap. Teruja.
1: Dia komen video tu dekat thread. Kita tak sangka dekat video tu apa ni? Lalu dekat FYP Tok T. So Tok T dia komen dekat video tu, dia kata menariknya, dia cakap macam tu kan. So kita rasa macam Tok T komen lah.
0: Itu semangat.
1: Betul, yeah.
0: Penyuntik semangat kan?
1: Penyanyi nombor satu Malaysia ni komen dan boleh perasan kita punya video tu. So itu kita rasa memang pengalaman.
0: Banggalah.
1: Memang secara personalnya, memang peribadi kita memang rasa sangat berbangga lah sebab lalu dekat Tok T punya FYP kan. Itu pengalaman yang sepanjang kita buat food review yang memang kita rasa kita tak pernah sangka untuk dapat lah.
0: Betul. Jadi ramai orang mungkin fikirlah kejayaan pencipta kandungan diukur melalui jumlah pengikut dan juga tontonan ya. Macam tadi bangga bila Tok T tengok komen ya. Jadi bagi Ain dan Tiha, apa yang lebih penting daripada angka-angka tersebut?
2: Bagi saya lah, kalau kita fikirkan selain followers dan jumlah tontonan kan, antara benda yang paling penting bagi saya kalau saya post satu video adalah bilangan orang share dan save video tersebut. Sebab dari segi bilangan tu kita tahu dia convert sale kepada klien kita atau tidak. Okay, kalau dia share, maksudnya dia share kepada kawan dia lah. Kecuali kita sini, kalau save, save dulu lah, nanti nak tengok ke, nak balik, tengok balik ke, nak pergi ke. Benda tu bagi kita sangat penting sebab kita buat yang terbaik untuk klien kita kan. So kita nak satu video tu convert sale kepada klien kita. So itu bagi saya sangat penting lah.
1: Sebab memang kita macam kita ni, kita bukan kategori influencer. Kita tak gelar diri kita influencer pun. Walaupun kadang-kadang bila kita pergi kedai ke apa ke, diorang akan panggil kita ni influencer. Tapi kita memang kita tak gelar diri kita influencer lah. Kita panggil diri kita ni sebenarnya lebih kepada content creator foodie, dalam kategori foodie macam tu lah. So kalau influencer tu dia dah
0: besar,
1: peringkat
0: dah
1: lain, besar dah. Dia punya pengikut tu dah, follower dia dah memang ratus-ratus ribu, dah jadi juta pun ada kan. Sekarang kan macam kita, kita rasa memang
0: macam baru bermula. Baru bertatih.
1: Betul. Macam tu. So memang kita rasa macam mana kita nak pastikan apa, selain daripada angka-angka follower tu, memang kita kena rasa memang okay, kita kena pastikan video yang kita buat tu dapat banyak macam share ataupun komen yang supaya boleh memberi impact kepada kedai tu sendiri. Daripada segi hasil jualan diorang tu lah.
2: Itu yang paling kita orang nak lah, kalau kita orang post satu video tu,
1: supaya kita dapat rasa peniaga ni bayar dekat kita, memberi impact pada dia. Taklah sia-sia dia bayar kita tu. Itu yang lebih penting lah.
0: Yang penting rasa puas hati.
1: Betul
0: kan? Jadi kita nak tanya dengan Ain dan Tiha juga, selain menghasilkan kandungan sendiri, Ain dan Tiha turut mewujudkan satu akaun iaitu Tengah Lapar Group. Jadi untuk membantu pencipta kandungan lain, bagaimana idea untuk mewujudkan akaun ini tercetus? Siapa yang bagi idea sebenarnya? Ke penerbit yang bagi idea? Tiba kan?
1: Kita ada discuss lah.

0: Berdua kan kita rasa macam okay, I'm foodie ni kita dah rasa macam kita dah stable. Maksudnya kita rasa kita dah ada pendapatan yang kita rasa kita dah boleh
1: kembangkan.
0: Okay, kita macam kita ramai kawan-kawan juga, kawan-kawan yang memang macam nak buat video tapi tak tahu nak mula macam mana. Sebab kan tak ada followers, tak tahu nak start macam mana. Macam mana nak buat macam ada juga kawan-kawan
1: view tak naik,
0: kalau post video pun macam
1: macam saya cakap tadi lah, kalau saya buat 3 orang tengok termasuk penerbit lah.
0: Contohnya macam tu lah kan, kawan-kawan pun ramai tanya macam mana nak jadi macam kita kan. Jadi macam tercetusnya idea untuk kita buat lagi satu page tengah lapar tu, kita rasa macam okay, apa kata kalau kita buat satu lagi page foodie ni, kita tolong kawan-kawan kita yang memang nak start buat business, foodie, nak buat business
1: makanan
0: macam ni, makanan tapi tak tahu macam mana. So kita bila kita wujudkan page tu, alhamdulillah memang kita bagi tahu siapa-siapa lah yang nak cuba try buat video. Lepas tu kita boleh jadikan sebagai kita punya content creator untuk page tengah lapar tu lah. Itulah asalnya kita sebenarnya nak tolong kawan-kawan kita jugalah, kita jadikan satu medium page tengah lapar ni sebagai satu medium untuk mereka ni ada duit lebih juga. Itu sebenarnya fokus kita lah sebenarnya.
1: Okay, nanti add saya tau. Boleh. Dalam grup tengah lapar grup. Okay, tak ada, saya gurau. Jadi dalam dunia pencipta kandungan yang penuh persaingan ni, saya rasa memang banyak persaingan. Mengapa Ain dan juga Tiha memilih untuk membantu pencipta kandungan lain melalui akaun khas ni? Macam mana?
2: Dalam dunia, kenapa kita pilih untuk menolong? First, sebab kawan kita lah.
1: Betul lah, kita kena tolong kawan kita kan.
2: Lepas tu kita tahu kalau kita buat food review ni, dia banyak juga macam income yang lebih stable. Okay, tapi macam kawan kita orang ada yang buat part time, ada yang buat full time. Yang buat full time, alhamdulillah kita orang boleh bayar dia dengan amount yang agak tinggi juga. Yang part time tu atas job yang dia buat lah. Okay, lepas tu saya nampak kawan kita orang pun selesa kerja itu. So kita orang macam suka lah. Lepas tu bila kita orang pasan, lagi banyak part timer yang kita orang ambil, dia orang lagi selesa dengan kita, kita pun suka. Bagi banyak job kat dia orang, dia orang suka juga.
0: Sebenarnya kita anggap benda ni macam satu, macam kita belumlah jadi lagi syarikat yang besar macam tu. Kita memang business partner, memang kita ada company. Cuma kita nak start tu, kita buat macam okay, apa kata kita buka satu peluang kerjaya lah sebenarnya. Kita
1: sumber rezeki.
0: Sumber rezeki, betul lah. Kita nak tambah pendapatan. Kadang-kadang ialah dalam dunia dan hidup yang penuh dengan cabaran dan pacar roba ni, memang kita rasa
1: makanan semua pun sedap kan. Sebab kita tak cukup duit, macam mana nak makan kan.
0: Betul. Makanan pun sekarang memang tak semurah yang
1: kan. Sekarang ni kalau masuk restoran kena ada sekurang-kurangnya RM200. Macam itulah.
0: Betul. Ibarat kalau kita makan seorang pun rasa RM50 tu memang kenalah. Maksudnya untuk RM50 itu baru seorang. Belum yang memang kalau
1: belum lagi satu keluarga,
0: satu family macam tu kan. Itulah yang memang kita rasa macam kita bagi platform untuk orang boleh ada pendapatan sendiri. Itu dia kenapanya kita wujudkan page tengah lapar tu.
1: Jadi kepada yang baru bersama kami, Suara 34 Puncak Prestasi bukan saja dapat diikuti secara live di radio, tapi juga dapat ditonton menerusi FB Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi sebelum kita berpisah, akhiri pertemuan kita untuk hari ini, selepas pelbagai pencapaian bersama Ain Foodie, apakah impian ataupun juga harapan untuk seterusnya yang Ain dan juga Teha nak capai lah? Silakan.
0: Okay. Secara peribadinya memang kita rasa dunia food, dunia makanan ni, dunia makanan ni kita memang boleh jadikan sebagai satu kerjaya lah. Tapi macam mana kita nak kekal relevan dan kita nak capai lagi impian kita ni, kita kena pastikan macam saya cakap tadi, apa-apa yang kita buat, kita kena make sure benda tu ikhlas daripada hati kita. So bila kita ikhlas tu, insya-Allah semua yang kita buat tu akan berjalan dengan lancar.
1: Yeah.
0: Okay, so kita kalau nak cakap pasal impian, target memang banyak lagi sebenarnya.
1: Betul.
0: Memang kalau boleh kita nak
1: luaskan lagi. Luaskan empayamu.
0: Betul. Kita nak jadikan Ain Foodie ni sebagai satu mungkin syarikat yang boleh memberi peluang kepada semua orang untuk menjana pendapatan.
1: Betul.
0: Macam itulah. InsyaAllah. Kalau nak cakap pasal impian tu memang banyak, tapi apa-apa pun memang kita kena percaya setiap apa yang kita buat tu, rezeki tu memang datang daripada Allah. Yang penting kita kena usaha, kita jangan putus asa. Dan sebagai seorang, macam kami, anak, sebagai kakak, apa semua kan, kita kena pastikan keluarga kita tu nombor satu lah. Kita keluar, kita cari rezeki tu
1: untuk keluarga.
0: Untuk keluarga.
1: InsyaAllah.
0: So memang kalau kita memang dah set dalam
1: rezeki
0: kepala,
1: rezeki tu berkat.
0: Betul. Yang paling betul, yang paling penting tu keberkatan.
1: Betul.
0: Kalau
1: InsyaAllah.
0: Kita yakin, kita ikhlas, InsyaAllah rezeki tu memang berkat. Lancar je kita punya rezeki tu. Itulah.
1: Dan bagaimana pula dengan harapan orang sebelah?
2: Cinta. Harapan saya memang sama dengan dia.
1: Sama je. Copy paste.
2: Betul. Sentiasa berbincang.
1: Okey. Okay, yang penting sefahaman lah kan?
2: Ya, betul.
1: Sebab takut nanti kalau tak sefahaman gaduh pula, jadi konten tu jadi lain.
2: Betul.
1: Okay.
0: Tapi jadi, gaduh tu sebenarnya normal je. Sebab kita mana-mana kalau kita kerja pun memang
1: sikit-sikit biasa. Gaduh manja-manja. Okay. Dan yang dapat ikutilah anda berdua, di mana media sosialnya? TikTok, di mana, apa namanya? Di Facebook.
2: Kami ada TikTok, Instagram, Facebook dan Thread. Ain Foodie, Ain A-I-E-E-N underscore Foodie, F-O-O-D-I-E. Ain Foodie.
1: Itu dia. Jadi TikTok pun sama ya, Ain Foodie. Sama. Facebook sama juga Ain Foodie. Dan satu lagi Threads dengan Instagram.
2: Betul.
1: Okay, insyaAllah semoga anda berdua terus maju dalam bidang ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada lain masa, lain ketika. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM. Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Lagu baru di Nasional FM.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.2.

sampai ke kepuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

0: Sinar FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas." Atau kama qala. Dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimahumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok. Sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Ha, ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok kiri kanan, ada orang tengok, nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ha, ini sebagai contoh, tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik, yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Ha, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain. Dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Oh, sebagai contoh hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujung je, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak sembahyang, tak rasa malu ke kepada Allah, tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Ha, lantak, yang penting aku sembahyang. Ha, ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Aikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan sebentar tadi, tepat pukul 4.17 minit petang, telah masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pasti.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Lagu baru di National FM.

0: sentiasa di hati.
1: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang ini dah pun pukul 4.34 minit petang. Hai, selamat petang untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, santai petang-petang begini. Sedikit perkongsian ya dari portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu petang-petang begini. Satu jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi meneliti strategi pelaksanaan penyerapan 9,000 pegawai perubatan doktor kontrak ke perjawatan tetap pada 2027. Merangka kaedah dan mekanisme pelaksanaan penyerapan pegawai perubatan ke perjawatan tetap secara menyeluruh bagi memastikan proses berjalan lancar. Tindakan dipimpin Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan bersama Ketua Setiausaha, Ketua Pengarah Kesihatan dan pihak berkepentingan lain. Dan sementara itu, komitmen Kerajaan Madani melalui peruntukan belanjawan menyokong pelaksanaan penyerapan secara berperingkat mengikut kohort. Dan satu lagi perkongsian yang dapat saya kongsikan dengan anda petang-petang begini, di mana peningkatan peruntukan bantuan warga emas menerusi belanjawan 2027 dilihat sebagai langkah positif dalam membantu warga emas berdepan kos sara hidup yang semakin meningkat. Permintaan lawatan doktor, jururawat dan fisioterapi ke rumah untuk warga emas terlantar dan yang memilih tinggal di rumah. Bantuan lebih bersasar supaya sokongan sampai kepada kumpulan warga emas yang mempunyai keperluan berbeza. Perluasan pengangkutan awam dan laluan khas di agensi kerajaan untuk memudahkan urusan warga emas. Dan sementara itu, peningkatan kemudahan awam mesra warga emas termasuk permukaan jalan sesuai dan kemudahan untuk pengguna kerusi roda. Itu dia perkongsian dari portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu petang-petang begini.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Thank you everybody.
4: Hey, Nina nak tanya,
5: apa?
4: Dalam belanjawan 2027 ni, apa yang istimewa bantuan keuangan kepada warga emas?
5: Nina, bantuan keuangan kepada warga emas sangat penting tau. Sebabnya dapat membantu mereka menampung kos hari hidup, seperti membeli barang keperluan harian, membayar bil dan mendapatkan rawatan kesihatan.
4: Betul juga, Akak. Bukan semua warga emas ada pencen atau pendapatan tetap. Ada juga yang bergantung kepada bantuan keluarga untuk meneruskan kehidupan.
5: Ya, betul Nina. Sebab itulah kita berharap belanjawan 2027 ni dapat memberi perhatian kepada kebajikan warga emas. Terutamanya golongan yang kurang berkemampuan dan tidak mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi.
4: Jadi Akak, apalah ya bentuk bantuan yang boleh membantu golongan warga emas ni?
5: Nina, kebajikan warga emas ni terus menjadi keutamaan tau. Peruntukan bantuan warga emas ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit dalam belanjawan 2027 dengan hampir 200 ribu warga emas di seluruh negara bakal menerima manfaat. Dan ini juga satu usaha yang bagus tau untuk terus menyokong kesejahteraan mereka yang telah banyak menyumbang kepada keluarga dan masyarakat.
4: Ui, bestnya Kak. Saya rasa bantuan ni bukan saja dapat membantu warga emas, malah dapat meringankan beban anak-anak yang jaga mak ayah mereka tu.
5: Betul lah Nina. Tapi perkara yang paling penting ialah bantuan tu perlu disalurkan kepada warga emas yang benar-benar layak dan memerlukan tau. Proses permohonan juga sepatutnya mudah supaya mereka ni tidak apa menghadapi kesukaran lah untuk mendapatkan bantuan.
4: Saya setuju lah Kak. Saya haraplah kan belanjawan 2027 ni dapat meningkatkan bantuan kepada warga emas.
5: Warga emas ni telah banyak berjasa kepada keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, kebajikan mereka ni perlu sentiasa diberi perhatian dan penghargaan.
4: Terima kasih Akak sebab berkongsi maklumat ni dengan Nina. Saya harap bukan apa tahu, lebih ramai warga emas dapat manfaat daripada bantuan kerajaan. Betul tak Kak?
5: Ya, betul-betul. Sama-samalah Nina. Semoga belanjawan 2027 ni membawa sinar harapan dan kesejahteraan kepada semua warga emas di Malaysia.
4: Ya kan?
5: Ya.
6: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Lagu baru di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Ya, masih lagi bersama menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Hari ini sampai bila-bila, insyaAllah siaran kami 24 jam tanpa henti. Terus bersama dengan anda ya. Dari pagi bawa ke tengah hari, tengah hari bawa ke petang, petang bawa ke malam, dan juga bawa terus ke tengah malam nanti. GBH, Gemburu Hantu ya. Jadi jangan lupa, kejap je lagi berita akan disiarkan. Dan sementara itu, sedikit perkongsian untuk anda, adik-adik pelajar kita ni. Situasi jerebu di negara kita. Ada sekolah yang telah pun dibuka esok hari, dan juga ada sekolah yang kekal masih lagi ditutup. Antara sekolah di Sentul dan juga Keramat dibuka semula esok, di mana sekolah di Bangsa Pudu kekal ditutup. Ini daripada Jabatan Pendidikan WPKL, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi ada sekolah yang dikekalkan tutup, ada sekolah yang dibuka semula. Jadi kepada adik-adik pelajar kita, walaupun ditutup sekolah, bercuti seketika di rumah, janganlah terus bercuti. Kena membaca buku, ulang kaji pelajaran ya. Jangan kat rumah tu tidur-tidur, makan-makan macam tu je. Apapun, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada.

0: Selatan Malaysia.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Lagu baru di Nasional FM.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supukson Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiatun Muhammad Radzi dan Junaidah Juice.

0: Frekuensi ceria di tempat anda.
1: Tawau 94.7.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Ya, itu dia frekuensi untuk rakan-rakan kita yang tinggal di Tawau, Sabah ya. Semoga terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam yang terakhir ini, suara ini, Aida Jia Kak Manis menemani anda untuk minit-minit terakhir, untuk jam terakhir. Saya bersama dengan anda hari ini. Selamat berhujung minggu. Selamat bercuti untuk anda Sabtu dan juga Ahad ya, untuk di Kuala Lumpur ini. Jadi terus saya nak bacakan antara nama-nama yang masih sudi temankan saya petang-petang begini. Anul Jaafar AJ, assalamualaikum, selamat petang Kak Manis. Ya saya, salam hari Ahad, salam hujung minggu terbaik, mantap syabas. Layan je lagu-lagu terkini, lagu-lagu retro, berita sahih, info-info terkini. Hulu Selangor hadir, katanya bagi support untuk Kak Manis. Layan cuti-cuti begini, amboi, seronok ya. Cuti-cuti begini, mungkin ada juga yang ambil peluang Sabtu dan juga Ahad ini untuk balik ke kampung seketika, jenguk mak, jenguk ayah. Yang masih lagi ada mak, masih lagi ada ayah, syukur alhamdulillah ya. Dan mungkin juga ada yang keluar seketika dari Kuala Lumpur ini kerana ada tugasan kerja yang menuntut untuk keluar dari Kuala Lumpur seketika, keluar sekejap dari Lembah Kelang ini eh. Apapun, semoga dipermudahkan urusan. Jaya Kesuma juga, kita ada Pak Suk Omar, kita ada Nenek Ani, selamat berkonti. Hari yang cukup indah, tambah indah lagi untuk yang menyambut ulang tahun kelahiran ya. Mungkin ramai hari ini yang menyambut ulang tahun kelahiran 11 Oktober 2026. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki sepanjang jang hari ni. Tak nak sedih-sedih tau, kena gembira-gembira selalu eh. Apapun, jom kita layan lagu ini daripada penyanyi comel dari Sarawak ini, Camelia, Rindu Padanya.

0: sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Ya, petang-petang begini seketika kita ke Sarawak bersama dengan Corina Jul ya, yang kini berada di Delta Putra sempena kemuncak Bintang Piramli 2026. Hai Corina.
2: Hai, selamat petang Aida.
1: Selamat petang. Sana okey?
2: Semuanya okey dan semuanya dalam keadaan yang bersiap sedia sebenarnya Aida untuk sama-sama kita melaksanakan kemuncak Bintang Piramli 2026 untuk malam ini.
1: Okey, silakan Corina.
2: Baik, terima kasih Aida. Kini saya Corina Jo berada di Detar Putra Universiti Malaysia Sarawak untuk laporan kemuncak Bintang Piramli 2026 yang akan berlangsung pada malam ini, iaitu pada 11 Oktober 2026 hari Ahad pukul 9 malam. Dan terdapat 6 peserta akan berentak pada malam kemuncak dengan mewakili 6 zon, iaitu antaranya suka kita nak kongsikan di sini ialah Mahazali atau Mahathir bin Zailani dari zon Sarawak, Rul Azhar atau Muhammad Fakrul Azhar bin Muhammad Zabandi dari zon utara, kita ada Mus Ramli atau Muhammad Mushawir bin Abdurani dari zon tengah, serta Hasnul Hassan dari zon timur. Kemudian dari zon selatan menampilkan PR1 atau Muhammad Rizwan Mat Taib dan Ijan Ramli atau Jeffrey Zen dari zon Sabah. Dan kalau kita nak imbas juga Bintang Piramli ini dari segi sejarahnya merupakan pertandingan duit tahunan anjuran Jabatan Penyiaran RTM dengan kerjasama Kerajaan Sarawak. Pertandingan ini mula diperkenalkan di Sarawak pada tahun 1988 sebelum diperluaskan ke peringkat kebangsaan pada tahun 1993. Jadi penyertaan peserta antarabangsa mula bermula pada tahun 2016. Bagi edisi 2026 ini, pertandingan melibatkan 6 wakil zon tanpa penyertaan antarabangsa. Baik, suka juga saya nak berkongsi mengenai kemuncak Bintang Piramli 2026 akan dibahagikan kepada dua segmen pertandingan. Dalam segmen Irama Sang Seniman, setiap peserta akan mempersembahkan sebuah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramli secara solo. Kemudian segmen yang kedua, Harmonika Sing pula menggandingkan dua peserta bersama dengan seorang penyanyi wanita Sarawak dalam satu persembahan trio. Persembahan tersebut turut dimulakan dengan lakonan pendek sebelum nyanyian yang pastinya Aida mampu membuatkan kita mengimbau kembali babak-babak dalam filem Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Dan untuk malam kemuncak pada malam ini akan dikenalikan oleh pengacara Tony Yusof dan Nabila Huda turut membuat persembahan pada malam ini ialah Aina Abdul, Amir Masdi, Danny Hasbullah, manakala Nur Hijrah Yahya, Roxy Easy dan juga Azzi Mustafa merupakan artis tempatan Sarawak akan terlibat dalam persembahan bersama-sama dengan peserta. Dan majlis ini cukup manis sebenarnya pada malam ini kerana yang akan bersama-sama dengan kita ialah tetamu kehormat yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg yang merupakan Premier Sarawak. Secara langsung, Kapet Merah bermula pada pukul 8 malam, diikuti program Di Sebalik Tabir pada pukul 8.30 malam dan siaran langsung kemuncak Bintang Piramli 2026 pada pukul 9 malam di TV2 dan turut disiarkan melalui platform radio Sarawak FM, media sosial FB Sarawak FM dan juga RTM Click. Jadi Aida, malam ni Aida tak dapat datang ke Kota Kemarahan ini. Aida kena menonton di TV2, janji.
1: Janji TV2. InsyaAllah.
2: TV2. Boleh eh?
1: Boleh.
2: Okey, Aida, jadi tema untuk Bintang P. Ramli pada edisi kali ini, satu dalam sejuta kerana keistimewaan tak dicipta, ia dilahirkan. Baik, sekian dahulu laporan saya Corina Jol. Langsung dari Arena Gemilang Detar Putra Universiti Malaysia Sarawak. Istimewa untuk pendengar Nasional FM untuk petang ini. Kembali bersama dengan Aida.
1: Terima kasih Corina Jol. Ha, itu dia seketika ya tadi bersama dengan Corina Jol yang kini berada di Delta Putra Unimas ya. Sempena kemuncak Bintang P. Ramli 2026.
0: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026. Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Semuanya hanya di TV2.

Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia Myanmar, 1476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

Remy dan juga Martin. Lagu ini judulnya Suratan atau Kebetulan ya. Lagu yang dirakam pada tahun 80-an, tahun 1986 ya. Jadi petang-petang begini apalah yang anda fikirkan ya, sambil memandu fikiran jauh termenung kan. Ada juga yang sedang bekerja tetapi sorang-sorang buat kerja tu, sambil-sambil tu terus layan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Kejap je lagi ya, jangan lupa ya, pada pukul 6 petang nanti kita ada Biz On Air. Jadi nantikan Biz On Air pada petang ini, satu lagi perniagaan ya yang dapat dikongsikan dengan anda pendengar Nasional FM, sentiasa di hati, tentang idea cabaran.

kesan dan juga harapan mengenai perniagaan Bitterbite oleh Rina Azman ya, bersama dengan DJ Hanim. Kejap je lagi, belum sekarang ya, bukan sekarang tapi kejap je lagi bersama dengan DJ Manis kita. Ini Akak Manis, itu Mama Manis. Akan bersama dengan anda kejap je lagi menerusi Nasional 6 hingga 12 tengah malam ya. Okey, apapun jom kita layan lagu ini, kandungan mantap daripada Dato' Jamal dan juga Allah Yarhamah, Siti Sarah, sandarkan pada kenangan.

0: Wih, banyaknya yang manis-manis betul. DJ-DJ penyampai di Nasrul FM semua manis-manis. Semua manis-manis, jangan risau. Ada akak manis, ada mama manis, ada abang manis, semua manis-manis ya. Betul tak, Anim?
1: Betul.
0: Oh, la. Dia sweet sangat. Dari tadi lagi senyum memanjang. Redo ke tak redo tu? Okey, apapun saya Aida Jia hanya di sini saja dapat saya temankan anda petang-petang begini sambil layan lagu-lagu terbaik di Nasional FM sambil cicah apa orang kata cicah biskut dengan kopi kan, air kopi amboi, layan ya, layan lagu-lagu retro, cicah pula biskut dengan air kopi. Memang terbaiklah cuti hujung minggu ni kan. Apapun sama macam saya cakap tadi, Aida Jia hanya di sini saja dapat saya temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok menerusi Nasional Relax. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Lembang 98.1.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
3: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
0: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
5: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda di luar sana? Semoga anda semua dalam keadaan yang sihat yang mendengarkan Nasional FM petang ini. Terima kasih dengan kesetiaan anda. Okey, terima kasih kepada rakan saya sebelum ini, Aida Jia, atas perkongsiannya selama 6 jam sebentar tadi. Dan saya, Hanim, atau nama sebenar saya, Syarifah Hanim, saya akan meneruskan tugasan hingga ke 12:30 malam ini untuk Nasional hujung minggu. Kepada anda yang sedang bersantai-santai petang, mungkin tengah berehat di rumah, dalam perjalanan pulang mungkin, ataupun sedang melayan secawan kopi, kita ada satu perkongsian petang ini. This on air. Untuk Biz On Air petang ini, di atas talian kita bersama dengan Rina Azman. Hello, assalamualaikum.
1: Hai, waalaikumsalam.
0: Okey. Puan Lina menjalankan perniagaan apa tu?
1: Oh, saya buat business bakery.
0: Nama perniagaannya?
1: Bitter Bite.
0: Okey, Bitter Bite. Okey, untuk permulaan lah ya. Boleh puan kongsikan macam mana puan memulakan perniagaan Bitter Bite ni? Macam mana nak dapat idea kan untuk mulakan business kek dengan pastry ni?
1: Okey, assalamualaikum semua. Okey, saya bermula ketika saya bekerja dulu. Sebelum saya kerja sendiri, saya bekerja makan gaji. Okey, sebelum ni saya kerja dekat pejabat. Orang cakap ada masa perlu keluar, ada masa masuk office. Lepas tu bila dalam kereta ni, saya nak pergi office ni, saya akan ambil masa 3-4 jam dalam kereta saja untuk ulang-alik rumah ke tempat kerja. Kat situ saya rasa macam orang cakap, penatnya. Fizikal badan penat. Walaupun kereta tu belum lagi sampai kat tempat kerja kan? So daripada situlah saya terfikir yang saya tak nak buat rutin yang sama setiap hari. Dia berbeza bila saya dah masuk bidang bisnes ni. Memang dia mencabar, ada cabaran juga. Tapi saya tak buat rutin yang sama.
0: Lebih kurang kepada minat lah ya.
1: Betul.
0: Kalau ikutkan dekat media sosial, kalau kita tengok Bitter Bite ni, macam-macam benda yang menyelerakan. Boleh puan kongsikan juga kepada pendengar apa yang best seller lah orang kata dekat Bitter Bite ni?
1: Okey, kalau orang ingat Bitter Bite ni, dia memang orang cakap, kenapa je nama Bitter Bite kan? Pahit, kelat kan? Tapi sebenarnya saya menjual dessert. Asalnya sebab saya jual biskut dulu, saya suka biskut yang kelat pahit-pahit.
0: Itulah
1: inspirasi
0: kan?
1: Daripada situ. Betul-betul. Cuma sekarang ni, daripada pencuci mulut tu, tak buah, tak keju, menu minum petang macam roti jala, lemping, cucur, cekodok pisang, itu memang orang cakap antara best seller saya sekarang.
0: Okey, kalau bercakap mengenai pasaran dessert lah dekat online kan, dia memang kita ikutkan lebih cepat dan efektif lah kan. Tapi nak tahu juga apa strategi daripada Puan Rina sendiri untuk mengusahakan Bitter Bite ni?
1: Okey, untuk 2026 ni, saya dapati zaman digital ni di mana pemasaran melalui sosial media ni sangat-sangat membantu. Kita tak boleh tunggu pelanggan datang cari kita. Yang mana produk makanan ni, dia banyak bergantung, Hanim, pada visual. Jadi bila orang kita ambil gambar tu, kita kena pastikan gambar kita tu jelas, terang, supaya pelanggan dapat melihat gambar secara online tu macam nampak macam real.
0: Macam rasa nak makan.
1: Rasa nak makan kan. Itu pentingnya gambar yang jelas. Sebab social media ni, di mana platform ni kita gunakan untuk bina kepercayaan, dan orang cakap bukan semata-mata untuk menjual. Jadi bila kita tengok gambar tu, auto lapar. Mesti orang akan cakap, orang akan komen kan, sedapnya, laparnya, tengok. Dekat sinilah Okey, bisnes makanan ni kelebihan ni. Kalau orang nak, dia teringin, dia terus beli je. Ah, dia tak payah nak fikir apa panjang-panjang.
0: Sebab tengok je kita dah menyelerakan dah orang kata kan.
1: Ya betul. Okey, lepas tu pemasaran ni bagi saya pemasaran berkesan ni dia bukan semata kita tengok berapa ramai orang yang tengok posting kita. Kadang-kadang ada orang dia kejar view. Tapi sebenarnya berapa ramai orang yang akan jadi pelanggan tetap kita. Orang cakap yang belilah, itu paling penting.
0: Betul kan. Okey, nak tahu jugalah Puan Rina, Puan Rina sendiri ada ke mengikuti kursus pembuatan pastry ke atau kek ke secara profesional? Sebab kalau kita tengok ni memang apa tu makanan-makanan yang menyerakan ni, cantik pula tu, rasa sayang pula nak makan.
1: Okey, sejujurnya saya memang ada ambil kelas lah dengan beberapa orang chef tempatan dekat international dan juga dengan senior baker. Sebab saya memang zero dalam bidang makanan. Tapi saya ada ijazah dalam pengurusan perniagaan. Cuma dalam bidang makanan saya tak ada experience. So kenalah belajar dengan chef dan senior baker juga.
0: Itulah, tapi kita ada, orang kata ada ilmu kena ada bakat jugalah kan.
1: Betul. Tu Hanim, sebab bagi saya kan Hanim, bakat dan kemahiran tu kan Hanim, kita boleh bentuk, kita boleh gilap. Yang pentingnya kita kena ada minat nak belajar sesuatu yang baru tu. Sebab orang cakap benda ni memang kita nak buat hari-hari. Bila kita buat tu, kita kena rasa bersemangat tanpa orang cakap apa, tak ada orang paksa-paksa. Kita sendiri yang kena minat.
0: Ya, betul kan? Untuk mengusahakan benda macam kita buat bakery, macam kita masak kan? Kalau kita buat hari-hari, kadang-kadang kalau kita tak minat, kita jemur juga, ya?
1: Ya, betul-betul.
0: Okey, Puan Rina, kita nak jugalah berkongsi kepada pendengar-pendengar Nasional FM khususnya kan untuk Biz On Air ni. Boleh kongsikan media sosialnya kalau nak dapatkan Bitter Bite ni.
1: Okey, boleh follow saya punya Instagram dan juga Threads, bitterbite.my. Lepas tu boleh contact saya 012-342-2244.
0: Okey, lagi sekali, tak jelas sikit nombor telefonnya.
1: 012-342.
0: Okey,
1: 2244.
0: Okey, kepada pendengar sana jangan lupa. Cubalah, saya kata memang sedap ni Bitter Bite ni. Memang tak rugilah kalau membeli tu kan. Kepada Puan Rina, kami ucapkan semoga perniagaannya bertambah maju ke hadapan. Terima kasih sebab berkongsi perniagaan dengan Biz On Air kita.
1: Terima kasih juga National FM, Hani juga sebab ya bagi peluang untuk saya kongsi perjalanan Bitter Bite ni bersama para pendengar.
0: Okey, terima kasih Puan Rina. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah.
1: Terima kasih. Okay, bye-bye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, National FM sentiasa di hati.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Isu pelarian Myanmar. Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
3: Akhirnya kita dah jumpa. Ini bukan harta karun biasa.
4: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
3: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
4: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk terma.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Terima kasih kepada anda yang memilih Nasional FM sebagai teman anda waktu petang ketika ini. Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Untuk perkongsian petang ini, rancangan Rauda, kita akan dengarkan dengan tajuk Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam bahagian 2 yang disampaikan oleh Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz Mudir yang diterbitkan oleh Ni Aidawati Yusof. Rakaman rancangan Rauda ini telah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri. Kita dengarkan.

0: lagi jiran Islam, sesama Islam, tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar, menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut wala yaghtub ba'dukum ba'da. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat tak leh, mengumpat ni Allah letak kita dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka sakar ni? Saya dulu duduk atas dunia tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka sakar. Yang mengumpat, yang mengejar. Kita mengumpat sedap ni. Mengumpat sedap. Tapi ingat dosa, tak lepas kita. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita sorang, gilalah. Rumah kita sorang, tak apalah. Tak ada ganggu orang, contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun, dia kenal kita ke tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Iyalah, orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu, masalahnya kita jangan menyusahkan dia. Ini atas kita ni, dosa-dosa kita ni. Dosa kita. Sebab tu Islam mengajar supaya memelihara ketenteraman orang lain. Tak boleh. Itu di antara contoh gangguan dengan bunyian. Kalau gangguan dengan kenderaan, contoh menghalang pintu rumah jiran, banyak gitu. Kadang-kadang balik dia tak perasa, tengah-tengah malam dia parking lebih sikit daripada rumah orang, pintu pagar rumah orang, nak keluar besok pagi-pagi. Susah pula, bergaduh. Kita duduk tengok dalam media sosial, banyak orang bergaduh dengan jiran. Hak kadang-kadang ada ustaz tengok sekali tu, yang tempat sana tu pun bergaduh. Di jalan, kan parking kosong arti tu pun boleh bergaduh. Letih betul lah dia. Meletakkan kereta sehingga menyusahkan keluar masuk. Sama lah tu. Anda menghalang pintu rumah jiran, meletakkan kereta. Sehingga orang nak susah nak masuk dan sebagainya. Menggunakan kawasan jiran tanpa izin. Sebab tu kalau kita buat pembinaan, katalah kita masuk sikit. Ambil batasan dia tu. Sikit tu pun kita haram tu. Sebab mengambil tanah orang. Kawasan rumah orang. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu. Mengganggu. Meletakkan barang di laluan yang digunakan bersama. Tak boleh juga. Kita kena beringat. Jadi perkara ini dia agak remeh ya. Mungkin menjadi gangguan besar kepada orang lain. Walaupun benda itu kecil, tapi dia menjadi besar pada orang lain. Kita rasa tak ada masalah. Tapi orang tak suka. Orang tak suka. Begitu juga dengan mengganggu gangguan dengan sampah dan kotoran. Membuang sampah berhampiran rumah jiran. Mengalir air kotor ke kawasan rumah jiran. Membakar sesuatu sehingga asap masuk ke rumah jiran. Membiarkan kawasan rumah menjadi sumber bau busuk. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu jiran. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu yang ustaz baca tadi, apa Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran. Ada orang kata, saya sebelah rumah tu tak kenal, dah bertahun-tahun duduk tak kenal. Dia pun tak tegur, saya pun tak tegur. Saya tegur, dia tak jawab. Tapi hak jiran mesti ada. Kenal tak kenal, jumpa tak jumpa, itu nombor dua lah. Sepatutnya kita berjiran ni, kita kena kedal. Kena bersalah, kena tahu. Tetapi kalau dah ada jiran yang begitu, kita tidak bergaduh dengan dia. Kita jangan bergaduh dengan dia. Jangan kita niat bergaduh dengan dia. Kok dia lah, dia nak bergaduh tu lagi lah. Kita bagi salam, "Assalamualaikum." Dia buat dek, ya kan? Buat dek, tahu dek. Buat tak tahu, ya kan? Ambil lagi lah. Itu dia punya pasal lah. Orang yang beriman dengan Allah, dia kena muliakan jiran dia. Fal yukrim jaroh. Muliakan jiran. Mengganggu keselamatan jiran. antaranya membiarkan anjing atau haiwan berkeliaran sehingga membahayakan jiran. Rumah saya tu ada dalam 5 buah rumah India. Orang India bukan Muslim lah. Dia bela anjing. Bukan sama lah. Tapi nak macam mana? Ustaz awak pekak je lah. Lalu depan rumah dia nak pergi masjid, nak salak ke anjing dia. Terkejut juga kita. Geram juga dia. Kita ada ayat-ayat nak suruh anjing tu tak ada bersuaranya. Adalah ayat-ayat dia. Ayat-ayatnya pertamanya jangan lalu depan rumah dia. Tapi kita nak pergi ke mana ni? Itu dia. Tapi mengganggulah, mengganggu. Mengganggu. Membuat binaan yang membahayakan rumah jiran. Kita naik, membahayakan rumah dia. Rumah kita bahaya, rumah dia bahaya. Buat naik binaan. Membakar sesuatu secara cuai. Mungkin kita bakar, plastik melayang, geri-geri ke rumah dia. Terbakar sikit ke. Itu pun dipanggil mengganggu jiran. Melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan kebakaran atau kecederaan. Itulah di antara lagi. Di antara lagi yang tidak boleh kita buat kepada jiran, mengganggu hak dan harta jiran. Contoh, mengambil atau menggunakan barang jiran tanpa izin. Kalau mau contoh baca rumah ustaz tu, jiran adalah di belakang rumah dia letak mungkin cangkul dia. Kita pergi ambil. Minta izin lah, tak boleh ambil gitu je. Dan kita orang baik, kita orang soleh. Minta izin, jangan duk main. Tak apa jiran, jiran okey je. Jangan duk main okey, kita je perasan. Minta izin dengan dia. Menggunakan tanah jiran. Ada orang tanya, belakang rumah tu kolak longkang, belakang tepi longkang. Lepas tu rumah dia. Jalan tu jalan kecil belakang rumah. Belakang tu bukan tanah dia. Sebab longkang ni tanah kerajaan ni. Rizal longkang ni. Ikut kita. Tapi duk balah. Duk kata tu kawasan aku. Siapa kau ujur. Siapa kau parit tu tanah aku. Bergaduh balah dengan jiran gitu. Di antara lagi, di antara yang kita tak boleh buat, menceroboh kawasan mereka. Kena jaga. Merosakkan harta jiran. Tak boleh. Mengambil hak laluan mereka. Tak boleh. Kita tutup jalan kita, rumah kita tutup. Padahal jalan tu jalan bersama ke belakang tu. Kita tutup jalan tu sebab di rumah aku ni. Tak boleh. Itu di antara dosa-dosa besar mengganggu jiran. Bukan saja masalah adab. Tapi boleh menjadi kezaliman dan pengambilan hak orang lain. Jadi di antara benda-benda ni semua, jangan anggap benda ni perkara kecil. Jangan anggap perkara kecil. Tak boleh. Kadang-kadang seorang berkata apa tahu. Dia kata apa? Dia kata, saya bukan buat apa-apa pun kepada jiran. Tetapi dia buat benda yang tak menyusahkan jiran. Yang di antara yang kita sebut banyak dah tadi. Tokkanlah. Main tokkan. Jangan. Kita mesti tanya dia. Sebab apa? Sebab kalau kita buat juga dia tak setuju, dia rasa marah, maka kita berdosa. Tapi dia mungkin tidak sedar bahawa perbuatannya menyusahkan orang lain. Perbuatan dia itu sebenarnya menyusahkan orang lain. Ada contoh-contoh kita kata, kita rasa bunyi itu biasa, tapi jiran mungkin sedang tidur. Kita beli motor, exhaust kita tukar, brong, motor besar. Contoh. Kita beki, buat apalah, tak kira lah dia. Tapi mungkin tak boleh. Sebab baru ni kita tengok dalam khabar ke apa-apa ni. Bergaduh. Kerana apa? Kerana exhaust. Bergaduh. Kita ada preh. Dia ada anak kecil. Dia tengah tidur. Ada. Begitu juga kereta, motor kita. Preh. Kita rasa kita buat tu. Tak mengganggu kita je lah. Mungkin tempat depan rumah kita. Dalam garas kita. Tapi rupanya sampai kepada jiran. Itu pun mengganggu juga. Serupa dengan kita bakar sampah. Kita bakar sampah. Tapi asap masuk je dalam rumah dia. Dia pula asma. Sudah. Itu kita kena berhati-hati. Kalau kita duduk rumah kondominium, tak boleh nak membakar sampah lah dia. Tak boleh nak bakar. Tapi mungkin dengan lagu-lagu kita pasang. Mungkin atas udara kan. Tak boleh. Asalkan terganggu dia, kita dikira berdosa. Kita dikira berdosa.
1: Allahumma

0: Tinjauan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di depo tahanan imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Syafiqah.
1: Apa?
2: Nina nak tanya, apa? Dalam belanjawan 2027 ni, apa yang istimewa bantuan keuangan kepada warga emas?
1: Nina, bantuan keuangan kepada warga emas sangat penting tau. Sebabnya dapat membantu mereka menampung kos sara hidup seperti membeli barang keperluan harian, membayar bil dan mendapatkan rawatan kesihatan.
2: Betul juga, Akak. Bukan semua warga emas ada pencen atau pendapatan tetap. Ada juga yang bergantung kepada bantuan keluarga untuk meneruskan kehidupan.
1: Ya, betul, Nina. Sebab itulah kita berharap belanjawan 2027 ni dapat memberi perhatian kepada kebajikan warga emas. Terutamanya golongan yang kurang berkemampuan dan tidak mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi.
2: Jadi, Akak, apalah ya bentuk bantuan yang boleh membantu golongan warga emas ni?
1: Nina, kebajikan warga emas ni terus menjadi keutamaan tau. Peruntukan bantuan warga emas ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit dalam belanjawan 2027 dengan hampir 200 ribu warga emas di seluruh negara bakal menerima manfaat. Wow. Dan ini juga satu usaha yang bagus tau untuk terus menyokong kesejahteraan mereka yang telah banyak menyumbang kepada keluarga dan masyarakat.
2: Ui, bestnya, Kak. Saya rasa bantuan ni bukan saja dapat membantu warga emas, malah dapat meringankan beban anak-anak yang jaga mak ayah mereka tu.
1: Betul lah, Nina. Tapi perkara yang paling penting ialah bantuan tu perlu disalurkan kepada warga emas yang benar-benar layak dan memerlukan tau. Proses permohonan juga sepatutnya mudah supaya mereka ni tidak menghadapi kesukaran lah untuk mendapatkan bantuan.
2: Saya setujulah, Kak. Saya haraplah kan belanjawan 2027 ni dapat meningkatkan bantuan kepada warga emas.
1: Warga emas ni telah banyak berjasa kepada keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, kebajikan mereka ni perlu sentiasa diberi perhatian dan penghargaan.
2: Terima kasih, Akak, sebab berkongsi maklumat ni dengan Nina. Saya harap bukan apa tahu, lebih ramai warga emas dapat manfaat daripada bantuan kerajaan. Betul tak, Kak?
1: Ya, betul-betul. Sama-samalah, Nina. Semoga belanjawan 2027 ni membawa sinar harapan dan kesejahteraan kepada semua warga emas di Malaysia.
2: Ya, kan?
3: Apa? Kalau kau mau di Kuala Kangsar Perak tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM sentiasa

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Saya Siti Nohaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
2: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di National FM.

0: Mercuna FM sentiasa di hati.
1: Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 59 hingga 61.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Watilka

0: Dan itulah peristiwa kaum Ad. Mereka mengingkari ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, serta mereka menderhaka kepada rasul-rasulnya, dan mereka menurut perintah tiap-tiap ketua yang bermaharajalela, lagi degil dalam keingkarannya.
1: Well,

Samud. Dan mereka ditimpa laknat yang tidak putus-putus dalam dunia ini dan pada hari kiamat. Ketahuilah, sesungguhnya kaum 'Ad itu telah kufur ingkar kepada Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi 'Ad, kaum Nabi Hud.

0: Shu'aib.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utuskan saudara mereka, Nabi Soleh. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya, tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu, mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik. Kemudian, kembalilah kepadanya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya, Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan permohonan hambanya."
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Albirru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alayhi an-nas aw kama qala." Dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimakumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Ha, ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok kiri kanan, ada orang tengok, nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ha, ini sebagai contoh, tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik, yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Ha, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain, dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Oh, sebagai contoh hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujungnya, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak semayang. Tak rasa malu ke kepada Allah? Tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Ha, lantak, yang penting aku semayang. Ha, ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik, dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

Selamat malam pada anda semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi telah masuk fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Waktu maghribnya adalah pada pukul 7.3 minit malam tadi, manakala di Ipoh Perak waktu maghrib telah masuk pada pukul 7.5 minit malam. Sementara di Georgetown, Pulau Pinang, Alustar, Kedah dan Kangar, Perlis waktu maghribnya pada pukul 7.7 minit malam. Kepada pendengar yang beragama Islam, selamat menunaikan fardu solat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan keberkatan dalam kehidupan harian. Kepada anda yang sedang memandu, berhati-hatilah di jalan raya, dan sekiranya ingin berhenti untuk menunaikan solat, pilihlah tempat yang selamat dan bersesuaian. Teruskan bersama saya, Hanim, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
2: Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
3: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda untuk jam ini. Okey, kepada anda yang di luar sana, selamat malam dan selamat berhujung minggu. Hanim ucapkan yang sedang berehat, mungkin anda bersama dengan keluarga, berkesempatan meluangkan masa bersama dengan keluarga, yang masih dalam perjalanan pulang mahupun yang sedang menjalankan tugas pada waktu ini, ketika ini, malam ini, seperti saya di sini. Nak tahu juga malam ini apa perancangan anda? Mungkin ada yang memilih untuk berehat sahaja di rumah selepas minggu sibuk dengan urusan kerja. Ada juga yang keluar menikmati suasana malam bersama keluarga, atau mungkin juga yang mengambil peluang untuk meluangkan masa bersama rakan-rakan hujung minggu lah katakan, kan. Apapun perancangan anda, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk diri sendiri. Rehatkan minda, tenangkan fikiran dan nikmati saat-saat indah bersama orang yang tersayang. Oleh itu, kepada anda semua, di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

sedang memandu, pandulah dengan hati-hati. Pastikan perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Ingat, biar lambat asalkan selamat, kerana ada insan yang tersayang yang sedang menanti kepulangan anda. Dan seperti biasa, teruslah bersama dengan Nasional FM, bersama dengan saya Hanim, sehingga jam 12.30 malam nanti. Kita meriahkan malam hujung minggu ini dengan lagu-lagu hiburan dan pastinya teman setia anda di Corong Radio, walau di mana juga anda berada. Jangan ke mana-mana, santai-santai, relax-relax. Kita nikmati hujung minggu ini, malam ini, bersama dengan saya Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eddie sebagai pemain bass.
1: Saya Arif, gitaris.
2: Saya Izo, gitaris.
0: Kami
1: XPDC. Dengarkan National FM sentiasa di hati.
3: Jangan lupa ikuti kami di Facebook National FM sentiasa di hati.

0: Akak.
1: Apa? Ina nak tanya, apa? Dalam belanjawan 2027 ni, apa yang istimewa bantuan keuangan kepada warga emas?
2: Nina, bantuan keuangan kepada warga emas sangat penting tau. Sebabnya dapat membantu mereka menampung kos sara hidup seperti membeli barang keperluan harian, membayar bil dan mendapatkan rawatan kesihatan.
1: Betul juga akak. Bukan semua warga emas ada pencen atau pendapatan tetap. Ada juga yang bergantung kepada bantuan keluarga untuk meneruskan kehidupan.
2: Ya betul Nina. Sebab itulah kita berharap belanjawan 2027 ni dapat memberi perhatian kepada kebajikan warga emas. Terutamanya golongan yang kurang berkemampuan dan tidak mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi.
1: Jadi akak, apalah ya bentuk bantuan yang boleh membantu golongan warga emas ni?
2: Nina, kebajikan warga emas ni terus menjadi keutamaan tau. Peruntukan bantuan warga emas ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit dalam belanjawan 2027 dengan hampir 200 ribu warga emas di seluruh negara bakal menerima manfaat. Wow. Dan ini juga satu usaha yang bagus tau untuk terus menyokong kesejahteraan mereka yang telah banyak menyumbang kepada keluarga dan masyarakat.
1: Ui, bestnya kak. Saya rasa bantuan ni bukan saja dapat membantu warga emas, malah dapat meringankan beban anak-anak yang jaga mak ayah mereka tu.
2: Betul lah Nina. Tapi perkara yang paling penting ialah bantuan tu perlu disalurkan kepada warga emas yang benar-benar layak dan memerlukan tau. Proses permohonan juga sepatutnya mudah supaya mereka ni tidak menghadapi kesukaran lah untuk mendapatkan bantuan.
1: Saya setujulah kak. Saya haraplah kan belanjawan 2027 ni dapat meningkatkan bantuan kepada warga emas.
2: Warga emas ni telah banyak berjasa kepada keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, kebajikan mereka ni perlu sentiasa diberi perhatian dan penghargaan.
1: Terima kasih akak sebab berkongsi maklumat ni dengan Nina. Saya harap bukan apa tahu, lebih ramai warga emas dapat manfaat daripada bantuan kerajaan. Betul tak akak?
2: Ya betul-betul. Sama-samalah Nina. Semoga belanjawan 2027 ni membawa sinar harapan dan kesejahteraan kepada semua warga emas di Malaysia.
1: Ya kan?
2: Ya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati. Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rekan-rekan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas aw kama qala." Dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimahkumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Ha, ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok kiri kanan, ada orang tengok, nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ha, ini sebagai contoh, tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik, yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Ha, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain, dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Oh, sebagai contoh, hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujungnya, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak sembahyang, tak rasa malu ke kepada Allah? Tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Ha, lantak, yang penting aku sembahyang. Ha, ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama saya Hani menemani anda pada malam ini dengan lagu-lagu dan perkongsian yang pastinya menceriakan malam hujung minggu anda. Pada pendengar sekalian, apabila malam menjelma, suasana mula berubah. Mungkin kesibukan pada waktu siang perlahan-lahan reda. Tetapi ada ketikanya jalan raya di lebuh raya mungkin masih ada beberapa kawasan yang sedikit sesak. Biasalah kan, hujung minggu kadang-kadang inilah masa kita untuk ambil kesempatan berkunjung ke rumah saudara, ke rumah ibu bapa kita. Walaupun cuti yang singkat, inilah tanggungjawab kita sebagai seorang anak yang bekerja jauh di perantauan. Alhamdulillah, jika kita diberi kesempatan melihat raut wajah ibu bapa kita yang masih ada. Ingat, tanpa didikan dan usaha mereka, siapalah kita pada hari ini, kan? Okey, kepada anda yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, ada yang menikmati makan malam bersama insan tersayang, dan tidak kurang juga yang masih berada di tempat kerja meneruskan tanggungjawab demi mencari rezeki. Apapun keadaan anda malam ini, jangan lupa menghargai setiap detik yang ada. Kadangkala kebahagiaan itu bukan datang daripada perkara yang besar, tetapi cukup dengan menikmati secawan minuman panas, mungkin dengan mendengarkan lagu-lagu kegemaran ataupun berbual mesra bersama keluarga. Buat anda yang sedang melalui melalui perkara yang kurang menyenangkan, mungkin anda merasa kecewa ketika ini, hari ini mungkin melelahkan, mudah-mudahan malam ini membawa ketenangan dan memberikan ruang untuk anda mengumpulkan semula semangat bagi menghadapi hari esok. Kepada anda, terus kekal di Nasional FM sentiasa di hati.

anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini kerana sebentar nanti Hanim akan kembali untuk jam yang seterusnya seperti biasa selama

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesek Stefkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiatun Muhammad Radzi dan Junaidah Juice.

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda pendengar setia Nasional FM. Walau di mana jika anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hujung minggu anda. Malam ini untuk segmen lagu pilihan, kita mulakan dengan kiriman lagu daripada Ashrafin Syafiq Karhan. Beliau mengucapkan selamat berhujung minggu kepada semua kenalan Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Ashrafin atas kiriman lagu dan ingatan buat kita semua. Semoga hujung minggu anda dipenuhi kegembiraan dan kenangan manis bersama insan tersayang. Ashrafin Syafiq Karhan memilih lagunya Rinduku Tiada Nota daripada Spiranza. Okey, untuk lagu yang seterusnya ada kiriman daripada pendengar kita juga, Nur namanya. Nur memilih lagu daripada kumpulan Samudra, sebuah lagu yang pastinya membawa kita mengimbau kenangan dan menghayati kisah yang tersimpan di sebalik baik-baik liriknya. Lagu Sudah Takdirnya Begitu. Dengarkan dulu lagu dari Hil Huzaini, Hati Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hari masih lagi di sini menemani anda untuk pilihan lagu bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati. Nak tanyalah juga kan, anda di luar sana dah makan ke belum? Kalau belum, bolehlah cari sesuatu untuk menggalas perut ya. Ingat, pastikan kita memilih makanan yang sihat dan seimbang. Lebihkan sayur-sayuran, ambil semua protein yang mencukupi, dan yang paling penting, jangan lupa minum air kosong. Kesihatan itu penting sebab apa? Untuk kita teruskan aktiviti harian kita dengan lebih bertenaga. Untuk pilihan lagu yang seterusnya daripada Lin Roslinda, memilih lagu Zaleha Hamid kerana pengalaman. Betul lah tu. Dengan pengalaman lah jadi kehidupan kita berwarna-warni. Juga ada pilihan lagu daripada Jaslin Sidong, Kekasih Awal dan Akhir, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hijauan 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

0: cakap?
1: Ah, tak.
2: Nina nak tanya,
1: apa?
2: Dalam belanjawan 2027 ni, apa yang istimewa bantuan keuangan kepada warga emas?
1: Nina, bantuan keuangan kepada warga emas sangat penting tau. Sebabnya dapat membantu mereka menampung kos hari hidup, seperti membeli barang keperluan harian, membayar bil dan mendapatkan rawatan kesihatan.
2: Betul juga, Akak. Bukan semua warga emas ada pencen atau pendapatan tetap. Ada juga yang bergantung kepada bantuan keluarga untuk meneruskan kehidupan.
1: Ya, betul, Nina. Sebab itulah kita berharap belanjawan 2027 ni dapat memberi perhatian kepada kebajikan warga emas. Terutamanya golongan yang kurang berkemampuan dan tidak mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi.
2: Jadi, Akak, apalah ya bentuk bantuan yang boleh membantu golongan warga emas ni?
1: Nina, kebajikan warga emas ni terus menjadi keutamaan tau. Peruntukan bantuan warga emas ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit dalam belanjawan 2027 dengan hampir 200 ribu warga emas di seluruh negara bakal menerima manfaat.
2: Wow.
1: Dan ini juga satu usaha yang bagus tau untuk terus menyokong kesejahteraan mereka yang telah banyak menyumbang kepada keluarga dan masyarakat.
2: Bestnya, Kak. Saya rasa bantuan ni bukan saja dapat membantu warga emas, malah dapat meringankan beban anak-anak yang jaga mak ayah mereka tu.
1: Betul lah, Nina. Tapi perkara yang paling penting ialah bantuan tu perlu disalurkan kepada warga emas yang benar-benar layak dan memerlukan tau. Proses permohonan juga sepatutnya mudah supaya mereka ni tidak menghadapi kesukaran lah untuk mendapatkan bantuan.
2: Saya setujulah, Kak. Akak, saya haraplah kan belanjawan 2027 ni dapat meningkatkan bantuan kepada warga emas.
1: Warga emas ni telah banyak berjasa kepada keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, kebajikan mereka ni perlu sentiasa diberi perhatian dan penghargaan.
2: Terima kasih, Akak, sebab berkongsi maklumat ni dengan Nina. Saya harap bukan apa tahu, lebih ramai warga emas dapat manfaat daripada bantuan kerajaan. Betul tak, Kak?
1: Ya, betul-betul. Sama-samalah, Nina. Semoga belanjawan 2027 ni membawa sinar harapan dan kesejahteraan kepada semua warga emas di Malaysia.
2: Ya, kan?
1: Ya.
3: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali lagi bersama Nasional FM, sentiasa di hati untuk anda yang dalam perjalanan, walau ke mana juga destinasinya. Hari ini mengucapkan selamat memandu dan semoga selamat sampai ke destinasi. Pastikan anda mematuhi had laju kenderaan supaya perjalanan kita sama-sama lancar, mengambil kira keselamatan orang lain di jalan raya. Okey, ada juga perkongsian untuk jam ini. Perkongsian berita yang Hanim ambil daripada portal berita RTM. Hanim mulakan dengan Kementerian Belia dan Sukan KBS mengiktiraf sumbangan penggerak sukan akar umbi melalui anugerah sukan untuk semua peringkat kebangsaan 2026 yang berlangsung secara tertutup di Dewan Banquet Kasa 4 Majlis Sukan Negara MSN hari ini. Ketua Setiausaha KBS Datuk Rahimi Ismail berkata, anugerah berkenaan merangkumi beberapa kategori termasuk individu, orang kurang upaya OKU, keluarga, tokoh sukan serta anugerah khas Menteri Belia dan Sukan. Pengiktirafan itu diharap dapat mengangkat para penerima sebagai ikon sukan yang mampu memberi inspirasi kepada rakyat untuk terus mengamalkan gaya hidup sihat. Antara organisasi yang menerima penghargaan ialah Gardenia Bakeries KL, Senja Berhad, Post Malaysia, Decathlon Malaysia, Radio Televisyen Malaysia dan Astro. Anugerah sukan untuk semua yang diperkenalkan semula pada tahun 2025 itu bertujuan memupuk persaingan sihat dalam kalangan penggerak sukan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dan visi Sukan Negara 2030. Seterusnya, perkembangan isu semasa di Johor, pelaksanaan metrik pembelajaran tahun 4 MPT4 dan pentafsiran lain akan ditangguhkan serta dijadualkan semula susulan keadaan jerebu di Johor. Jabatan Pendidikan Negeri Johor JPNJ menerusi kenyataan memaklumkan pentafsiran kemasukan sekolah khas PKSK yang dijadualkan pada 12 Oktober 2026 turut ditangguhkan sehingga tarikh baru dimaklumkan. Dalam pada itu, semua sekolah di seluruh negeri Johor akan ditutup pada 12 Oktober Isnin sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara. Guru-guru dan kakitangan sekolah turut dibenarkan bekerja dari rumah sepanjang tempoh penutupan. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan ini bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dan bagi sekolah berasrama, kebenaran pulang adalah tertakluk kepada keputusan pengetua berdasarkan penilaian risiko semasa dan pertimbangan aspek keselamatan serta kebajikan murid. Itu antara berita yang Hanim ambil dari portal berita RTM. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali lagi bertemankan Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Walau apa juga yang anda lakukan, semoga lagu malam ini dapat menjadi peneman anda mengisi masa anda di kala ini. Kembali lagi untuk pilihan lagu, pilihan bersama 2.0 untuk jam ini. Pilihan lagu daripada Fadila Haji Borhan dari Kampung LBJ memilih lagu Sampai Hati Spring, diikuti dengan pilihan lagu daripada Hasnah Hasrani yang memilih lagu Selembut Sutera, nyanyian Nur Fatimah. Dengan ucapannya, selamat beristirahat bersama keluarga yang tersayang, jaga kata, jaga diri baik-baik, insyaAllah, katanya. Terima kasih dengan tinggalan ucapan itu. Dan sebelum itu, dengarkan lagu ini dulu, pilihan daripada Muhammad Azhar Harun, daripada Kulim Kedah, Kuasa Cinta Izzat Lazim, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
2: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai 160

0: 7. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi menilai kebolehlaksanaan membawa semula perlumbaan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, mesyuarat khas akan diadakan minggu depan bagi membincangkan penubuhan jawatan kuasa berkenaan. Beliau berkata kajian menyeluruh akan dilakukan berdasarkan fakta, data dan unjuran ekonomi termasuk potensi kesan terhadap sektor pelancongan, perhotelan serta perniagaan tempatan. Sementara itu, Max Verstappen menjuarai F1 Grand Prix Singapura buat kali pertama dalam kariernya di litar Jalan Raya Marina Bay, sekaligus melengkapkan hujung minggu sempurna selepas turut memenangi perlumbaan pecut. Pelumba Red Bull itu menamatkan perlumbaan dengan kelebihan 7.335 saat di depan Charles Leclerc dari Ferrari, manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Mercedes di tempat ketiga. Beralih ke MotoGP Indonesia, pelumba Aprilia Marco Bezzecchi muncul juara selepas mempamerkan aksi cemerlang di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Itali itu memintas Raul Fernandez pada pusingan ke-19 untuk meraih kemenangan dengan kelebihan 4.260 saat. Fernandez di tempat kedua, manakala rakan sepasukan Bezzecchi, Jorge Martin ketiga. Keputusan itu menyaksikan Martin kembali menerajui kejuaraan dunia MotoGP dengan 355 mata, mengatasi Marc Marquez yang mengumpul 353 mata. Bezzecchi kekal di tempat ketiga dengan 309 mata. Korea Selatan menaikkan amaran perjalanan ke Arab Saudi ke tahap 3, iaitu tahap kedua tertinggi susulan serangan berterusan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Rakyat Korea Selatan dinasihatkan meninggalkan Arab Saudi kecuali atas urusan mendesak, manakala perjalanan ke negara itu perlu dibatalkan atau ditangguhkan. Keputusan itu dibuat selepas Menteri Luar Cho Hyun mengadakan mesyuarat dengan perwakilan diplomatik Korea Selatan di 15 negara Asia Barat bagi menilai situasi keselamatan serantau. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di Asia Barat. Dalam perbualan telefon, kedua-dua pemimpin turut menekankan kepentingan meneruskan rundingan dua hala serta memperkukuh kerjasama serantau. Pezeshkian memuji usaha Oman dalam menggalakkan keamanan selain menyifatkan hubungan kedua-dua negara sebagai mesra dan telah terjalin sejak sekian lama. Sultan Haitham pula menegaskan hubungan rapat dan rundingan dengan Iran kekal sebagai keutamaan Oman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027, langkah berani pacu transformasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Sedar tak sedar, kita sudah pun sampai ke jam terakhir bertemankan Hanim di sini malam ini. Hanim ucapkan ribuan terima kasih kerana masih lagi menemani Hanim walau di mana juga anda berada. Bagaimana keadaan malam hujung minggu anda? Semoga apa yang dirancangkan telah dilakukan dengan baik dan semoga semuanya berjalan baik-baik saja. Okey, kepada anda yang sedang berehat di rumah, nikmatilah masa bersama dengan keluarga, dan kepada anda yang masih bekerja ataupun yang sedang dalam perjalanan, semoga segala urusan dipermudahkan dan perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Berbalik kepada pilihan lagu untuk malam ini, pilihan lagu daripada Ahram OKU Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah memilih lagu Kisah Dongeng nyanyian Stacy dengan ucapan Ahram kepada anda semua. Salam malam minggu ceria cemerlang mesra meriah buat semua. Namun sebelum itu, dengarkan dulu lagu pilihan daripada Easy Z, lagu daripada PU Lokman Naufal, Haruman Terindah. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia tadi, Still Got The Blues, nyanyian Gary Moe yang dipilih oleh Zakaria Sulaiman daripada Sarawak Bumi Kenyalang. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, mungkin dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat, jika mengantuk, boleh berhenti di R&R, R&R berdekatan. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, nak tanya jugalah kan, waktu-waktu beginilah kan, ada ke yang baru nak keluar rumah, baru nak keluar rumah, nak jumpa kawan-kawan, selalunya yang belum berkahwin lah kan, seronoknya, tiada komitmen, orang kata kan, boleh keluar lepak-lepak bersama dengan kawan, pergi minum kopi-kopi, seronok kan. Tapi jangan lupa, jangan tidur lambat sangat, sebab kesegaran kita untuk hari esok juga penting. Banyak benda yang kita nak lakukan sepanjang hari kan. Semoga permulaan hari esok berjalan dengan baik hendaknya. Okey, untuk pilihan lagu yang seterusnya daripada Najib Muhammad, Tiara, nyanyian Chris, Nasional FM, sentiasa di hati.

Baiklah, pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan santai dengan lagu pilihan yang seterusnya malam ini, Hani nak tanya, ada tak antara anda yang suka makan buah-buahan pada waktu malam? Mesti ada kan? Kalau terasa macam nak kunyah sesuatu selepas makan, terutamanya pada waktu malam, yang paling sesuai kita pilih buah-buahan lah kan? Seperti apple ke, pisang ke, betik ke, tembikai ke. Ini antara buah-buahan yang rendah kandungan gulanya, tetapi pengambilannya kena secara bersederhana. Yang paling penting, jika dapat kita pelbagaikan jenis buah-buahan dalam pemakanan harian. Tak perlulah terlalu banyak, cukup sekadar mengikut keperluan badan. Cuma yang kena ingat, kita kena sentiasa menjaga kesihatan, sebab kesihatan ni bermula dengan pilihan yang kecil setiap hari. Bukan saja menjaga pemakanan, pastikan kita kena minum air yang secukupnya, tidur yang cukup. Yang penting, kita kena sentiasa aktif lah kan. Okey, sebelum Hani undurkan diri, ini dia lagu pilihan daripada Muhammad Hisham. Muhammad Abdul Wahab memilih lagu Kau Dipaksa Aku Terpaksa dengan ucapannya Kenang Daka Dalam Doamu. Wah. Okey, seterusnya lagu pilihan Nenek Ani dengan ucapan Buat Hiburan Semua. Moga terhibur hendaknya. Salam untuk Kerkasih. Salam undur diri dari Hanim. Jaga diri, senyum selalu. Saya Hanim, Syarifah Hanim, Syed Yahya Kamal undurkan diri. Jumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kak.
1: Apa?
2: Nina nak tanya, apa? Dalam belanjawan 2027 ni, apa yang istimewa bantuan keuangan kepada warga emas?
1: Nina, bantuan keuangan kepada warga emas sangat penting tau. Sebabnya dapat membantu mereka menampung kos sara hidup seperti membeli barang keperluan harian, membayar bil dan mendapatkan rawatan kesihatan.
2: Betul juga, Kak. Bukan semua warga emas ada pencen atau pendapatan tetap. Ada juga yang bergantung kepada bantuan keluarga untuk meneruskan kehidupan.
1: Ya, betul, Nina. Sebab itulah kita berharap belanjawan 2027 ni dapat memberi perhatian kepada kebajikan warga emas. Terutamanya golongan yang kurang berkemampuan dan tidak mempunyai sumber pendapatan yang mencukupi.
2: Jadi, Kak, apalah ya bentuk bantuan yang boleh membantu golongan warga emas ni?
1: Nina, kebajikan warga emas ni terus menjadi keutamaan tau. Peruntukan bantuan warga emas ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit dalam belanjawan 2027 dengan hampir 200 ribu warga emas di seluruh negara bakal menerima manfaat.
2: Wow.
1: Dan ini juga satu usaha yang bagus tau untuk terus menyokong kesejahteraan mereka yang telah banyak menyumbang kepada keluarga dan masyarakat.
2: Ui, bestnya, Kak. Saya rasa bantuan ni bukan saja dapat membantu warga emas, malah dapat meringankan beban anak-anak yang jaga mak ayah mereka tu.
1: Betul lah, Nina. Tapi perkara yang paling penting ialah bantuan tu perlu disalurkan kepada warga emas yang benar-benar layak dan memerlukan tau. Proses permohonan juga sepatutnya mudah supaya mereka ni tidak menghadapi kesukaran lah untuk mendapatkan bantuan.
2: Saya setujulah, Kak. Saya haraplah kan belanjawan 2027 ni dapat meningkatkan bantuan kepada warga emas.
1: Warga emas ni telah banyak berjasa kepada keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, kebajikan mereka ni perlu sentiasa diberi perhatian dan penghargaan.
2: Terima kasih, Kak, sebab berkongsi maklumat ni dengan Nina. Saya harap bukan apa tahu, lebih ramai warga emas dapat manfaat daripada bantuan kerajaan. Betul tak, Kak?
1: Ya, betul-betul. Sama-samalah, Nina. Semoga belanjawan 2027 ni membawa sinar harapan dan kesejahteraan kepada semua warga emas di Malaysia.
2: Ya, kan?
1: Ya, ya, ya.
3: Thank you, everybody. Nasional FM. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Sukacita saya umumkan. Pertama, had lepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%.
3: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
5: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Persembahan Nirvana dengan Smell Lightning Spirit memulakan hiburan untuk National Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar National FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Hanim yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita buka lembaran hari baru. Isnin 12 Oktober 2026. 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Segmen nombor satu tengah malam anda, National Geng Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar-pendengar National FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Meskipun jerbu masih lagi melanda negara kita, yang sihat syukur alhamdulillah. Saya mahu anda sihat supaya anda boleh dapat keluar mencari rezeki, bekerja, melakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk National Game Buruh Hantu pertemuan hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul bercuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji tau, teman berteman. Tapi saya percaya ramai yang akan teman saya, dan saya juga percaya ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab mencari rezeki, tengah bekerja, tengah bertugas. Jadi yang bekerja, yang bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang memandu juga, yang mencari rezeki di atas jalanan, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Mantap. Saya dengar. Jangan risau. Walaupun anda berada dekat jauh, tapi saya dengar horn tu. Terima kasih kerana memberikan horn untuk National Game Buruh Hantu. Okey, 12 malam sampai pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil apa dia? Lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Lagu-lagu kenangan anda melepasi 1.30 minit pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi di National FM.

Persembahan Khalifah dengan Cik Mek Molek membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah menguap dah tu. Alah, kata nak teman saya, relax-relax lah, tenang-tenang. Pergi ke dapur dahulu, kita bancuh kopi O kau-kau. Sambil berehat tu bolehlah minum kopi O, cari biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Ada yang cakap dengan saya, hujan bang. Baru lepas hujan ni sejuk je. Alhamdulillah. Sejuk cuaca, sejuk hati kita kan. Hati kita kena sejuk-sejuk. Jadi hari ini hari Isnin. Maka hari Isnin adalah bukan beban untuk kita. Ia sebenarnya satu permulaan bagi kita ya. Jadi apa yang kita mulakan hari ini menentukan arah sepanjang minggu. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan tekad, dan percayalah setiap usaha yang kecil hari ini membawa hasil yang besar pada esok hari. Jadi selamat memulakan hari Isnin. Terus melangkah walaupun perlahan, jangan berhenti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia yang diramalkan. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di Kelantan, Gua Musang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru dan juga Tumpat. Seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, di Kuantan, Jerantut, Lipis, Cameron Highland, Rau, Bentong dan juga Temeloh. Selangor di Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Petaling dan juga Kelang termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya. Negeri Sembilan di Seremban dan juga Jelebu, Sarawak di Bintulu, Kapit, Mukah, Sibu, Selangor sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribu lagi untuk geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Kumpulan Search dengan Purnama. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Selamat tengah malam untuk anda. Baik, untuk di Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan institusi pendidikan KPM di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PBD Sentul dan juga PBD Keramat antara yang terlibat susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan berkenaan selama 3 hari berturut-turut, maka sekolah di kawasan berkenaan dibuka mulai hari ini ya. Kecuali sekolah-sekolah di bawah PBD Bangsar dan juga Pudu kekal ditutup sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Memandangkan kualiti udara masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 152 di stesen Ceras bagi tempoh yang sama. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan semua sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana kekal ditutup berikutan perkembangan bacaan IPU semasa. Manakala semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Negeri Sembilan pula memaklumkan semua institusi pendidikan KPM akan beroperasi seperti biasa bermulanya hari ini berdasarkan pemantauan kualiti udara terkini ya. Jadi walaupun bagaimanapun, JPNS negeri menyarankan murid yang bergejala pernafasan ataupun tergolong dalam kumpulan berisiko agar memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Di Pahang pula turut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang juga turut memaklumkan semua sekolah di negeri berkenaan akan beroperasi seperti biasa dengan pemantauan berterusan terhadap situasi jerbu serta bacaan IPU dilakukan dari semasa ke semasa. Putrajaya sekolah juga akan seperti biasa untuk hari ini susulan bacaan IPU yang kekal di bawah paras 150. Jadi ada juga di daerah-daerah yang sekolahnya masih lagi ditutup, termasuklah di negeri Johor ya. Untuk hari ini semua sekolah di negeri Johor masih lagi ditutup. Namun begitu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan juga Penerangan Negeri Dr. Muhammad Naqib Mat Ghazali memaklumkan pemakluman harian akan diberitahulah dari semasa ke semasa untuk semua sekolah-sekolah di negeri Johor. Jadi ibu dan ayah sila ambil maklum, kena tengok selalu portal berita RTM, nak dapatkan yang sahih, yang betul, yang benar di portal berita RTM. Okey, siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya, Hazrul Ramli. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca sejuk, berangin, macam nak hujan. Memang nak hujan pun, diramalkan hujan di seluruh negeri Terengganu. Muhammad Mat, lama menghilang, Abang Manis kini muncul. Ada Abang Manis, ada Muhammad Faiz Haji Ibrahim semuanya. Kita ada Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Mazlan Maria dari Kota Baru, Ita Chot Ipo, Eli Zuhaili, Anak Anton, Abang JJ Gemas. Kita ada Biah-Biah, Bida dari Salju Pontian Johor, Jasbida Jonet, daripada Iyani Abdul Jalil Tahir, Ilin Manja, Marsa Saleh, Nodian Anudin dari Miri Sarawak. Kita ada Intan Hamid juga, Princess Su, Asna Hasrani, Nenek Ani, Jamal Aloha, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Kita ada siapa lagi? Mohd Faisal Mustafa dari JB melaporkan diri. Nolia Ramli, Lia Ahmad Abbas, kerja shift malam, selamat bekerja. Udin Din juga hadir bersama dengan geng-geng pengawal keselamatan hingga 8 pagi. Rial Adi, kita ada juga Abby Yana Rosiliana Syah Syaz dari Kuala Lumpur, PK Amin, Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Kita ada Janet Zai, Hafizah Ibrahim, Dahlan Dahlan, Juhas Bizi Abdullah dari Puchong, ada siapa lagi, Lilela, Muhammad Jasni Mon, Agnes Emma, Izzah KBI dari Kuantan, Cik Alin, Ipoh Perak, Virginia Vanessa, Ramlah Din, Nur Isa, Mami Zaida, Nikma Sekota Baru, Marfah Palan dari MUA. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya?
Jangan lupa untuk laporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

Komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara, Launas dengan Heavy Chain membawa kita ke 1.4 minit pagi di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Ada yang kata dengan saya, Isnin ni Monday Blues bang. Jangan begitu. Isnin adalah satu permulaan untuk kita. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, dia lahir pada hari Isnin. Maknanya Isnin itu adalah cahaya yang membawa sepanjang minggu ini. Jadi terus bersemangat, kekal semangat. Oh yes, malam dua hari yang lalu kita tahu ada insiden serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalil. Namun begitu, bagi negara Malaysia, tiada keperluan sebenarnya untuk terus mendesak membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan serangan berkenaan mengorbankan 12 orang dan juga mencederakan 309 yang lain. Macam mana pun, pihak kementerian akan memantau, dan juga pemantauan dilakukan di beberapa kawasan khususnya di Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Dan setakat ini belum ada keperluan untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Namun pemantauan rapi perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di beberapa lokasi termasuklah Madinah dan juga Mekah. Setakat ini tiada laporan mengenai keadaan yang boleh membahayakan mereka, dan juga pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Kita juga sebenarnya mengutuk serangan yang dilakukan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. Jadi ada kebimbangan bukan saja kepada pelajar-pelajar kita, namun yang mengerjakan umrah, jemaah-jemaah umrah juga berada dalam keadaan berjaga-jagalah. Apapun, kita terus doakan semoga tanah suci Mekah dan juga Madinah ataupun di seluruh Arab Saudi akan berada dalam keadaan aman, sejahtera seperti biasa. Okey, selamat pagi untuk yang melaporkan diri bersama saya di TikTok pada waktu ini. Kita ada siapa ya? Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada Lavender Girl, Kuantan. Nur Cahaya Perlis. Kita ada Anak Utara Channel, Suhaila Nizam, Zirafira, Jajar 83, Cikgu Naim juga terus hadir. Fiza, Fiza Riza, Nasania Muhammad, Adana Yusof dari Singapura, Noran Yasin, ada Lia, Kembara Jalanan, Abang Lori, angguk-angguk kepala dia katanya, Adana Cik Wil, Cikgu Wati, Karim Hamid, Double Shark, Abang Lori juga, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Alifah Imani, Yus YMC Auto Perlis, Ina Manja, ada Mid Kompom, ada Nagos Burger, Amy Bob Parker, Karim Hamid dari Parit Bunta Perak. Siapa lagi? Siapa lagi? Nur Azlin Su dari Kota Tinggi Johor. Ramailah, ramai yang melaporkan diri. Di Taiko juga ada Nini Chomel. Dia kata salam pagi Isnin. Mat Jan dari Dato' On. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Anak Azizi dari JB. Faiz John Burger dari Parker. Jimmy juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak ya. Miss 1708 dari Ampang. Lagu-lagu yang rancak dah hentak-hentak kepala semua. Masuklah pilot-pilot darat, dia hentak-hentak kepala tu. Tapi jangan terlalu hentak kepala. Fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pilot-pilot darat se-Malaysia kasih horn satu kali lah. Pon-pon-pon. Ada yang kata, bang tak ada warung joget, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Ruslan Madun, Lemak Manis. Dan Lemak Manis ya, anda bertemankan dengan Abang Manis. Terus layan GBH.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM. Setiap

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandi. Menerusi lagunya Hardil Jo Piakarega. Lagu dalam filem Hardil Jo Piakarega. Lakonan Salman Khan, Preeti Zinta dan juga Rani Mukherjee. 1.25 minit pagi waktu ini. Dan mereka yang berada dekat Kota Belud Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan dinasihatkan agar tidak panik tau. Sekiranya melihat pesawat terbang pada altitude rendah bermulanya hari ini hingga 20 Oktober nanti. Jangan takut. Ini ada perang ke apa ni? Bukan, bukan. Kerana bahagian perhubungan awam tentera udara Diraja Malaysia memaklumkan penerbangan taktikal berkenaan dilaksanakan bersempena dengan latihan Air Mobility Tactical Operation siri yang kedua untuk tahun 2026. Jadi latihan gabungan melibatkan TUDM, Tentera Darat Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia bertujuan meningkatkan keboleh operasian bersama serta menilai keberkesanan operasi di peringkat taktikal. Jadi dalam latihan tersebut, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitude rendah dan juga pergerakan aset maritim terlibat di kawasan-kawasan latihan yang telah pun digazetkan. Dan TUDM juga turut meminta penduduk setempat agar tidak cemas dengan kehadiran pelbagai aset pertahanan negara yang beroperasi sepanjang tempoh 9 hari latihan berlangsung. Jangan terkejut pula. Ini ada takut peristiwa serangan di Lahad Datu berlaku lagi ke apa ke kan. Jangan takut, jangan takut. Tak ada perang pun jangan takut. Sekadar latihan je untuk mereka yang berada di Kota Belud dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Geng-geng Burhantu, Zakatin melaporkan diri bersama dengan saya Jamal 67. Ada Wagina, ada Ijam, ada Pain Burger Seben Ibaling, Ajib 8189. Adios. Kita ada Miss Lily dari Semenyih, Tokku dari Sunway City, Tokku Sunway City, Sally Boyska, Haja Chun, Faisal JB. Kita ada Miss September juga. Ada Doms, katanya dalam perjalanan ke Kota Tinggi. Virginia Vanessa Nur 68, Mek Sally, Wan Hafizi dari Gombak, Wati 77, Azlan Adnan, Bella Sejiwa, Ismi Pal, Rangga dari Desaru, Bandar Penawar. Lama saya tak pergi Desaru tau. Sabariah, kita ada Rosie Cik Ros, Syahril Maktuk, Nasri Wiranti. Ramai lagi. Farah Manis juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya nampak siapa yang melaporkan diri. Jangan risau. Kadang-kadang bila terlepas kata orang tu, terlepas nama-nama tu, almaklum lah . Maafkanlah diri ini. Kadang-kadang terlepas juga kan. Okey, geng-geng berat tu semua okey. Marina salam dari Dungun. PA, bang cakap nama PA bang. PA dengan Leha ya. Yusuan Yusof. Senang je nama kan. Kalau nama sekarang panjang, nama anak-anak kita sekarang ni panjang tau, penuh dengan satu buku tu. Dulu senang je, PA, Leha, Biba, Ajija. Kalau lelaki Daud, kan senang kan, Cik Zah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kata Ida Khairi, kata Said. Kan senang lah nama-nama tu. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Katanya ramai yang nak menangis. Dah berapa hari tak menangis dia bang. Sejak Abang Manis bercuti kan. Tak apa, malam ni kita menangis sama-sama untuk anda semua. Lagu-lagu kenangan yang akan saya putarkan untuk anda. Seperti biasalah, kenangan-kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Kenangan manis pahit itu akan terus bersama dengan kita sampailah ke akhir hayat kita. Kenangan itu tidak akan padam. Tapi kenangan itulah sebenarnya yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang banyak mengajar kita tentang erti kedewasaan, banyak mengajar kita suka duka dalam perjalanan hidup kita, banyak mengajar kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya mulakan lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan ciptaan lagu Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba,
persembahan Ili Mazlin dengan Janji Kekasih. Tapi janji anda dengan saya, jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pahlawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Kini tiba masanya Zoom.

Lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Jerman, usia 1:57 pagi waktu ini. Anda yang baru bertemankan nasional game berhantu kan, ada yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang, terjaga sebabkan hujan, sejuk je. Lepas tu nak tidur balik dah tak boleh. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Sebab saya ada sampai pukul 6 pagi kan, untuk menemani anda yang tak boleh nak tidur, yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, walau ke mana saja destinasinya, utara, selatan, selatan utara, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak, ke mana saja destinasi anda, pasti anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Kita tahu belanjawan baru-baru ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga merangkap Menteri Kewangan, pelbagai golongan mendapat manfaat. Banyak bantuan yang diberikan, termasuklah peningkatan STR, SARA dan sebagainya. Termasuklah bantuan kepada orang kurang upaya, OKU. Peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya, OKU ni, kepada 1.5 bilion ringgit menerusi belanjawan 2027. Dan ini sebenarnya kalau kita lihatkan antara langkah lah progresif kerajaan untuk memperkukuhkan kebajikan lebih 300 ribu penerima. Ramai yang memberikan respon, memberikan pandangan yang baik, termasuklah pengerusi eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan Muhammad Zakuan Zawawi, juga menyatakan peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan OKU mendapat perlindungan dan juga peluang yang sewajarnya dalam masyarakat. Ya. Jadi kita jangan pinggirkan sesiapa saja, termasuklah OKU, tak perlu kita pinggirkan. Mereka juga turut akan diberi peluang dan ruang. Dan pelaksanaan peruntukan itu sebenarnya perlu disertai mekanisme pengagihan yang telus dan juga tidak membebankan penerima, khususnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey, geng-geng berhantu Abdul Muiz juga melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai yang bersama-sama dengan saya, terutamanya di live TikTok pada waktu ini. Ya. Abdul Muiz, ada Samin, ada Yo Kalang, Zajak Fah, Kuala Terengganu, Gubu-Gubu Beracun, Anissa Muhammad, Fruity White, Nur Ati, ada Lin, Mawar Anggun, Jilok, Nur Pineng, Zul Alimun, Su Alimun. Mandy katanya suami dia, Anif, tengah bawa Grab. Hati-hati ayah, dia kata. Dari seorang isteri kepada suaminya tengah bawa Grab. Terus layan, jangan risau. Pemandu-pemandu Grab biasanya akan terus bersama-sama dengan nasional game berhantu. Abang Muzo, kita ada kasut dah buruk luncur. Jun JR, Bunga April. Kita ada juga Ejah Guana Pon, Abang Lori. Manis 85, Molek, ada Wawani, Farif Hakimi, Habibah Azman, Puteri Lilin, Kayak Solo, Pian 94, Budak Felda, Muhammad Azmir, Muhammad Azmi. Kita ada Mizi 85, Ina 1075, ada Zeno, Metal Sejati, Faizal Ashraf dari Singapura. Terima kasih mendengar di Singapura. Mama Ina, Cempaka Biru, Tiger Aini. Ramai lagi lah eh. Ramai lagi yang turut bersama-sama dengan saya. Okey, geng-geng berhantu sambung lagi menangis, menangis tepi bujuk katil. Kali ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Azmir, lontaran suara Bidu Wanita Negara Kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza, menerusi lagunya Bernama Merindu. Terus layan, terus dengarkan di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega, menerusi lagunya Suara Cinta bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zailif. 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang sedang mencari rezeki, dekat rumah pun mencari rezeki ya? Ada yang tengah buat kuih tak siap-siap lagi, tapi mata dah mengantuk. Mengantuk ni bang, tapi nak buat kuih juga sebab ada orang tempah. Biasanya waktu begini yang berjaga, mereka yang menjual sarapan pagi. Tak apa, relax, tenang. Kalau penat, berhenti seketika, bangun, regang-renggangkan tangan, kan, buat senaman kecil, basuh muka. Mereka yang dekat kilang-kilang pun sama. Mereka yang sedang memandu, yang mencari rezeki atas jalanan pun sama. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. R&R banyak disediakan untuk anda. Berehat seketika, tidur seketika, lepas tu baru sambung pemanduan kalau mata dah segar. Jangan teruskan pemanduan ketika mata betul-betul nak tidur. Takut nanti jadi microsleep, tahu tak microsleep? Kita mata kita celik tapi otak kita dah tidur. Itu jelah yang bahaya tu. Itu yang banyak berlaku kemalangan tu. Masing-masing nak teruskan pemanduan, tak apa bang, nak cepat sampai. Akhirnya tak sampai-sampai. Sampai juga tapi sampai ke hospital. Jadi jangan sampai jadi macam itu. Baik, untuk peminjam-peminjam Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN. Siapa yang ada pinjam PTPTN dekat sini? Jangan lupa bayar. Mereka yang tidak mempunyai tunggakan dan juga membuat pembayaran balik secara teratur akan menikmati diskaun 10% mulai di tahun depan 2027. Pengerusi PTPTN Dato' Sri Nurliza Abdul Rahim menyatakan inisiatif itu sebagai pengiktirafan terhadap disiplin peminjam dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran balik pinjaman. Jadi inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 ini juga sebenarnya bertujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan juga mengurangkan risiko tunggakan pinjaman. Siapa yang belum bayar PTPTN? Ramai. Saya tahu ramai yang belum bayar PTPTN walaupun mereka telah pun mempunyai kerja yang baik, kerja yang selesa, gaji yang agak besar kan, tapi tak nak bayar PTPTN. Dulu masa nak pinjam macam tu juga, merayu-rayu untuk belajar. Tapi bila dah dapat kerja, kerja dah selesa dengan gaji yang agak lumayan, bayarlah balik. Sebab duit itu juga kita akan gunakan untuk adik-adik kita. Duit itulah jadi pusingan untuk adik-adik kita sambung belajar. Kita dah sambung belajar, kita dah dapat kerja yang kita mahukan. Jadi kita bayarlah balik kan untuk adik-adik kita untuk sambung belajar. Mereka juga perlu diberi peluang sebagaimana anda diberi peluang. Anak Anton, selamat pagi Anak Anton dari Kudat Sabah. Remy 78. Ada Bakyah Nur Adila juga, Siti Khalijah, Syahrul 36, Siti Orange, Akak Tol Kubang Semang katanya. Selamat bertugas Akak Tol. Pastikan dekat Kubang Semang tu, Tol Kubang Semang tu, semuanya mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Ada Nisa Jerantut, Mustaqim, Saidatina Ajirah, Encik Azmi, Nolizawati Abdul, Muhammad Zaki, Nolizawati Muhammad Zaki, Shina Tasnim. Lagi siapa? Zam, selamat pagi Zam. Dia menyapa saya dekat TikTok. Dia kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Semua okey Game Burung Hantu. Kita sambung lagi ya, okey. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Rajawan 2027 Malaysia Madani menggapai langit mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: sesama.
1: Komposer untuk lagu ini adalah Patrick Kames. Screen dengan Bila Cinta Didusta. Oh, memang sakit tau kalau cinta ni didusta kan. Sakit sangat-sangat. Siapa pernah mengalaminya, dia tahu bagaimana sakitnya. Luka dekat luar tu kita nampak tau. Nampak berdarahnya. Luka dalam hati, tak ada siapa yang tahu. Hanya kita je yang tanggung. Tanggung sorang-sorang. Kadang-kadang bila kita menanggung kesakitan, luka akibat didustai, banyak kenangan-kenangan yang muncul kan, kenangan manis yang muncul sewaktu kita bersama dengan dia. Dia putus cinta tu tak sakit, tapi yang sakitnya apa? Bila dah putus masih lagi cinta. Itu yang sakit tu. Baik, 2.59 minit pagi waktu ini. Seminit lagi kita berada, kita akan melangkah di jam yang ketiga ataupun di jam yang keempat untuk National Game Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026, 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Dan insyaAllah berbaki 3 jam yang berikutnya, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan untuk anda. Jadi bagi mereka yang baru bertemankan National Game Berhantu, selamat pagi. Kerajaan juga memperuntukkan pelaburan RM5 bilion tau bagi memperkukuhkan ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara Jendela. Dan pelaburan itu sebenarnya merangkumi perluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli, selain usaha memperluaskan rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Jadi jaringan internet semakin baik, semakin hari semakin baik sebenarnya. Tapi kalau kita juga mengharapkanlah anda menggunakan jaringan internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara-perkara yang positif. Jangan gunakan internet. Internet semakin laju, semakin lajulah anda sebarkan berita ataupun berita-berita palsu. Itu yang kita tak nak tu. Makin laju internet, makin laju tangan kita menaik berita-berita yang tak betul, ataupun kita kongsikan perkara-perkara yang tak betul, perkara-perkara yang kurang sahih ataupun tidak sahih. Itu yang kita tidak mahukan. Jadi gunakanlah internet untuk perkara-perkara yang positif. Sebab kalau kita gunakan perkara yang positif, hasilnya yang datang dekat kepada kita adalah positif. Kalau anda gunakan secara negatif, hasilnya juga akan negatif. Percayalah, yakinlah. Kalau anda sebar berita palsu, berita yang tidak sahih, berita yang tak betul, apa yang anda dapat? Cuba bagi tahu saya. Anda dapat duit? Tak kan? Malah berhati-hati bila menggunakan internet dan menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, tidak betul, yang boleh mengganggu gugat negara kita. Bukannya dapat duit, nanti anda akan dapat denda. Boleh dipenjarakan, jangan main-main. Selalunya kalau kita dengarkan orang masuk penjara kerana mencuri, menyamun, merompak kan, yang ganas-ganas lah, jenayah yang memang jenayah berat. Ini kita masuk penjara sebab sebar berita palsu kan, tak berbaloi itu. Tak berbaloi. Perbuatan itu tak berbaloi. Kalau orang tua-tua dulu kata, memang tak berbaloi lah. Betul. Muhammad Ayi Nazri, selamat pagi. Ada Mat Yusri juga melaporkan diri. Ada Kak Ai, Abang Long Awang dari Bintulu. Ada Nuri Kelah Hasdi, Brunei Darussalam. Oh, ramai pendengar kita di Brunei tau. Ana Musab, ada Lutz Corner, Abdul Razak Ramli, Mak Nda alias Sweet, Double YY, Muhammad Syafizam, Sony Wong, Imah 68, Sino Suki Nohara. Ada Kak Na, Haji Azmi, Fauzi Lazim, Anita, Sambil Goreng Kuih, Sambil Layan GBH, Rohia Aman, MK87 lapor pagi-pagi, dan 6979. Mantap. Semuanya baru nak laporkan diri. Ya Abang Khalifah. Lagi siapa lagi? Ramai tu yang dekat luar sana yang tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya. Betul, jutaan pendengar National Game Berhantu. Kerana National Game Berhantu semakin hari semakin mendapat tempat di seluruh negara, di seantero dunia, terutamanya National Game Berhantu ini. memberikan anda lagu-lagu terbaik. Termasuklah lagu ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan Shima, lontaran lunak suara Shima. Menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita dah masuk 3-2 minit pagi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

lagu ciptaan Azam Dungun, kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Hakikat sebuah cinta, kan? Itulah hakikat dia, pertemuan perpisahan. Dia dua perkara je, bertemu dan berpisah. Sama ada berpisah cara hidup ataupun berpisah secara mati. Pertemuan mendatangkan 1000 kebahagiaan. Pertemuan sudah tentunya memberikan kita 1000 senyuman. Tapi perpisahan membuatkan kita menangis. Menangis tanpa kata-kata. Kadang-kadang kita nak berkata-kata tu tak boleh. Hanya air mata saja yang menggambarkan bagaimana remuk redamnya hati kita, kan. Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud mereka yang baru bangun. Ada juga yang dah selesai solat tahajud. Ada yang katanya baru nak memulakan. Apapun, selamat beribadah untuk anda. Ada yang tengah kemas warung. Oh, peniaga-peniaga se-Malaysia, hari ini kita lupa nak tanya, eh, macam mana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka warung, yang buka kedai makan, buka kedai tom yam di seluruh negara, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ke? Perniagaan macam mana hari ini? Kalau orang tanya macam mana berniaga hari ini, alhamdulillah, syukur, rezeki Allah. Jangan cakap tak ada orang lah. Cakap itu satu doa tau. Tak ada orang lah, kurang orang lah. Lama-lama nanti akan kurang terus lah. Baru tahu, kan. Jadi cakap perkara yang positif. InsyaAllah esok akan ramai orang. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Kalau hari ini kurang tak apa, InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Baik, peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET merentas Kementerian Menerusi Belanjawan 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merupakan satu langkah yang amat progresif. Ini sangat-sangat setujulah. Saya sangat-sangat setuju apabila TVET ini diperluaskan lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihatkan, kalau negara-negara maju, contoh tak payah jauh-jauh, dekat Asia ni pun ada, dekat Jepun, Korea. Ini antara contoh negara maju yang sentiasa menitik beratkan soal kemahiran. Kalau kita lihat kan, dekat negara Jepun, orang yang berkemahiran tinggi ni, gaji dia maai. Kalau duit Malaysia tu sampai puluhan ribu, ratusan ribu pun ada, kerana kemahiran yang dilahirkan bagi memacu semua sektor yang ada. Yang begitu juga dengan negara kita, dan khususnya peruntukan RM8 bilion itu menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial, secara khususnya kepada anak-anak tahfiz dan juga anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan, dalam usaha sebenarnya merancangkan industri TVET dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Kalau kita lihatkan, kedua-dua golongan itu juga berpotensi memperluaskan kebolehpasaran tenaga kerja dan juga meningkatkan mobiliti sosial sekiranya mampu menggunakan peluang yang digunakan sebaik-baiknya selepas tamat menghadiri latihan ataupun kursus yang dihadiri. Zumi, selamat pagi. Zulaika Azurin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Fatimah, ada Perindu, Nurmala Abdul Hamid, Jamila Ahmad, Purnama Merindu, Asman Aning dari Sandakan Sabah, Iris Chome, AMK Towing, Acu Niza, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya sebut, sebutkan, ya. Pak Su Tanker, Shell KBDT, hadir layan GBH, Muhammad Hafizi, Putri Zai. Ramailah, ramai lagi. Yong Iza, ada Mitch 1981. Saya baru hadir, bang. Okey, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak. Yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo, kasih padu sampai pagi. Agent White Glutahos juga turut bersama-sama. Okey, waktu sekarang kita hentikan seketika menangis tepi bujuk hati. Nak bagi relax, jangan menangis lagi, kan. Nak bagi untuk setengah jam ini untuk kita berikan laluan seketika untuk lagu-lagu. Hashtagnya adalah kenangan lalu, kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an, kan. Kadang-kadang bila kita dengarkan lagu koleksi 80-an ni, kita terimbau satu kenangan, tau. Kenangan bukan saja dengan
kenangan lama lah dengan kekasih yang kita anggap kekasih tapi tak jadi kan. Kita juga terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, zaman-zaman persekolahan kita, zaman-zaman kecil kita. Tapi kini semuanya dah terpisah, terpisah jauh, masing-masing dah ada kehidupan. Ya betul, kita pernah ketawa bersama, pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah merancang masa depan bersama. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan. Kalau rindu apa manis, dengarkan Nasanogi Buruhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

Sons of Adam. Memori duka. Ada memori yang memang tak boleh nak kita padamkan. Macam mana dah semua dah terimbau kenangan lama. Pastinya akan terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Jadi sebaik apa pun masa lalu kita kan, namun ianya telah pun terkunci rapat tau, dan juga pergi meninggalkan kita semua. Jadi begitulah sebaliknya, seburuk apa pun masa lalu kita, sesungguhnya saat ini kita adalah kain putih yang kosong. Kita anggap saat ini kain putih yang kosong, yang belum dicorakkan. Jadi jangan corakkan warna-warninya itu lagi. Mudah-mudahan kita belajar dari masa yang lalu. Banyak yang kita belajar sebenarnya. Sedar ataupun tidak, itu terpulang kepada macam mana kita melalui kenangan itu. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang baru bersama-sama dengan National FM, juga yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi. Nak tidur tak boleh-boleh, kata geng-geng berhantu ni. Nak tidur tak boleh bang, tergolik sana, tergolik sini, layan lagu-lagu terbaik. Itu sebabnya kita panggil sebagai geng berhantu. Memang tak boleh nak tidur pun. Ayu katanya selamat pagi GBH. Ya, selamat pagi untuk anda. Ilah Rizal juga, ada Idah dari Kota Marudu Sabah. Kita hashtagnya layan terus pun bersama-sama. AJ Ayu Comel, ada Wati Bakawali Ju Ati Arah 77, Noliana Yongle Encik Daun, siapa lagi? Noliana Nodin, Ina Hayati Arifin, Aini 67, dan ramai lagi lah. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak sebutkan. Bad SB, ada L, anak Azizi juga masih lagi kekal setia. Dia cakap dengan saya tadi nak tidur, ngantuk, tapi akhirnya dia kekal setia juga. Kasut dah buruk masih lagi luncur ni bang, sambil layan lagu-lagu best. Hati-hati pilot-pilot darat se-Malaysia ya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Baik, kalau kita lihatkan, ada yang katalah dengan saya, bila sebut saja belanjawan, ada yang kata dengan saya, kerajaan gula-gulakan kita. Macam-macam lagi lah pandangan-pandangan masyarakat dalam negara kita. Tapi sebenarnya sedar atau tidak, setiap negara itu ada belanjawan. Itulah tanggungjawab kerajaan. Siapapun yang membentuk kerajaan, yang menjadi kerajaan, ada tanggungjawabnya untuk membentangkan belanjawan. Dan untuk belanjawan Madani 2027 juga bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya kalau kita lihatkan, satu amanah ya, satu amanah dan juga janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah. Dan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim juga mengingatkan belanjawan yang dirangka mengambil kira keperluan pelbagai lapisan masyarakat, bermula daripada memacu pertumbuhan ekonomi hingga kepada menangani isu pekerjaan, gaji dan juga pendapatan minimum. Dan ekonomi boleh kita rancak, tapi rakyat yang terbeban juga tak guna juga kan. Jadi inilah masanya kita bersama-sama lah dengan satu falsafah pendekatan yang melibatkan secara lebih menyeluruh. Dan juga itulah sebenarnya belanjawan kalau kita lihatkan untuk tahun 2027 yang telah pun dibentangkan di parlimen baru-baru ini kan. Jadi kita sama-samalah, kita sama-sama membangunkan negara kita. Kalau kita tak bangunkan negara kita, kalau kita tak bersama-sama, siapa lagi yang nak bangunkan negara kita? Kita semualah sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita kena bersatu padu walau apa jua cabarannya. Kerana cabaran di masa depan saya jangkakan lebih kompleks dengan ketegangan di Asia Barat yang semakin meruncing kita lihat. Jadi bagaimanapun kita kena terus bersatu padu dalam memastikan negara kita bukan saja aman damai makmur sejahtera, tapi ekonomi juga dapat kita pertingkatkan. Marsa Saleh, selamat pagi. Halimah Hamad, dia kata nak bentang belanjawan keluarga pun dah pening kepala kan. Itu baru belanjawan keluarga. Nak bentang belanjawan negara untuk semua golongan, sakit kepala kan. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, Teri Cunaria.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Roka sehingga 1000 tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan kan? Tak mungkin. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. Jadi mana mungkin kita lupakan untuk segala-galanya. 4.36 minit pagi waktu ini. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Ramalan Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, libut berarti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Perak pula di Manjung dan juga bahagian Datuk, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor, Sarawak di Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bahar Rio sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ya, terus dengarkan Nasional FM 24 jam sehari. Kami sediakan anda dengan pelbagai segmen sebenarnya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan untuk pagi ini pula, perubahan iklim, kos pengeluaran dan juga kebergantungan kepada bekalan luar memberikan cabaran kepada keterjaminan makanan negara. Jadi apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan makanan terus tersedia untuk generasi akan datang? Sama-sama kita dengarkan Alpha 2.0 untuk pagi ini, 10.30 minit pagi, dengan tajuknya keterjaminan makanan dan juga daya tahan negara, yang kita bersama-sama dengan tetamu Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Ketua Laboratory Kajian Dasar Pertanian dan juga Makanan, Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan, Universiti Putra Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya. Keterjaminan makanan ni sangat-sangat penting tau. Sebab makanan tu kita makan hari-hari kan. Bagaimana bekalan beras, makanan asas kita. Okay, selamat pagi Aris Noraini, Ahmad Nurul Amri, Kak T. Kita ada Mina dari Johor, Hazliza Bahar, Lan Wira dari Kota Tinggi. Terima kasih banyak-banyak. Oh, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah itu yang saya mahukan. Tapi geng-geng buruhan tu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Tropika dengan Cinta Pantai Merdeka. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Menutup tirai menangis tepi pucuk hati. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Isnin ini, berikanlah senyuman yang paling manis. Jangan kedekut dengan senyuman. Betul. Ada yang pergi kerja muka ketat je kan. Ada dekat office tu muka nak, kita nak tegur pun takut. Jadi berilah senyuman yang paling manis untuk kawan-kawan anda, untuk adik-beradik anda. Mungkin pagi-pagi nak pergi kerja, jumpa ibu bapa dulu kan. Jumpa ibu bapa, senyum. Sampai ada yang katalah, sampai ada kepada kita, ada yang kata, kukira tersandung batu kan, ternyata tersandung senyuman manismu. Gitulah. Jadi hari ini hari Isnin, lebarkan senyuman manis. Kita hindarkan kata-kata yang sinis. Kita ciptakan suasana yang harmoni, sentiasa berfikiran optimis. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini, hari Isnin 12 Oktober 2026, 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.45 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49 minit pagi. Johor Baru Johor 5.41 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.48 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi. Di sebelah utara pula, Ipoh Perak 5.54 minit pagi. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah 5.56 minit pagi. Kangar Perlis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doa seperti biasa. Kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dilakukan, kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah raudah akan menyusul seketika nanti yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam, bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Adab Sesama Jiran Tetangga ini bersama-sama juga kita kena ambil tahu. Dan dengan jiran pun, kadang-kadang jiran pun kita tak kenal kan. Betul, zaman sekarang banyak begitu. Almaklumlah, duduk apartmen, duduk tempat privacy, jiran pun kita tak kenal. Jadi kita kena kenal jiran kita, beradab sesama jiran. Itu yang paling penting. Okey, jom saya hiburkan anda di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kalau anda faham akan lirik lagu itu, lagu-lagu ketuhanan, nasihat, lagu-lagu yang boleh mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir ini ya. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, setia sedih hati.

Lagi-lagi jiran Islam, sesama Islam, tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita, kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar. Menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut wala yaghtub ba'dukum ba'dha. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat tak leh, mengumpat ni Allah letak kita dalam neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka Saqar ni? Saya dulu duduk atas dunia tak semayang. Saya tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka Saqar. Yang mengumpat, yang mengejar. Kita mengumpat sedap ni. Mengumpat sedap. Tapi ingat dosa, tak lepas kita. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita sorang, gilalah. Rumah kita sorang, tak apalah. Tak ada ganggu orang, contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Tak? Duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun, dia kenal kita ke tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Iyalah, orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu, masalahnya kita jangan menyusahkan dia. Ini atas kita ni, dosa-dosa kita ni. Dosa kita. Sebab tu Islam mengajar supaya memelihara ketenteraman orang lain. Tak boleh. Itu di antara contoh gangguan dengan bunyian. Kalau gangguan dengan kenderaan, contoh menghalang pintu rumah jiran, banyak gitu. Kadang-kadang balik dia tak perasa, tengah-tengah malam dia parking lebih sikit daripada rumah orang, pintu pagar rumah orang, nak keluar besok pagi-pagi. Susah pula, bergaduh. Kita duduk tengok dalam media sosial, banyak orang bergaduh dengan jiran. Hak kadang-kadang ada ustaz tengok sekali tu, yang tempat sana tu pun bergaduh. Di jalan, kan parking kosong arti tu pun boleh bergaduh. Letih betul lah dia. Meletakkan kereta sehingga menyusahkan keluar masuk. Sama lah tu. Anda menghalang pintu rumah jiran, meletakkan kereta. Sehingga orang nak susah nak masuk dan sebagainya. Menggunakan kawasan jiran tanpa izin. Sebab tu kalau kita buat pembinaan, katalah kita masuk sikit. Ambil batasan dia tu. Sikit tu pun kita haram tu. Sebab mengambil tanah orang. Kawasan rumah orang. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu. Mengganggu. Meletakkan barang di laluan yang digunakan bersama. Tak boleh juga. Kita kena beringat. Jadi perkara ini dia agak remeh ya. Mungkin menjadi gangguan besar kepada orang lain. Walaupun benda itu kecil, tapi dia menjadi besar pada orang lain. Kita rasa tak ada masalah. Tapi orang tak suka. Orang tak suka. Begitu juga dengan mengganggu gangguan dengan sampah dan kotoran. Membuang sampah berhampiran rumah jiran, mengalir air kotor ke kawasan rumah jiran, membakar sesuatu sehingga asap masuk ke rumah jiran, membiarkan kawasan rumah menjadi sumber bau busuk. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu jiran. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu yang ustaz baca tadi, apa Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran. Ada orang kata saya sebelah rumah tu tak kenal, dah bertahun-tahun duduk tak kenal. Dia pun tak tegur, saya pun tak tegur. Saya tegur, dia tak jawab. Tapi hak jiran mesti ada. Kenal tak kenal, jumpa tak jumpa, itu nombor dua lah. Sepatutnya kita berjiran ni, kita kena kenal. Kena bersalah, kena tahu. Tetapi kalau dah ada jiran yang begitu, kita tidak bergaduh dengan dia. Kita jangan bergaduh dengan dia. Jangan kita niat bergaduh dengan dia. Kok dia lah, dia nak bergaduh tu lagi lah. Kita bagi salam, assalamualaikum. Dia buat dek, buat dek, tahu dek. Buat tak tahu, ambil lagi lah. Itu dia punya pasal lah. Orang yang beriman dengan Allah, dia kena muliakan jiran dia. Fal yukrim jaroh, muliakan jiran. Mengganggu keselamatan jiran.
antaranya membiarkan anjing atau haiwan berkeliaran sehingga membahayakan jiran. Rumah saya tu ada dalam 5 buah rumah India. Orang India bukan Muslim lah. Dia bela anjing. Insya Allah lah. Tapi nak macam mana? Ustaz awak pekak je lah. Lalu depan rumah dia nak pergi masjid, salak ke anjing dia. Terkejut juga kita. Geram juga dia. Kita ada ayat-ayat nak suruh anjing tu tak ada bersuaranya. Adalah ayat-ayat dia. Ayat-ayatnya pertamanya jangan lalu depan rumah dia. Tapi kita nak pergi ke mana ni? Itu dia. Tapi mengganggulah, mengganggu. Mengganggu. Membuat binaan yang membahayakan rumah jiran. Kita naik, membahayakan rumah dia. Rumah kita bahaya, rumah dia bahaya. Buat naik binaan. Membakar sesuatu secara cuai. Mungkin kita bakar, plastik melayang, geri-geri ke rumah dia. Terbakar sikit ke? Itu pun dipanggil mengganggu jiran. Mengganggu jiran. Melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan kebakaran atau kecederaan. Itulah di antara lagi. Di antara lagi yang tidak boleh kita buat kepada jiran, mengganggu hak dan harta jiran. Contoh, mengambil atau menggunakan barang jiran tanpa izin. Kalau mau contoh baca rumah ustaz tu, jiran. Adalah di belakang rumah dia letak mungkin cangkul dia. Kita pergi ambil. Minta izin lah. Tak boleh ambil gitu je. Dan kita orang baik. Kita orang soleh. Minta izin. Jangan duk main. Tak apa jiran. Jiran okey je. Jangan. Duk main okey. Kita je perasan. Minta izin dengan dia. Menggunakan tanah jiran. Ada orang tanya. Belakang rumah tu. Longkang. Belakang tepi longkang. Lepas tu rumah dia. Jalan tu jalan kecil belakang rumah. Belakang tu bukan tanah dia. Sebab longkang ni tanah kerajaan ni. Rizal longkang ni. Ikut kita. Tapi duk balah. Duk kata tu kawasan aku. Siapa kau ujur. Siapa kau parit tu tanah aku. Bergaduh balah dengan jiran gitu. Di antara lagi, di antara yang kita tak boleh buat, menceroboh kawasan mereka. Kena jaga. Merosakkan harta jiran. Tak boleh. Mengambil hak laluan mereka. Tak boleh. Kita tutup jalan kita, rumah kita, kita tutup. Padahal jalan tu jalan bersama ke belakang tu. Kita tutup jalan tu sebab di rumah aku ni. Tak boleh. Itu di antara dosa-dosa besar mengganggu jiran. Bukan saja masalah adab. Tapi boleh menjadi kezaliman dan pengambilan hak orang lain. Jadi di antara benda-benda ni semua, jangan anggap benda ni perkara kecil. Jangan anggap perkara kecil. Tak boleh. Kadang-kadang seorang berkata apa tahu. Dia kata apa? Dia kata, saya bukan buat apa-apa pun kepada jiran. Tetapi dia buat benda yang tak menyusahkan jiran. Yang di antara yang kita sebut banyak dah tadi. Tokkanlah. Main tokkan. Jangan. Kita mesti tanya dia. Sebab apa? Sebab kalau kita buat juga dia tak setuju, dia rasa marah, maka kita berdosa. Tapi dia mungkin tidak sedar bahawa perbuatannya menyusahkan orang lain. Perbuatan dia itu sebenarnya menyusahkan orang lain. Contoh-contoh kita kata, kita rasa bunyi itu biasa, tapi jiran mungkin sedang tidur. Kita beli motor, exhaust kita tukar, brong, brong, brong, motor besar. Contoh. Kita beki buah apalah tak kiralah dia. Tapi mungkin tak boleh. Sebab baru ni kita tengok dalam khabar ke apa baru ni. Bergaduh kerana apa? Kerana exhaust. Bergaduh. Kita tu preh. Dia ada anak kecil, dia tengah tidur. Ada. Begitu juga kereta motor kita preh, kita rasa kita buat tu tak mengganggu kita jelah. Mungkin tempat depan rumah kita. Dalam garas kita. Tapi rupanya sampai kepada jiran. Itu pun mengganggu juga. Serupa dengan kita bakar sampah. Kita bakar sampah. Tapi asap masuk je dalam rumah dia. Dia pula asma. Sudah. Itu kita kena berhati-hati. Kalau kita duduk rumah kondominium, tak boleh nak membakar sampah lah dia. Tak boleh nak bakar. Tapi mungkin dengan lagu-lagu kita pasang. Moga atas udara kan. Tak boleh. Asalkan terganggu dia, kita dikira berdosa. Kita dikira berdosa. Allahumma

Hijaz dengan Sumaya. Ada yang cakap dengan saya bila dengarkan lagu ini, hati jadi sebab. Ya betul, kita sebab mendengarkan lagu ini ya. Sumaya. Sumaya binti Kayat, wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Kalau kita lihatkan latar belakang dia, merupakan seorang hamba sahaya dari bangsa Lubnan Purba ataupun Habsyah yang berkhidmat dengan Abu Huzaifah. Berkahwin dengan Yasir Amir, dikurniakan seorang anak, Amar Yasir. Dan beliau adalah antara tujuh yang terawal memeluk Islam secara terbuka. Sumaya bersama keluarganya diseksa dengan kejam di bawah terik matahari di padang pasir oleh Abu Jahal kerana menolak untuk kembali kepada kekufuran sebelum akhirnya dibunuh dengan tusukan lembing. Lagu itu saya tujukan untuk wanita-wanita se-Malaysia. Mudah-mudahan wanita-wanita se-Malaysia menjadi seperti Ibu Sumaya yang berpegang teguh pada agamanya. 5.40 minit pagi. 5.37 minit pagi sebenarnya. Kurang lebih setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi jangan lupa dengarkan Nasional Pagi dengan pelbagai perkongsian yang menarik juga, dengan lagu-lagu yang terbaik yang akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya melalui tiga suara untuk pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Janji anda telah pun anda kotakan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi ada juga yang mungkir janji dengan saya. Dia kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya kecundang pukul 3 pagi. Kecundang bermimpi sampai ke Brazil, bermimpi sampai ke Mexico, bermimpi sampai ke London. Tapi tak apalah eh. Ada sekolah yang tutup, ada sekolah yang telah pun dibuka seperti biasa. Seperti Kuala Lumpur, Putrajaya dah dibuka seperti biasa. Dan ada yang nak ke tempat kerja pada awal pagi ini, selamat mencari rezeki untuk anda yang nak ke tempat kerja. Terus berhati-hati di jalan raya. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut dekat jalan raya ya. Jadi terus berhati-hati, jangan laju-laju, itu je. Saya mohon itu, jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya seperti biasa yang telah pun disediakan oleh pihak yang berkuasa. Kalau kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan sebenarnya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kita sama-sama jaga Malaysia terus aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita serahkan, kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Okey, pukul 6 pagi juga jangan lupa anda dengarkan RTM Negeri kerana rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk saya serahkan kembali frekuensi yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk muslimin dan muslimat, jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Ini waktu yang penting, waktu yang penting bagi umat Islam ya, di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, rezeki kita ni rezeki kita akan melimpah jika kita bahagikan. Ilmu akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mulakan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
2: Yes, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami untuk waktu ini di Nasional Pagi.
1: Okey.
2: Tiga suara di sini insya-Allah.
1: Insya-Allah. Wow, rambut baru.
2: Rambut baru.
1: Tapi tak boleh tengok sebab hari ini kita tak ada Facebook Live.
2: Yes.
1: Sebab kita nak bagi laluan untuk tiga suara akan muncul.
2: Baik.
1: Di Selamat Pagi Malaysia untuk seleksi pagi radio macam biasalah eh.
2: Betul tu. Dan insya-Allah kita akan bersiaran nanti. Ada perkongsian pasti mengenai belanjawan eh.
1: Okey, insya-Allah insya-Allah kita nantikan untuk edisi hari ini Isnin 12 Oktober 2026. Dah pun memasuki bulan baru, 1 Jamadil Awal.
2: InsyaAllah.
1: Alhamdulillah. 5.51 minit pagi tadi pun dah azan. Untuk anda berada di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam eh.
2: Alhamdulillah. Semoga dimudahkan segala urusan.
1: InsyaAllah amin.
2: Okey, kadang masih lagi berjerebu.
1: Masih.
2: Ada sekolah tutup, ada sekolah buka.
1: Baik, jadi baik. Hati-hati semua eh.
2: Baik, jom.
1: Jom, Syamil dan juga Ernie Zakri. Takkan terlerai.
2: Baik, inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, yang sedang memandu, hati-hati. Yang dah mula bersiap nak pergi kerja, semoga dipermudah awal pagi ni kalau jerebu kelam-kelam jalan. Betul. Tu. Hati-hati eh.
2: Ya, semoga sihat selalu.
1: InsyaAllah, amin.
2: Banyakkan minum air. Ini juga nanti kita nak kongsikan satu juga ni. Mengenai influenza. Anda kena jaga-jaga juga kesihatan ni.
1: Okey, selain daripada jerebu, influenza pun sama juga eh.
2: Betul.
1: Tapi cakap tentang jerebu, situasi jerebu di beberapa negeri ni menunjukkan perkembangan berbeza apabila ada beberapa sekolah yang dibenarkan untuk beroperasi semula lah. Susulan ada taburan hujan juga.
2: Betul.
1: Berikutan peralihan monsun dan sebagainya. Dah beberapa hari ni petang hujan kan. Tapi ada juga sekolah yang masih ditutup susulan bacaan IPU-nya masih lagi tidak sihat.
2: Okey. Jadi untuk maklumat semua di Kuala Lumpur ni ada sekolah di bawah PPD Sentul dan Keramat kini dibenarkan kembali beroperasi seperti biasa. Sebab semalam bacaan IPU menurun kepada 84.
1: Okey.
2: Dan sekolah di bawah PPD Bangsa dan juga Pudu kekal ditutup kerana bacaan IPU diceras mencecah 152 dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran rumah atau PDPR diteruskan.
1: Okey, di Selangor pula semua sekolah di pentadbiran PPD Hulu Alangat, Gombak dan juga Petaling Perdana masih ditutup. Dan sekolah lain di daerah Selangor beroperasi seperti biasa eh.
2: Okey. Untuk Negeri Sembilan, Pahang dan juga Putrajaya, semua sekolah dibenarkan beroperasi seperti biasa. Yang mana pemantauan berterusan terhadap macam keadaan jerebu. Dan cuaca jerebu ini, ibu bapa dinasihatkan supaya lebih peka terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang mempunyai masalah pernafasan.
1: Okey, yang mana ada asma dan sebagainya semput kan. Betul. Pakaikanlah pelitup muka tu.
2: Betul.
1: Lepas tu bekalkan air kosong untuk anak-anak kita eh.
2: Dia pun jaga-jaga tau. Saya risau nanti.
1: Saya duduk dalam rumah tak keluar. Keluar pergi kerja je. Percayalah.
2: Percaya.
1: Okey, baik, jom. Ibu siap menyusul Sarah Suhairi, Nyawa dan Raga.
2: Baik.
1: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Pagi.

0: bayar lambat asal selamat.
1: Pamat tempel belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, info sihat menyusul untuk anda. Sekarang ni bukan jerebu saja. Demam dan sebagainya. Tapi macam di Nasional FM sendiri pun dah beberapa lah ahli keluarga kita ni yang terkena influenza.
2: Betul.
1: Baik anak, baik pun rakan-rakan kita lah.
2: Betul. Yang mana kalau kami di sini ada tiga orang lah. Yang mana dua orang tu melibatkan anak. Seorang tu memang sendiri kena.
1: Okey, jadi kita nak kongsilah.
2: Okey.
1: Selalu kita dengar tentang soalan-soalan lazim, penyakit influenza dan sebagainya. Jadi kita nak tahu macam mana cara nak cegah influenza ni. Ambil maklum semua
2: Baik. Jadi ceritanya untuk maklumat semua
1: apa tu?
2: Jangkitan influenza ni sebenarnya boleh dicegah dengan mendapatkan vaksinasi secara tahunan. Dan untuk individu yang berumur 6 bulan ke atas layak mendapatkan vaksinasi ini. Dan pada masa yang sama juga vaksin influenza ini ditawarkan di fasiliti kesihatan swasta juga.
1: Okey, selain daripada untuk nak cegah ni boleh dapatkan vaksin influenza, sebenarnya ada lain-lain pencegahan juga yang boleh diamalkan contoh.
2: Okey, apa tu?
1: Okey, amalkan tahap kebersihan diri. Ini yang paling-paling penting.
2: Itu betul lah.
1: Tahap kebersihan diri yang paling tinggi, contoh juga lagi, kena selalu basuh tangan. Guna air satu.
2: Baik.
1: Gunakan sabun.
2: Itu semestinya.
1: Ataupun paling-paling pun bawa lah hand sanitizer. Macam kita amalkan masa COVID dulu.
2: Betul. Okey. Dan amalkan adab batuk dengan baik, iaitu menutup mulut dan hidung. Apabila batuk atau bersin, sama ada dengan menggunakan tisu ataupun pelitup muka.
1: Bila dah guna tangan, tutup mulut tu, basuh ataupun guna hand sanitizer. Lepas tu jangan disimpan pula. Ditinggalkan pula tisu tu atas meja. Buang. Buang tisu ataupun pelitup muka tu ke dalam tong sampah yang bertutup sejurus selepas digunakan.
2: Okey, dan anda kena pastikan diri anda itu dengan individu yang bergejala sekurang-kurangnya jaraknya 1 meter.
1: Okey.
2: Kena buat pengukur. 1 meter.
1: 1 meter. Ataupun nampak dia dekat, baliklah rehat kat rumah kuarantin, kan?
2: Betul.
1: Okey, lepas tu elakkan juga berkunjung ke tempat tumpuan ramai. Kalau ada gejala dah mula batuk, dah mula sesema, dah mula dedor-dedor badan, gigih juga nak pergi kerja. Rupa-rupanya bila dah demam teruk lah influenza.
2: Betul.
1: Udah kita tak tahu kat mana kita sebarkan virus tu
2: Sebab apa tau? Sebab bila kena influenza ni, kalau tak baik kadang-kadang takut menjangkiti penyakit-penyakit lain pula.
1: Yalah, sebab kita tak tahu imunisasi badan seseorang tu macam mana.
2: Betul.
1: Kita kena mungkin sekadar batuk sesama je. Orang lain kena mungkin merebak ke paru-paru.
2: Betul.
1: Dah kena warded 2 bulan dah contoh.
2: Itu susah tu. Duduk dekat pinggir.
1: Okey, baik, standby semua hari ni tak ada teka penyampai.
2: Yes.
1: Habis kita santai-santai je lah
2: Baik, jom.
1: Okey, jom. Kucuma untuk anda semua.
2: Inilah dia.
1: Nasional Pagi.

0: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang. Teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
1: Okey, itu isyarat kalau anda nak teka penyampai setiap hari Senin hingga Jumaat. Cuma hari ini tiada.
2: Betul, tak ada eh. Mm-mm. Untuk teka penyampai, kita sendiri maklumlah. Kita nak live di Sabah Pagi Mesin nanti.
3: Okey, baik. Jadi macam biasalah ya, kepada semuanya boleh terus saja mendengar kami secara frekuensi dan juga yang berada di RTM Click secara percuma dan juga mungkin ada di kalangan anda dalam pemanduan ke tempat kerja. Jadi hati-hatilah ya kepada semuanya pada pagi ni
1: Okey, semoga dipermudah urusan anda nak uruskan anak. Jangan lupa tengok-tengok kerusi belakang tu. Anak kita jangan tertinggal dalam kasit dan sebagainya
2: Betul, hati-hatilah untuk anak semua tau.
1: Okay. Kejap lagi utama 7 pagi menyusul. Boleh teka sendirilah dalam hati nak teka siapa. Lepas tu kita kembali di jam yang kedua. Tahukah anda? Tular dan juga global.
3: Ya, betul ya. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Semoga terus saja bersemangat memulakan tugasan anda pada hari ini
1: Amin.
2: Baik.
1: Okey, jom kita lain dulu. Zarina bagaikan putri.
3: Baik, inilah dia
1: Nasional.

Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada Majlis Pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai penggerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present, and the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the prime minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, seperti di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya tak, kita sedang memantau terus.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka, Kerajaan

0: sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Semasa lautan, Raja Abdullah II bakal disambut dengan istiadat sambutan negara di Istana Negara diikuti dengan majlis menghadap Sultan Ibrahim. Baginda juga dijadual menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada aksi separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberg menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey, kembali di jam yang kedua bertemu dengan tiga suara Dia Sonic dan juga Nazri Nurul Zahira Razi Baca. Kalau ada yang teka dalam hati tadi, tahniah lah eh.
2: Betul. Jadi apapun, selamat bekerja juga kepada Nurul Zahira Razi. Jadi hari ni hari Isnin, macam biasa 12 Oktober 2026 lah eh.
1: Okey
2: baik. Jadi macam biasa juga anda boleh juga berinteraksi bersama-sama dengan kami di Facebook, sebab kita dah letakkan gambar kami eh.
1: Okey.
2: Jadi dah terus saja komen, siapa-siapa yang komen, insya-Allah kita akan bacalah nama-nama anda eh.
1: Okey. Baik, okay. Sambil-sambil kita nak ke tahukah anda set saja lagi. Ini tentang Kementerian Komunikasi yang mana akan manfaatkanlah peruntukan belanjawan 2027 yang dah pun dibentangkan Jumaat lepas 9 Oktober, nak perkukuh infrastruktur telekomunikasi, penyampaian maklumat kerajaan dan juga merancangkan industri kreatif negara.
3: Okey, dan kemudian juga mesti kenyataan memaklumkan peruntukan tersebut antaranya akan bertumpuan kepada infrastruktur komunikasi, nilai kenegaraan dan ekonomi jingga dengan kos sebanyak RM142 juta untuk memperhebat fungsi persebaran maklumat nasional NADI di seluruh negara.
2: Jadi manakala lebih 130 juta ringgit bagi menyokong sektor perfileman, muzik dan kandungan kreatif tempatan yang merangkumi insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalankan penggambaran di Malaysia. Jadi pengecualian duti hiburan ini bagi tiket filem dan persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan mulai 2027 serta melahirkan 20 harta intelek baharu.
1: Baik, itu antara info terkinilah dari Kementerian Komunikasi untuk perkasa infrastruktur telekomunikasi dan juga industri kreatif.
2: Betul. Okay.
1: Alhamdulillah, tahniahlah untuk semua kementerian ataupun pihak yang dah pun menerima manfaat daripada pembentangan belanjawan 2027
3: Baik. Okey.
1: Okey, panas-panas bersama dengan DFAM. Selepas itu, tahukah anda ni saya ada kata dia berkaitan dengan Sonic lah.
2: Betul.
1: Pasal bujang.
2: Allahuakbar.
1: Duit.
3: Baik.
1: Pasal kaya.
3: Baik.
2: Allahuakbar.
1: Tapi kejap je lagi. Saya mula fikir nak postpone lah apa bahan ni sampai ke hari Khamis. Tapi sebabkan video dia pun video-video yang orang kata apa, ilustrasi,
2: animasi
1: lah. Animasi. Jadi saya pun okey lah, setuju lah, sebab hari ni tak ada Facebook live kan. Jadi okey lah Kejap je lagi. Siapa nak dengar, terus kekal bersama dengan tiga suara. Kita lain dulu di FM panas untuk anda.
2: Ya, betul. Inilah dia.

0: Aku tak sedih.
1: Okey, itu dia Hello Saini dengan lagunya Bujang. Baru je menghiburkan anda eh.
2: Okey, okay. Baik. Jadi terima kasih selamat pagi kepada Rosida Safil. Dia nak ucapkan selamat pagi kepada semua yang terus saja layan Nasional FM. Hadir dari Kota Baru Kelantan. Ini orang Kelantan ya.
3: Okey, kita ada Tun katanya. Ya Allah. Hai, tiga suara. Ada live pula.
1: Marsa Saleh dia kata, Allahu Akbar, kayanya Qatar. Qatar antara negara yang terkaya kat dunia lah.
2: Hisham Azuddin. Dia kata nak ucapkan selamat pagi kepada kita ni tiga suara kerana terus saja menghiburkan bahan yang luar biasa. Walaupun tiada video tapi mereka dapat imajinasi tu. Melalui penerangan kita yang sangat luar biasa.
1: Siapa tadi?
2: Kita punya ni cara kita.
1: Nampak macam pendek tu.
2: Tak cahaya boleh tengok tau.
1: Lin Roslinda, selamat pagi tiga suara.
2: Selamat pagi.
1: Salam Fazul Zura
3: Okey, katanya. Okey, ni satu daripada Abiana. Dari Salam Segulai Sejalai Kumang Sarawak. Okey, saya ingin sampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-21. Untuk diri, untuk kakaknya. Kakak saya Abiana Rosliana Lia.
1: Baik.
3: Panjang ayuh ucapan dia.
2: Okey ke? Betul ke?
1: Yelah.
2: Bukan umur dia 25 ke hari tu?
1: Typo.
2: Yelah.
1: Okey, sampai-sampai tu.
2: Baik.
1: Jom kita ke Lembaga Lebuh Raya Malaysia bersama dengan Syafiq untuk laporan trafik.
2: Silakan.
4: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
5: Terima kasih National Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, Isnin 12 Oktober 2026, dimulakan dengan arahan trafik di Lebuh Raya Utara Selatan E1. Dijangkakan kelewatan dari Sungai Dawa menuju ke Perai. Seterusnya, trafik bergerak perlahan dari Rawang Selatan menuju ke Hospital Sungai Buloh terus ke Bukit Lanjan. Kini kita beralih ke Lebuh Raya Utara Selatan E2. Trafik sesak selepas Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Trafik juga dilihat semakin meningkat dari Putra Mahkota ke Southview City. Manakala di kawasan selatan, trafik dilihat mulai perlahan dari Kulai menuju ke Senai Utara serta Setia Tropika ke persimpangan Pasir Kudang. Manakala di Lebuh Raya Link Kedua, terdapat kemalangan maut di kilometer 1.7 arah selatan dari Tanjung Kupang ke Tuas yang menyebabkan lorong kanan terhalang ketika ini. Pengguna dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan insiden. Kini kita beralih ke Lebuh Raya yang sibuk di sekitar Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKV E1 dijangkakan kelewatan dari Sekta Alam menuju ke Shah Alam. Manakala di Lebuh Raya Kesas E5, trafik juga dilihat mulai sesak dari Kota Kemuning ke Highcom, turut perlahan dari CV ke Kewajipan dan Awam Besar ke Kirara. Manakala di Lebuh Raya Edit E6 mendapati trafik perlahan dari Putrajaya menuju ke Bandar Saujana Putra dan USJ ke Sivil. Di Lebuh Raya Best Raya E9, kena trafik mulai perlahan dari Salak Selatan menuju ke Susu Keluar Jalan Istana serta Plaza Tu Lok Yu juga ke Susu Keluar Jalan Istana. Di Lebuh Raya NPE 10, trafik dilaporkan sesak dari Pantai Dalam menuju ke Bangsa dan Kucai Lama menuju ke Plaza Tu Pantai Dalam. Paralel pula ke Lebuh Raya LDP E11, trafik mulai perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Jabatan Kabel, Kelana Jaya ke SS2 serta trafik juga dilihat semakin bertambah menuju ke arah selatan dari Pencala ke SS2. Manakala tinjauan trafik di Lebuh Raya LKSA E13, trafik mulai perlahan dari persiaran Anggrek Mokara menuju ke persimpangan Kota Kemuning dan Alam Impian ke Bulatan Selangor. Di Lebuh Raya Sek E18, trafik perlahan dari Bukit Kajang ke Kajang Utama, Sungai Ramal ke Uniten serta trafik dilihat semakin meningkat dari Cerah Jaya ke Balakong seterusnya ke Demais. Di Lebuh Raya Max E20, trafik perlahan dari Sekutri Kembangan ke Bukit Jalil berikutan terdapat kemalangan berhampiran kilometer 9.5 arah utara yang menyebabkan lorong kiri terhalang. Di Lebuh Raya Lekas E21, terdapat kemalangan di kilometer 15.4 arah selatan dari Eco Majestic menuju ke Pajam yang menyebabkan lorong kanan terhalang. Seterusnya, trafik dilihat sesak selepas Plaza Tu Kajang Selatan menuju ke Kajang Perdana. Beralih pula ke Lebuh Raya Sprint E23, trafik sesak dari Plaza Tu Damansara ke Kuai Ara, serta Montiara Kesusu keluar Jalan Duta. Di Liberty Duke E33, trafik dilihat mulai meningkat dari bandar dalam ke Plaza Tusan Terpasar. Akhir sekali di Liberty GC E35, trafik perlahan dari Bukit Jurutong ke Susu keluar Jalan Montfort. Bagi mendapatkan perkenalan trafik di Lebuh Raya, sila layari aplikasi X, LM Info Trafik, Facebook Lembaga Malaysia dan TikTok LM Trafik, atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-988-7752. Peringatan untuk semua pengguna Lebuh Raya, amalkan pemanduan yang berhemah, sentiasa bertoleransi di atas jalan raya. Patuhi had laju yang telah ditetapkan, terutama ketika cuaca hujan dan jalan basah. Bagi penunggang motosikal, elakkan menunggang secara berkumpulan, sentiasa awasi jarak selamat dan berwaspada dengan kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamaluddin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Malaysia. Kembali bersama Sonic Dia dan Nazri di National Pagi. Assalamualaikum.
0: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang, tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak bersaing.

0: yang tular.
1: Okey, yang tular ni saya ada bagi tahu minggu lepas nak cerita tentang kita akan sebut tentang Malaysia ni.
2: Baik.
1: Kalau rakyat Malaysia ni dia bab tolong menolong memang nombor satu.
2: Ya, betul lah.
1: Nampak
2: eh,
1: orang susah, kereta rosak, jalan tersumbat, semua dia nak tolong. Tapi yang ini rare. Saya rasa pertama kali saya nampak video yang tolong macam ni dalam keadaan dia.
3: Okey. Kita nak kongsikan eh.
1: Baik, ceritanya saya bagi, saya nak bagi dengar suara dulu untuk anda fahamkan situasinya eh. Kejap, ini suara okay. dia. Mana video dia tadi? Okey, ni dia.
3: Jom.
4: Ni, abang, tunggu. Awak lari. Abang tolong dia tadi. Sagi, jatuh motor dulu. Kau abang ada.
1: Okey. Apa bunyi muzik tu? Sebab muzik tu motor tu terpaksa berhenti tepi jalan. Situasi dia cuba cerita macam mana boleh jadi. Sebab dia nampak awak dengan abang tu.
2: Betul.
1: Tapi tolong dia set, dia kata.
2: Okey, baik. Menerusi video tular yang dikongsikan akaun TikTok Safe Malaysia. Jadi rakaman kamera papan pemuka atau dashcam sebuah kereta memaparkan seorang lelaki dan seorang wanita yang sedang berada di dalam kenderaan mereka. Jadi ketika dalam perjalanan, mereka tiba-tiba terlihat seorang lelaki yang sedang menunggang motosikal di hadapan mereka. Apa yang mencuri perhatian, penunggang motosikal itu dilihat seperti bergelut untuk menggaru bahagian belakang badannya. Jadi siap bergerak ke kiri dan ke kanan seolah-olah cuba mencapai bahagian yang gatal.
3: Itu cerita dia.
2: Itu kisahnya.
3: Itu betul eh. Dan cerita lanjutnya, wanita yang berada di dalam kenderaan berkenaan secara spontan mencadangkan supaya pemandu kereta menegur penunggang motosikal tersebut untuk memintanya berhenti. Kononnya nak bantu, nak menggaru belakang
2: itulah
3: orang.
2: Itu orang Malaysia kan. Allahuakbar.
1: Bayangkan kita macam okey, kalau saya takkan terfikirlah. Kita nampak orang garu dekat atas motor, kita takkan nak suruh dia berhenti kan. Tapi menerusi dashcam ni, wanita ni pun dia kata secara spontan lah. Dia pun tegak hati nak tolong abang tu. Sebab itulah, cuma tak ada video kan. Cuma abang, anda bayangkan abang yang tengah naik motor ni tadi ni, dia punya struggle dia nak garu dekat bahagian belakang. Kita punya tangan kiri
2: tak sampai.
1: Bila naik motor pulas tangan kanan. Kalau tak pulas, tak bergerak motor. Jadi yang gatal dekat belakang bahu kanan. Okey, tangan kiri ni yang tak pulas motor ni, dia bawa ke belakang nak garu dekat bahu kanan.
2: Sampai.
1: Bersilang. Jadi tak sampai, dia punya menggelitak ke kiri, ke kanan, nak mencapai kan, nak sampai kan bahagian gatal tu dengan jaket dia.
2: Allahuakbar. Allah. Jadi berlakulah adegan tolong menggaru di tepi jalan. Jadi inilah antara perkara sebenarnya sebab tau apabila kita kongsikan benda
1: sebab
2: ni
3: sesungguhnya.
2: Sesungguhnya kita sebab tau. Ini antara perkara yang menjadikan Malaysia unik. Kadangkala rasa prihatin dan keinginan untuk membantu orang lain muncul secara spontan tau. Walaupun dalam situasi yang tidak pernah kita bayangkan.
1: Lambat.
2: Mana tak muncul, dah habis dah skrip saya. Tak potong lagi dah.
3: Belum.
1: Dia minta tiba-tiba, memang dia lambat depan tu.
2: Yelah.
1: Okey, tapi itulah dia. Apapun, inilah dia Malaysia eh. Kita tolong-menolong walaupun dalam keadaan nampak orang tengah menggaru tepi jalan. Pun sama juga, berhenti lah dekat tepi jalan kan. Sebab abang yang dalam kereta tu, dia turunkan tingkap, dia tegur. Bang, kenapa bang? Gatal ke? Berhentilah, saya tolong.
2: Bayangkan tolong. Sampai begitu sekali rakyat Malaysia ni lah
1: Bayangkan.
3: Sebab bila badan belakang ni gatal, tengah kita buat kerja ke, tengah hidup apa, ya Allah punya tak selesa.
1: Boleh guna trik ayah saya.
3: Macam mana tu?
1: Ayah saya kalau dia trik gatal belakang, nak garu tak sampai, dia akan pergi kat bahagian dekat pintu ni.
3: Bucu pintu.
1: Dekat pintu ni, dia akan macam gosokkan badan dia. Macam tu.
2: Ayah awak kan Spiderman. Ayah awak kan tak boleh lari daripada dinding kan.
3: Yang melekat.
1: Sekarang tak boleh lah. Web dia tu dah habis.
2: Macam saya ada dua dekat TikTok tau. Yang macam ni. Tapi dia lekat dekat dinding. Jadi kita boleh garu. Ada jual.
1: Ataupun ada kayu panjang, ujung dia bentuk tangan kecil. Boleh garu dekat belakang eh.
2: Jadi itulah. Kalau kita berpasangan ni senanglah. Macam dia kalau gatal suami awak yang selesaikan kegatalan itu.
1: Takut jadi lain.
2: Macam awak Aziz sama juga.
3: Ya, saya dia. Memang same je lah yang garu.
2: Lepas garu tu
3: itu mengingatkan hubungan.
1: Okey, cakap tentang gatal ni. Jangan dik.
2: Gatal. Oh, yalah gatal.
1: Baik, inilah dia.
2: Nasional.

0: package.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Juga sekah kamu.
1: Anda sedang mendengar Nasional Pagi.
2: Okey, kembali bertemu dengan tiga suara. Siapa yang cari Facebook Live hari ini tak ada. Sebab jam ketiga, kejap lagi kita akan muncul di Selamat Pagi Malaysia.
3: Okey, baik. Jadi saya nak ucapkan juga selamat mendengar kepada Datuk Haji Mutalib sekarang ni.
2: Ya, Datuk.
3: Dia kata jemput tiga suara berkunjung ke Kedah. Kita atur program makmur menyemai kasih menyantuni rakyat. Jadi insyaAllah lah nanti Datuk datang lah kat sini. Jadi kita boleh berbincang lah, bawa lah tiga suara ke negeri Kedah. Sekarang ni
2: negeri Kedah
3: Darul Aman. Ya ke? Dan sekarang ni program senam tari bersama warga emas Kedah di Ujana Peremba. Dengar kita.
2: Hai
3: Acik.
2: Elok bawa Sonic ni. Dia dah menuju-nuju ke umur-umur warga emas.
3: Acik, mereka sedang senam tari.
2: Wah, senam tari seronok eh.
3: Lagu Stay True tau.
2: Okay, Kak Azim Muhammad Tahir dia kata salam selamat pagi tiga suara. Dia komen dekat gambar Fazura tadilah. Tiga suara dengan Fazura tu, dia kata okey, saya dah dapat bayangkan macam mana abang tu menggaru-garu dekat atas motor. Walaupun tak dapat tengok video, kita bayangkan je lah. Kak Aziz bujang tau. Jangan lebih-lebih
4: Ni Kak Minawati kata ni tengah dengar National FM ni sambil tunggu giliran nak check up dengan doktor. Alhamdulillah.
3: Semoga dipermudah perusahaan tau.
2: Yelah, yang Kedah sedang bersenam tari. Yang di sini sedang bercheck up.
3: Kak Dayang Hawa dia kata cukup berempati dengan yang tengah struggle. Sebab kita yang ada diabetes ni memang selalu gatal malam-malam.
2: Sakit-sakit pada kita.
3: Nak minta tolong tak boleh. Orang dah tidur, so cari tepi tiang. Macam mak, ayah awak di dia. Allahu Akbar.
2: Okay, baik.
4: Mansain kata hai Umi Fazura. Ya Umi ada.
2: Hai, dekat Fazura je.
3: Kami tiga tau.
2: Kami tiga ni. Okey. Itu antaranya lah eh. Tak dapat siarkan video, tak apa, bayangkan je lah.
3: Baik. Nurul Zahira Razif.
4: Yeah. Okey.
3: Awak pakai baju apa hari ni?
5: Saya dah nampak dah sebab dia voice video note dengan saya.
3: Dia kata apa?
5: Dia gelak-gelak je.
3: Oh, je lah.
5: Tak boleh lah.
3: Cuba.
5: Tak ada, dia senyap je, dia tunjuk ofis. Dia tak ada suara pun. Macam tu je. Hujung-hujung ada gelap sikit lah.
4: Alhamdulillah.
5: Gelap
4: sikit lah.
2: Buat rasa-rasa.
3: Rasa-rasa je lah.
4: Boleh lah.
2: Jadilah. Orang kata tak dapat muka dengan suara hujung-hujung pun jadilah.
4: Alhamdulillah lah.
3: Tiga kali ha-ha pun dah okey dah. Ya Allah.
2: Okey, kejap lagi.
3: Rindu kan kita. Tak rindulah dengan semua orang.
4: Banyak saya.
3: Rindulah dengan Fika.
2: Dah lah cerita Siti tentang Bujang. Dapat lawan kahwin tadi kan.
3: Zahira pula mengurus orang pergi Qatar, pergi haji.
2: Ui, mantap. Okey, kita akan muncul di Selamat Pagi Malaysia. InsyaAllah. Habis kita layan dulu lagu Bollywood untuk anda semua eh.
4: Baik.
2: Inilah
3: film
2: dia.
3: Film apa dia? Film apa?
2: Mujir Dosti Karoge. Mujir Dosti Karoge. Sudikah awak menjadi kawan saya?
4: Film?
2: Mujir Dosti Karoge. Mujir Dosti Karoge.
3: Siapa directornya?
2: Director tak tahu lah.
4: Lakon.
2: Lakon Hrithik Roshan, Kareena Kapoor, Rani Mukherjee.
3: Awak kau menang. Penyampai berita, penyampai radio wanita terbaik.
2: Amin.
3: Betul dia.
2: Okay.
3: Jom. Juri dengar, juri dia tahu tau.
2: Inilah dia.